0: Anan Genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
3: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
2: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
4: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
2: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
6: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
5: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform satu data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
7: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Platform satu data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.
9: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
8: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
9: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
10: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
9: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.
5: Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
11: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
12: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
11: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
12: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa, sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
13: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
12: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
13: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, dalam menurut ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
12: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan aplikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
14: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurut memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya, dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
15: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7 jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bangdara. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Megareski Makassar.

0: LLM.
1: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
0: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Dan setelah tadi kami sudah menghadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita Pro 3 RRI yang bisa Anda ikuti kembali pukul 12 siang nanti. Dan selanjutnya, pendengar, mengawali kembali kebersamaan kita pagi hari ini, setelah Warta Berita kami akan hadirkan informasi lalu lintas pagi ini di Kota Makassar. Dan laporannya akan disampaikan langsung. Ada Lisa yang saat ini berada di kawasan Jalan Ahmad Yani. Lisa, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi rekan di studio.
3: Baik, Lisa, pagi ini di tepatnya di jalan mana, Lisa, posisinya?
4: Di Jalan Ahmad Yani, Makassar.
3: Di depan Balai Kota?
4: Iya, betul.
3: Baik. Nah, seperti apa situasi arus lalu lintas di lokasi Anda? Silakan selengkapnya, Lisa.
4: Baik. Selamat pagi, pendengar RRI. Saya Nurlisa Kanca melaporkan secara langsung dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Makassar. Pantauan hingga saat ini, kondisi arus lalu lintas di sepanjang Jalan Ahmad Yani terpantau lancar. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 melintas dengan kecepatan normal dan belum terlihat adanya kepadatan yang berarti. Sementara itu, dari arah Jalan Burake menuju Jalan Ahmad Yani tampak sedikit keramaian. Hal ini disebabkan adanya kegiatan pengecatan marka jalan yang dilakukan oleh petugas dari pekerjaan umum. Meski demikian, aktivitas tersebut tidak menimbulkan kemacetan dan arus kendaraan tetap dapat melintas dengan lancar, meski pengendara sedikit mengurangi kecepatan saat melewati lokasi pekerjaan. Sedangkan arus lalu lintas kendaraan dari Jalan Sultan Hasanuddin menuju Jalan Ahmad Yani juga terpantau lancar. Kendaraan bergerak normal tanpa hambatan maupun antrian panjang. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintasi area pekerjaan, mematuhi arahan petugas di lapangan, serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Demikian laporan arus lalu lintas dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Makassar. Saya Nurlisa Kancek melaporkan untuk RRI Pro 1 Makassar. Kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Lisa untuk informasi lalu lintas di tempat Anda melaporkan pagi hari ini di Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar. Dan seperti yang disampaikan pendengar Lisa untuk situasi arus lalu lintas pagi hari ini di Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar terpantau ramai lancar ya. Dan walaupun tadi ada pengecetan marka jalan, namun situasi arus lalu lintas terpantau lancar, termasuk dari arah Jalan Sultan Hasanuddin, pendengar. Dan pagi hari ini kita lanjut lagi setelah dari Jalan Ahmad Yani, kami akan terhubung dengan rekan

0: Gita yang juga akan menyampaikan laporannya pagi ini, situasi arus lalu lintas pendengar di Jalan Sultan Hasanuddin. Gita, selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan Idam.
0: Baik, Gita pagi hari ini melaporkan dari jalan mana Gita?
1: Dari Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar.
0: Dari Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar. Dan seperti apa pendengar situasi arus lalu lintas untuk Anda yang melintas di Jalan Sultan Hasanuddin? Selengkapnya akan dilaporkan rekan kita. Kita silakan.
1: Baik, terima kasih rekan. Selamat pagi, bersama saya Gita, melaporkan langsung dari Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar. Pantauan kami di lokasi, arus lalu lintas terpantau cukup ramai namun masih bergerak lancar. Aktivitas masyarakat mulai terlihat dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang silih berganti melintas. Sementara itu, tidak jauh dari titik saya berada, tepatnya di kawasan Jalan Ribu Rane, tengah berlangsung kegiatan pengecetan pembatas trotoar yang hampir selesai. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemeliharaan dan penataan fasilitas jalan. Sejumlah petugas terlihat melakukan pengecetan dengan didukung kendaraan operasional serta pemasangan rambu pengamanan agar pekerjaan dapat berlangsung dengan aman tanpa mengganggu pengguna jalan. Hingga saat ini arus lalu lintas di sekitar lokasi masih terpantau lancar. Meski adanya pekerjaan tersebut, membuat pengendara perlu sedikit memperlambat laju kendaraan saat melintas di sekitar lokasi. Arus lalu lintas hingga saat ini masih terpantau kondusif. Pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati, mematuhi arahan petugas di lapangan, serta mengurangi kecepatan demi menjaga keselamatan bersama. Demikian laporan langsung dari kawasan Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar. Saya Gita melaporkan. Kembali ke rekan penyiar di studio.
0: Baik, Gita, terima kasih sudah menyampaikan informasi lalu lintas pendengar dari Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Makassar, dan pantauan di pagi hari ini pukul 8:42 di sepanjang Jalan Sultan Hasanuddin terpantau lancar ya, dan juga volume kendaraan meningkat seiring dengan aktivitas masyarakat. Dan tadi juga disampaikan oleh rekan Hijrah ya, bahwa ada kegiatan pengecetan marka jalan yang dilakukan oleh petugas, dan kondisi tersebut membuat sebagian pengendara memperlambat laju kendaraannya saat melintasi area pengerjaan jalan. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin menyampaikan informasi lalu lintas di tempat Anda berkendara, Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 08213333944, termasuk Anda bisa menyampaikan informasi kejadian di sekitar Anda. Tadi kita sudah menyimak laporan rekan Lisa dari Jalan Ahmad Yani, kemudian Gita di Jalan Sultan Hasanuddin. Selanjutnya, seperti apa situasi arus lalu lintas pagi hari ini di Jalan Nusantara, kemudian di Ribu Rane dan juga Ujung Pandang? Kami sudah terhubung dengan Hijrah. Hijrah, selamat pagi.
2: Pagi, Kak.
0: Baik. Hijrah, pagi ini seperti apa untuk kondisi lalu lintas di tempat Anda melaporkan? Silakan selengkapnya.
2: Baik, terima kasih Kak Saiful Malik yang ada di studio. Mengabarkan kondisi lalu lintas terkini langsung dari kawasan Kota Makassar. Saat ini saya berada di Jalan Ribu Rane, tepatnya di Tugu Mandiri, yang menghubungkan antara Jalan Ujung Pandang serta Jalan Nusantara dan area pelabuhan Kota Makassar, Soekarno-Hatta. Berdasarkan pantauan langsung dari lokasi, arus kendaraan di seputar bundaran Jalan Ribu Rane pagi hari ini terpantau sangat aman dan lancar. Meski tadi ada kegiatan dinas pekerjaan umum, namun tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan. Dan tidak ada penumpukan kendaraan maupun lalu lintas lainnya. Yang berarti seluruh pengguna jalan terpantau melintas dengan tertib. Dan bagi Anda yang berencana melewati kawasan Jalan Ribu Rane menuju Jalan Nusantara ataupun Jalan Ujung Pandang, jalur ini sangat kondusif untuk dilalui. Sekian, Hijrah Ansar melaporkan, kita kembalikan ke Saiful Malik di studio.
0: Baik, terima kasih Hijrah untuk laporan Anda pagi hari ini. Ini melaporkan dari Tugu Bundaran Ahmad Yani. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin melintas di Jalan Ujung Pandang, kemudian di Jalan Nusantara, termasuk juga di Jalan Ribu Rani, untuk situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Sementara itu kita ke pantauan CCTV untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Urip Sumoharjo depan Universitas Muslim Indonesia terpantau ramai lancar. Kemudian perbatasan Makassar Maros juga terpantau ramai lancar. Jembatan Barombong terpantau ramai lancar. Di Simpang 5 Bandara juga terpantau ramai lancar. Yang kemudian selanjutnya di Jalan Todo Pulik Hertasning juga terpantau ramai lancar, termasuk di Masjid Jalan Masjid Raya di depan kantor gabungan dinas juga terpantau ramai lancar. Terjadi perlambatan arus ini di Alauddin ya, depan salah satu restoran cepat saji di sana. Ini mungkin untuk Anda pendengar yang melintas pagi hari ini di titik tersebut boleh menyampaikan ada apa begitu ya, sehingga kendaraan melambat untuk pagi hari ini. Dan pendengar, itulah informasi lalu lintas sudah kami sampaikan menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Makassar.
3: Informasi lalu lintas.

Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Ada informasi nih untuk Anda. Nah, menurut Anda nih pendengar, momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan ya? Nah, kalau saya nih ya, mungkin pas kuota internet itu tiba-tiba habis ya. Gimana? Relate gak? Bayangin deh, lagi janjian pendengar sama orang, terus mau kirim lokasi Sherlock gitu ya, tiba-tiba kuotanya habis. Atau Anda lagi nunggu flash sale, tinggal mau klik check out, malah internetnya putus. Belum lagi pas listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi nggak bisa akses aplikasinya, duh itu tuh bikin panik ya. Nah, untungnya sejak pakai smartfriend, kuota nonstop, hal-hal yang kayak gitu sudah nggak bikin khawatir lagi. Soalnya meski kuota utama habis nih, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap bisa jalan. Jadi nggak ada lagi drama deg-degan karena kuota habis mendadak pendengar ya. Dan aktivitas pun bisa tetap lancar. Jadi dapatkan kartu perdana Smartfriend di outlet-outlet terdekat dan jadi jagoan bareng Smartfriend. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat, perang!
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud RI nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan, berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Peringat berikut kami sampaikan cek fakta pukul 9. Untuk cek fakta pagi hari ini, kami kembali hadirkan pendengar dengan informasi beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Makassar pagi ini.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan.

Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Makassar Menyapa Pagi. Dan pendengar, bersama saya Idam dan juga ada rekan Eka dan pengarah acara rekan Hari Purnomo yang menemani Anda pagi hari ini. Dan kita membahas topik pagi hari ini masih lanjutan dari opini publik tadi terkait potret Liga antar kampung atau Liga Tarkam, di mana masih terdapat kericuhan, kemudian ada pengoroyokan wasit termasuk juga tawuran antar pemain pendengar. Dan kita akan membahas topik ini, yang mana tentu sepak bola merupakan olahraga yang paling digemari masyarakat Indonesia, termasuk di bulan Agustus ini ramai kemudian pertandingan sepak bola antar kampung atau yang lebih dikenal dengan istilah Tarkam. Namun pendengar, dibalik semaraknya kompetisi tersebut, beberapa waktu terakhir publik kembali dihadapkan pada berbagai insiden yang mencederai nilai sportivitas. Salah satunya adalah kasus pengeroyokan terhadap wasit dalam sebuah pertandingan Piala Wali Kota Makassar yang kemudian juga viral di media sosial. Dan tentu peristiwa ini menjadi perhatian banyak pihak karena menyangkut keselamatan perangkat pertandingan dan masa depan pembinaan sepak bola akar rumput. Dan nanti kami akan bersama pendengar dengan narasumber Rahdan Rahman, Exco Perwasitan Asprof PSSI Sulawesi Selatan. Nanti kita akan meminta tanggapan beliau seperti apa kemudian potret Liga Tarkam saat ini, kemudian kenapa kekerasan terhadap wasit masih sering terjadi, dan bagaimana kemudian peran Asprof PSSI Sulsel dalam pembinaan wasit maupun pengamanan pertandingan. Dan pendengar, kami akan bahas sebentar bersama Rahdan Rahman, Exco Bidang Perwasitan Asprof Sulawesi Selatan. Namun sebelumnya, sambil menanti terhubung dengan Pak Rahdan Rahman, kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar laporan informasi reporter Zainal Abidin terkait PSSI Sulsel yang meminta jaminan keamanan wasit pada setiap kejuaraan. Berikut informasi selengkapnya.
2: Sejumlah insiden yang terjadi dalam pelaksanaan kejuaraan sepak bola di Kota Makassar kembali menjadi perhatian Asprof PSSI Sulawesi Selatan. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan yaitu perlindungan dan keamanan wasit serta perangkat pertandingan agar mampu menjalankan tugas secara profesional tanpa mendapatkan intimidasi atau kekerasan. Sekretaris Umum Asprof PSSI Sulsel Ahmad Jafri saat dihubungi RRI pada Kamis kemarin menyampaikan pihaknya sangat menyayangkan terjadinya insiden kekerasan terhadap wasit dalam salah satu kejuaraan sepak bola di Makassar. Menurutnya, penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan setiap perangkat pertandingan sehingga seluruh laga dapat berjalan dengan aman dan sportif. Ia menjelaskan pihaknya mengambil tindakan dan tidak akan menurunkan perangkat pertandingan hingga terdapat kepastian mengenai jaminan keamanan dalam setiap pertandingan. Ia juga mengajak elemen supporter untuk dapat menjaga tiap pertandingan agar dapat berjalan dengan lancar demi perkembangan sepak bola di Sulawesi Selatan.
3: Untuk kelanjutan, saya minta wasit ditarik. Tidak ada wasit yang memimpin sampai ada keputusan yang mendasari bahwa kegiatan itu betul-betul safety masalah pengamanan. Dan kalau perlu kami tidak mau turun lagi, Pak. Dengan pemberlakuan seperti itu, dengan adanya pemukulan wasit dan sebagainya, itu kami tidak terima dengan hal itu. Dan ini saya sudah sampaikan ke koordinator untuk menarik wasit, tidak ada yang memimpin. Iya, saya ngambil tindakan, Pak, makanya saya narik. Makanya teman-teman supporter, teman-teman pecinta sepak bola yang ada di Wali Kota Kapitu sama-sama menjaga pertandingan itu, memelihara pertandingan itu. Kalau setiap tindakan perangkat pertandingan yang selalu harus mau dikoreksi dan sebagainya, itu sulit untuk kita bisa berkembang seperti itu.
2: Sementara itu, Exco PSSI Sulsel Bidang Perwasitan Rahdan Rahman menegaskan, wasit merupakan bagian penting dari sebuah pertandingan yang harus mendapatkan perlindungan penuh. Menurutnya, tindakan kekerasan atau intimidasi terhadap wasit tidak dapat dibenarkan karena dapat merusak nilai sportivitas dan mencederai citra sepak bola. Ia menambahkan, PSSI Sulsel akan melakukan evaluasi terhadap prosedur pengamanan yang diterapkan penyelenggara agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
4: Saya sangat menyayangkan
3: menghilangkan bentuk kekerasan terhadap wasit. Jadi siapapun yang terlibat dalam pertandingan, karena kita tahu wasit kan ini perangkat pertandingan yang harus dihormati. Perbedaan pendapat terhadap keputusan wasit itu harus diselesaikan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam regulasi, bukan melalui intimidasi atau kekerasan. Jadi kami dari Exco sebenarnya mungkin akan berkoordinasi dengan sekretaris umum bahwa setiap insiden tentu kami evaluasi secara menyeluruh. Jadi kami akan melihat apakah seluruh prosedur keamanan penyelenggaraan telah dijalankan sesuai regulasi. Evaluasi ini kita objektif dan berdasarkan fakta di lapangan.
2: PSSI Sulsel berharap seluruh penyelenggara kejuaraan dapat meningkatkan sistem pengamanan bagi wasit dan perangkat pertandingan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran kompetisi, menegakkan sportivitas, serta memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kejuaraan sepak bola di Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Demikian pendengar laporan Zainal Abidin terkait PSSI Sulsel yang meminta jaminan keamanan wasit pada setiap kejuaraan. Dan bagaimana potret Liga Antar Kampung atau Tarkam? Kami akan hadirkan pendengar dalam wawancara yang sudah direkam beberapa waktu lalu bersama Alpianus Baka.
4: Selamat pagi, salam olahraga bungkusnya ini.
5: Selamat pagi.
4: Ya, bungkusnya ini akhir-akhir ini kita mungkin sering melihat informasi bagaimana Liga Antar Kampung Tarkam yang kerap kali diwarnai kericuhan. Wasit salah satunya yang menjadi korban pengeroyokan termasuk yang kejadian di Makassar baru-baru ini di Piala Wali Kota Makassar. Bagaimana bungkusnya ini melihat fenomena ini, Bung?
5: Iya, memang di tengah masyarakat itu ada stigma yang kurang baik ya tentang wasit ya. Ini yang saya pikir harus pelan-pelan kita benahi. Jadi ada semacam trust yang sangat rendah terhadap wasit. Selalu ada kecurigaan bahwa wasit ini berpihak, ada kecurigaan bahwa wasit itu sudah diatur supaya mengkondisikan tim ini atau tim itu. Padahal sebetulnya seringkali tidak seperti itu kejadiannya.
4: Yeah.
5: Nah, karena stigmanya itu sudah cenderung seperti itu, makanya tim itu mudah sekali tidak bisa menerima keputusan wasit kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi seringkali permasalahan itu muncul dari stigma yang negatif itu. Kemudian yang kedua, memang yang jadi persoalan juga biasanya penyelenggara pertandingan itu juga kurang mampu menjaga kredibilitas gitu ya.
4: Yeah.
5: Karena kalau kejuaraan yang sifatnya non formal seperti Tarkam gitu ya,
4: yeah,
5: itu kan yurisdiksi PSSI di situ kan lemah ya.
4: Baik.
5: Dalam pengertian itu tidak di bawah kendali PSSI. Mm-hmm. Itu wasitnya bisa siapa saja, itu pesertanya bisa siapa saja gitu ya. Kadang-kadang ada peserta yang juga menggunakan pemain asing tanpa izin kerja juga, itu juga ada itu kadang-kadang.
4: Baik.
5: Itu kan sebetulnya secara aturan nggak boleh gitu. Orang asing mencari nafkah dalam tanda petik gitu ya, di pertandingan sepak bola tanpa mendapatkan izin. Itu kan sebetulnya nggak boleh.
4: Baik.
5: Tapi itu terjadi.
4: Baik.
5: Nah, dimulai dari pelanggaran-pelanggaran aturan itu, kemudian akhirnya keinginan untuk menjadi yang terbaik, menjadi pemenang itu terlalu besar. Baik. Gitu loh.
4: Yeah.
5: Sehingga akhirnya ketika hasilnya ternyata tidak berpihak dengan apa yang mereka harapkan, ujungnya itu menjadi semacam peluapan emosi.
4: Yeah.
5: Nah, ini sebenarnya yang sering terjadi di pertandingan Tarkam itu kurang lebih seperti itu.
4: Yeah, baik bungkus,
5: kredibilitas kepanitiaannya kurang gitu.
4: Baik. Ya, bungkus, apakah itu artinya kalau sedemikian Liga Tarkam ini punya potensi terjadi keributan, tidak sebaiknya mungkin begitu PSSI juga ikut mengambil alih Tarkam ini, karena bisa jadi mungkin ke depan dari Tarkam akan lahir begitu pemain sepak bola handal. Supaya Liga Tarkam ini juga bisa terkoordinir dengan baik, kemudian pemain-pemain yang ada di Liga Tarkam ini juga punya pengetahuan tentang sepak bola yang mumpuni begitu. Wasit hadirkan adalah
5: pada dasarnya
4: profesional. Bagaimana menurut pandangan Anda?
5: Iya, jadi pada dasarnya semua kegiatan sepak bola itu kan di bawah kendalinya PSSI ya, sebagai otoritas sepak bola tertinggi di tanah air. Yeah. Cuma kan PSSI ini kan organisasi ya. Organisasi kan itu terdiri atas anggota-anggota. Nah, pertandingan Tarkam itu kan bukan anggotanya PSSI yang bermain di situ.
4: Baik.
5: Yang bermain itu bukan anggota PSSI, jadi anggota PSSI kemudian ada ASPROF, di bawah ASPROF ada ASKAP, di bawah ASKAP.
4: Iya.
5: Nah, yang main di Tarkam itu bukan klub-klub itu, klub-klub yang tidak terafiliasi dengan
4: PSSI,
5: afiliasi dengan kompetisi Liga 1, Liga 2, jadi bukan anggota PSSI.
4: Iya.
5: Ketika mereka berkompetisi sih nggak punya yurisdiksi, gitu loh. Nah, mereka bukan anggota PSSI. Nah, itu persoalannya. Iya. Ya, dan yang kedua mungkin yang paling penting itu betul ditertibkan soal izin keramaiannya. Iya. Jadi itu yang paling penting kalau mau kita menata Tarkam itu aparat keamanan harus memastikan bahwa setiap kegiatan di mana terjadi potensi berhimpunnya massa dalam jumlah besar itu kan penonton pasti banyak kan. Betul. Itu sedapat mungkin harus ada semacam izin keramaian kan. Jadi nggak boleh kegiatan itu digelar tanpa izin keramaian sebetulnya. Mm. Karena berhimpunnya massa itu kan bisa berpotensi terjadinya ya salah satunya tif itu ya, kerusuhan, tawuran. Nah, itu kan seharusnya itu dipagari dengan yang namanya izin keramaian. Nah, izin keramaian itu salah satu yang biasanya diminta oleh petugas keamanan adalah rekomendasi dari PSSI. Ya. Jadi kalau levelnya Tarkam itu di kabupaten biasanya rekomendasi dari ASKAP. Uh-huh. Kalau itu ditegakkan, sebetulnya sih mungkin akan bisa lebih dikendalikan.
4: Ya, Bang, bungkus ini.
5: Karena kalau
4: bungkus ya. Ini kan seringkali wasit menjadi biang permasalahan keributan di lapangan begitu. Baik itu mungkin wasit dan pemain maupun juga terkadang pemain antar pemain itu banyak ditimbulkan dari wasit. Apakah mungkin perlu juga ini wasit-wasit Tarkam ini ke depan bagaimana PSSI bisa membina ini wasit Tarkam ini supaya kemudian menjadi seorang wasit yang banyak mengerti begitu peraturan tentang pertandingan dalam sebuah pertandingan sepak bola begitu, Bungkus.
5: Bagaimana mau dibina kalau mereka sendiri bukan anggota PSSI gitu loh. Bagaimana membina wasit-wasit itu, membina pemain mereka bukan berada di dalam lingkungan PSSI. Makanya itu yang saya bilang. Kalau bisa, tindakan preventifnya itu dipagari dengan yang namanya izin keramaian. Yeah. Jadi panitia menggelar itu harus mendapatkan rekomendasi. Nah, kalau mereka harus mendapatkan rekomendasi ke ASKAP atau ASKOT, nanti ASKOT itu kan akan mensyaratkan perangkat pertandingannya harus dari ASKOT atau ASKAP. Hmm. Nah, kalau perangkat pertandingannya dari ASKOT atau ASKAP itu kan bisa dibina oleh federasi. Yeah. Dan yang kedua, kalau perangkat pertandingannya adalah perangkat pertandingan yang resmi, tingkat ketidakpercayaan terhadap perangkat pertandingan itu bisa berkurang. Nah, ini kan sering terjadi wasitnya itu nggak jelas mereka siapa itu. Yeah. Kadang-kadang ada sih memang wasit yang profesional yang turun gitu ya. Tapi karena faktor kedua tadi yang saya bilang bahwa yang namanya pertandingan Tarkam itu kadang-kadang regulasinya lemah, penegakan aturannya lemah. Yang penting itu siapa yang bisa mendapatkan pemain terbaik secara teoritis akan menang, padahal kenyataan di lapangan kan belum tentu seperti itu. Yeah. Begitu ternyata punya pemain bagus tapi hasilnya di luar perkiraan, langsung di pikiran mereka, wah ini wasitnya nggak benar.
4: Yeah.
5: Itu ya gitu, jadi penegakan aturannya lemah, kemudian kredibilitas penyelenggara juga kadang-kadang tidak mendukung. Yeah. Jadi kalau kredibilitas penyelenggaranya kuat, itu biasanya peserta juga akan menghormati penyelenggara. Saya tuh pernah punya Liga Desa loh. 3 tahun berturut-turut bekerja sama dengan Kementerian Desa, tidak pernah ada kerusuhan, padahal itu desanya itu kan kadang-kadang kalau pertandingan antar desa itu kerusuhan di mana-mana itu. Saya 3 tahun itu menggelar Liga Desa bersama Kemen Desa itu nggak pernah rusuh, karena aturan mainnya jelas, regulasinya jelas, dan panitianya tegas.
4: Baik.
5: Profesional, pakai wasit juga wasit yang profesional dari ASPROF. Baik. Nah, itu yang membuat kepercayaan itu tinggi. Nah, makanya nggak rusuh. Nah, kalau
4: Oke, Bungkus, terima kasih banyak Bungkus Neni ulasannya bersama RRI. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
5: Waalaikumsalam. Jaya.
1: Pendengar, demikian sudah kami hadirkan rekaman wawancara mengenai potret Liga Antar Kampung Tarkam, dan kami masih akan bersama Anda sesaat lagi dengan narasumber kami selanjutnya. Nanti kami akan bersama dengan Rahdan Rahman, Exco Bidang Perwasitan ASPROF PSSI Sulawesi Selatan. Tetap bersama kami pendengar dalam program Dialog Interaktif Makassar Menyapa.
6: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
7: Tapi adek masih ngantuk.
6: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
7: Tapi nanti kita capek dong.
6: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
7: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
6: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
7: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
6: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
7: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Makassar Pagi Ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Dan pendengar, kami masih menanti untuk terhubung dengan narasumber kami selanjutnya, Bapak Rahdan Rahman, pendengar dari Exco Bidang Perwasitan Asprof PSSI Sulawesi Selatan. Namun sebelumnya kami akan bacakan terlebih dahulu untuk beberapa komentar yang disampaikan pendengar RRI Makassar terkaitan dengan topik kita mengenai laga Tarkam ya. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung, silakan, kami masih nantikan di 08213333944. Ada Pak Upi yang ada di Bone yang menyampaikan bahwa jelang perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia, Liga Tarkam di Kabupaten Bone semakin ramai, dan pernah menyaksikan juga menonton langsung dan melihat tim yang kalah dan merasa diri rugikan oleh keputusan wasit. Bahkan kata Pak Upi, beberapa minggu setelah

Pertandingan terjadi pengeroyokan terhadap wasit tersebut karena masih ada rasa dendam dari tim yang kalah. Dan menurut Pak Upi di Bone, setiap turnamen antar kampung atau Liga Tarkam ini sebaiknya mendapat persetujuan atau rekomendasi dari PSSI agar bisa menjelaskan juga regulasi pertandingan kepada seluruh tim sebelum kompetisi dimulai. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk Pak Upi yang ada di Bone ya, dan ini tentu penting ya, regulasi pertandingan seperti apa, menyamakan pemahaman mengenai peraturan, sanksi, dan mekanisme penyelesaian protes sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Kemudian ada komentar dari Pak Abdullah yang ada di Makassar yang berbagi pengalaman, katanya juga pernah bermain di Tarkam atau Liga Antar Kampung ini. Dan Pak Abdullah mengakui bahwa terkadang memang ada pemain atau penonton yang tidak siap menerima kekalahan, bahkan terkadang ada provokator yang kemudian memperkeruh suasana. Dan Pak Abdullah menyampaikan sebaiknya panitia Liga Tarkam ini mengurus izin ke kepolisian dan menyiapkan pengamanan agar pertandingan bisa berjalan lebih tertib. Terima kasih Pak Abdullah sudah bergabung bersama kami, apalagi untuk turnamen ya yang melibatkan banyak peserta dan penonton, tentu koordinasi dengan kepolisian serta penyediaan personel pengamanan misalnya ini menjadi langkah penting juga, karena dengan kehadiran aparat bersama panitia ini bisa membantu dan mengantisipasi gangguan keamanan dan mencegah keributan berkembang menjadi tindak kekerasan. Kemudian ada komentar dari Pak Aldi yang ada di Pindrang yang juga pernah melihat langsung ya keributan dalam salah satu turnamen di Pindrang, tempatnya Pak Aldi di Lembang, dan bahkan di hari ulang tahun Republik Indonesia ini pertandingan Liga Tarkam ini sempat akan dibatalkan katanya, tetapi akhirnya tetap dilanjutkan. Dan berharap solusi yang disampaikan Pak Aldi di Pindrang harus ada pengamanan yang memadai selama pertandingan berlangsung. Kemudian ada Pak Fajar yang ada di Palopo yang juga tadi bergabung menyampaikan komentarnya. Menurut Pak Fajar, keributan biasanya terjadi karena ada permainan keras atau ada pihak yang menganggap wasit berlaku tidak adil. Dan menurut Pak Fajar di Palopo, panitia wajib menyediakan pengamanan agar pertandingan berjalan dengan aman. Itulah beberapa komentar yang tadi disampaikan dalam segmen opini publik. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 3333 9440. Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi akan kembali sesaat lagi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Pro1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami cukupkan sampai di sini menemani Anda di dialog interaktif Makassar pagi ini, dan kami mohon maaf pendengar karena narasumber kami yang sedianya akan berbincang pagi hari ini ada Pak Rahdan Rahman, Esko Perwasitan Asprof PSSI Sulawesi Selatan, namun beliau meminta maaf karena berhalangan sedang mengikuti rapat pendengar. Namun terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah menyimak dialog interaktif Makassar Menyapa pagi hari ini. Saya Idam bersama rekan Eka dan juga rekan Hari Purnomo mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam dialog interaktif Makassar Menyapa selanjutnya. Sebentar ada rekan saya Arfan Yusri yang akan melanjutkan Makassar siang ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, menyapa ruang dengar Anda kembali di pagi hari ini ya. Edisi Jumat 7 Agustus 2026. Bersama saya Arfan Yusri di program Halo RRI ya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat menjalani segala aktivitas dan rutinitas Anda di hari Jumat yang mudah-mudahan barakah ini ya. Dan di program Halo RRI, seperti biasa kita buka juga line telepon untuk Anda bergabung di 0821-3333-9440 untuk menyampaikan apa-apa saja mungkin yang menjadi problem atau permasalahan yang saat ini Anda hadapi terkait pelayanan publik, atau pengen tahu nih sesuatu program pemerintah yang belum jelas Anda dapatkan informasinya begitu ya. Biar kita jembatani bagaimana tim nanti akan mencoba untuk menghubungkan dengan dinas terkait untuk menjawab pertanyaan Anda atau mungkin memberikan solusi bagi permasalahan yang Anda hadapi ini. Baik, dan terkait untuk edisi Rabu kemarin ya, atau pekan lalu, tepatnya tanggal 3 nih ya, ada pertanyaan dari masyarakat yang ada di Bone. Oke, ini terkait program listrik masuk sawah. Baru dengar juga nih saya, ada listrik masuk sawah, saya pikirnya listrik masuk desa ya. Oke, masuk sawah. Nah, ini terkait prosedur dan biaya pemasangan listrik masuk sawah ini. Apakah pemasangannya perseorangan atau harus melalui kelompok tani? Nah, ini yang menjadi pertanyaan Pak Upi di Bone ya. Mudah-mudahan hari ini atau sesaat lagi kita akan dapatkan penjelasannya, di mana kita akan coba terhubung dengan Bapak Nurdin SPMSI. Beliau ini PLT Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ya, untuk mendapatkan langsung penjelasannya terkait bagaimana sih prosedur dan biaya listrik masuk sawah ini, apakah pemasangannya itu perseorangan atau harus menggunakan jalur kelompok tani gitu ya. Saya juga baru tahu nih ada program listrik masuk sawah ya. Mungkin kita bisa tunggu sembari kita buka line telepon juga ya, untuk Anda yang mungkin ada di seputaran kota Makassar, kemudian yang ada di wilayah Bone ataupun juga wilayah lainnya di Sulawesi Selatan yang saat ini lagi monitor siaran kita di 94,4 FM atau juga melalui beberapa frekuensi lokal yang ada di Bantaeng, Sinjai, Sidrap, Nrekang, Palupo, Toraja Utara ya, ataupun di luar Sulawesi Selatan, jauh kejauhan juga nih ya, khususnya wilayah Makassar dan sekitarnya juga ya. Mungkin kita coba, karena kemarin juga ada yang mempertanyakan soal program pemerintah Kota Makassar ini ya, pemilahan sampah ya, yang berlaku mulai 1 Agustus 2026 kemarin. Nah, seperti apa? Ada Pak Junedi di Makassar yang mempertanyakan ya, beliau ini penyandang disabilitas ya, terkendala nih dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar ini, apakah memang ada kekhususan untuk mereka, ya, bagaimana sistem pemilahan sampah ini bagi mereka, ya. Baik, sudah kita akan coba terhubung dengan PLT Kadis Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Bapak Nurdin SP MSI. Apa sudah terhubung dengan ini? Oh, baik, baik, lain telepon, ya. Baik. Oke. Baik, tampaknya sudah terhubung, ya. Oke, kita lihat dulu grupnya di mana nih. Ah. Oke. Langsung saja kita menyapa, ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
6: Iya, selamat pagi Pak Nurdin SP MSI, PLT Kadis Tanaman Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, begitu Pak, ya?
7: Ya, siap.
6: Siap. Sehat kabarnya pagi ini, Pak?
7: Alhamdulillah.
6: Sehat. Alhamdulillah. Sekali. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak Nurdin sudah diganggu pagi hari ini bersama kami di Prosatu RRI Makassar. Seharusnya kita memang lagi bersiaran berjaringan sama RRI Bone, namun di sana lagi ada kegiatan bersama manajemen, jadi kita langsung bergabung dengan RRI Makassar ini, Pak Nurdin. Baik, ya. Pak Nurdin, di program Halo RRI ini kami membuka ruang bagi publik, ya, untuk mendapatkan informasi terkait pertanyaan program-program pemerintah ataupun pelayanan publik. Nah, pekan lalu ada masyarakat kita dari Bone nih yang mempertanyakan soal program listrik masuk sawah. Ya. Apa benar ini ada program listrik masuk sawah nih Pak Nurdin?
7: Iya, betul. Hmm. Jadi terkait dengan program listrik masuk sawah, sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pertanian, melalui Bapak Bupati Bone terkait masalah program listrik masuk desa di Kabupaten Bone yang berpotensi untuk di pompa yang sawah yang bisa digunakan pompa dan bisa diairi listrik, ini perintahnya Bapak Bupati Bone akan lakukan itu. Jadi keseluruhan. Jadi luas lahan yang ada di Bone itu 119.78 hektar. Jadi ini berpotensi semua.
6: Berpotensi.
7: Artinya paling tidak, ya paling tidak kan ada irigasi. Keluar dari irigasi itu, ini yang kita akan dorong untuk menggunakan listrik masuk desa. Dalam artian program listrik masuk desa itu yang ada di pertanian itu sebenarnya dari program dari pusat yang dijabarkan di Bone untuk dilakukan program listrik masuk desa. Artinya Bone itu punya peluang untuk mendapatkan listrik masuk desa itu. Kemudian terkait dengan PLN ini, PLN mensupport. Mensupport kemarin ini buktinya PLN sudah menguji coba ada alatnya yang menggunakan listrik tapi dicas, baterainya dicas. Jadi ini kemarin yang sudah saya lihat launchingnya, lihat uji cobanya, namun tinggal bagaimana mengembangkan unitnya di Kabupaten Bone.
6: Oh, prototipe alatnya sudah diperkenalkan begitu, ya?
7: Iya,
6: untuk mendukung program ini tinggal tunggu bagaimana pengembangannya lagi ke depan, ya.
7: Oh ya, ke depannya.
6: Nah, terkait
7: Kabupaten Bone itu sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di listrik masuk desa ini. Artinya di mana Bone ini kan selalu terjadi kelangkaan bahan solarnya. Kalaupun menggunakan listrik, ya mudah-mudahan bisa terjawab semua permintaan-permintaan petani dan keluhan-keluhan petani terkait dengan BBM-nya itu.
6: Baik. Kemudian yang menjadi poin pertanyaan mereka nih, apa prosedurnya dan mungkin adakah biaya yang dikenakan untuk program ini, dan apakah ini berlaku perorangan atau harus per kelompok tani, Pak Nurdin?
7: Kalau pro ya namanya program Pak semua kelompok tani.
6: Kelompok tani ya.
7: Kelompok tani. Iya. Jadi semua program yang turun itu harus memiliki kelompok tani. Kemudian yang kedua, terkait masalah listrik masuk desa ini bisa diusulkan sendiri, bisa melalui dengan program mengusulkan ke PLN. Nanti PLN yang tindak lanjuti. Masalah pembayarannya saya tidak tahu persis seperti apa pembayarannya. Yang pastinya ada aturan-aturan di dalam PLN terkait masalah listrik ini.
6: Oke, berarti belum ini ya. Nanti penjelasan lebih singkatnya terkait berapa biayanya ini PLN belum bocorkan ya, karena
7: PLN yang tentukan.
6: Masih progres nih ya. Kemarin ada alat diperkenalkan, nah untuk biayanya nanti sementara OTW ya Pak Pak Nurdin gitu ya. Jadi yang intinya di sini per kelompok tani Pak ya, yang nanti bisa mendapatkan program ini.
7: Jadi terkait masalah program itu kelompok tani, tapi tidak tertutup kemungkinan kalaupun memang yang si pemilik sawah itu dia punya pompa, dia punya apa, ya silakan. Silakan mengusulkan sendiri. Artinya paling tidak bisa terbantu terkait masalah pompanisasi yang menggunakan tenaga listrik ini. Jadi PLN di sini tidak membatasi secara kelompok dan per individu.
6: Dalam
7: macam per individu ini dengan yang orang yang mempunyai sawah, kalaupun memang dia mau lakukan seperti itu, ya silakan, tidak apa-apa. Sepanjang dia bisa tanggung sendiri semua terkait masalah anunya, PLN tinggal pasangkan itu. Lain ceritanya kalau dia program. Kalau program itu memang ada di pertanyaan itu yang itu saya sampaikan dari awal tadi. Terkait program itu memang Bapak Bupati Bone memang sudah mendorong itu. Bahwa sawah-sawah yang tidak punya air, pokoknya pakai bor listrik. Sampai Bapak Menteri Pertanian kemarin sampaikan ke saya, ke kami, bahwa sawah yang ada bentangan listriknya di atas itu mudah-mudahan bisa menggunakan pompa listrik. Itu perintahnya. Dan kemarin ini saya sudah
6: survei,
7: jawab semua, masukkan DPCL-nya, insya Allah akan tertindaklanjuti selanjutnya.
6: Dari hasil survei di lapangan, ada berapa hektar nih Pak yang mungkin kemungkinan akan mendapatkan program ini?
7: Kalau di Bone ini Pak banyak.
6: Cukup banyak.
7: Jadi
6: ya?
7: Jadi banyak yang bisa kita ini, karena rata-rata di Bone ini dari total 116 ribu hektar ini hanya 42 ribu hektar itu yang irigasi, berarti lebihnya itu potensi untuk digunakan
6: Bor
7: listrik. Jadi tinggal bagaimana menyikapinya ke depannya. Kalaupun melalui program, mungkin dalam waktu singkat ini belum bisa kita jawab semua, tapi paling tidak ada program-program yang turun ini sudah bisa menggunakan listrik.
6: Di wilayah mana saja itu Pak yang sudah akan dicoba?
7: Kalau yang sekarang ini kan ada program namanya, programnya ada namanya IRPOM, irigasi perpompaan namanya, termasuk bor. Ini sudah jalan ini Pak. Jadi sebagian di situ yang memang bisa menggunakan listrik dipakaikan listrik. Kalau memang jauh dari lokasi, jauh dari bentangan listrik, mereka itu menggunakan pompa BBM.
6: Baik, jadi cukup banyak ya potensi yang bisa masuk ke program ini. Tapi mudah-mudahan bisa bersabar juga nih ya petani, karena belum bisa serentak semua nih Pak ya.
7: Yang pastinya programnya Bapak Menteri Pertanian ini melalui Bapak Bupati, insya Allah lahan sawah yang bisa berpotensi untuk dipompa itu akan dibantu pompa terkait masalah listriknya. Jadi kalaupun memang listrik memang bisa sudah diinakul listrik, ya kita anukan listriknya. Nanti PLN, kita hanya merekomendasikan, mengusulkan rekomendasinya ke PLN, nanti PLN yang tindak lanjuti.
6: Baik, terima kasih nih Pak Nurdin untuk penjelasannya.
7: Terima kasih Pak.
6: Mudah-mudahan masyarakat kita ini yang ada di Bone yang mempertanyakan ini bisa saya langsung informasikan begitu ya, Dan ini ya, kita punya rekamannya, nanti kita share ke mereka nih. Baik, ya, terima kasih Pak Nurdin. Sehat selalu, sampai jumpa di lain kesempatan nih Pak Nurdin. Kita tunggu lagi perkembangan bagaimana program listrik masuk desa dan listrik masuk sawah, sewah ini bisa berjalan nanti ke depannya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat. Iya, sehat selalu Pak Nurdin ya. Dan pendengar khususnya mungkin Pak Upi di Bone yang mempertanyakan hal ini sudah mendapat penjelasan tadi. Pak Nurdin SPMSI, PLT Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sudah menjawab nih terkait program ini ya. Baik, Anda bisa tonton di kanal YouTube Pro1 RRI Makassar untuk program Halo RRI pagi ini. Dan kita lanjut membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Kita nanti akan coba bagaimana menjawab juga ini ya, program pilah sampah ya, yang dipertanyakan oleh Pak Junedi ini ya, Pak Junedi di Makassar. Beberapa waktu lalu ada program kita ini ya, di minggu sore, setiap minggu sore di Green Radio itu ya, soal pilah sampah ya, nanti kita akan coba mendapatkan lagi penjelasannya seperti apa untuk Pak Junaidi di Makassar ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, kita masih tunggu juga untuk Anda dimanapun berada yang ingin bergabung, silakan di 0821 33 33 94 40.
8: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: nyeruduk orang parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
2: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
4: Tahukah Anda? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik ini merusak sistem pemerintahan, melemahkan pelayanan publik, dan pada akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat. Menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa

tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, program Halo RRI kembali kita lanjutkan ya. Kalau tadi kita sudah jawab bagaimana pendengar kita dari Boni ya, yang mempertanyakan soal prosedur, biaya pemasangan, dan program listrik masuk sawah ini ya. Tadi sudah dijawab oleh Pak Kadis di sana, di Boni. Kita ke Makassar, ada pertanyaan Pak Junedi ya, soal kendala program dari memilah sampah nih yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kota Makassar. Kita bersama dengan Pak Kepala Dinas DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Pak Helmi ya. Baik, assalamualaikum.
1: Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya. Apa kabar nih Pak Helmi?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Terima kasih nih mau diganggu sejenak Pak. Kita di program Halo RRI, ya. Di mana program ini adalah program layanan publik ya, terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami. Ini kami langsung jembatani begitu ke dinas terkait untuk mendapatkan penjelasannya ya. Wah, salah satu warga Kota Makassar ini ya, mempertanyakan Pak Junedi, tepatnya di daerah Cendrawasi nih. Beliau ini penyandang difabel, Pak Helmi. Nah, ingin mendapatkan ya, pencerahan terkait program pilah sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah kota nih Pak. Apakah ada pengecualian bagi mereka atau seperti apa nih? Mungkin ada petunjuk dari Pak Helmi langsung nih.
1: Ya, tentu ini menjadi apa namanya, pertanyaan yang cukup menarik hari ini, dan memang pilah sampah ini sesuatu yang kita sudah canangkan sejak 1 Agustus kemarin. Alhamdulillah seluruh masyarakat banyak yang sudah melaksanakan. Memang masih banyak yang perlu kita perbaiki, dan termasuk juga tadi pertanyaan dari Pak Junedi soal ya, bagaimana dengan masyarakat difabel. Tentu itu menjadi salah satu concern kita pastinya, karena kita mau Makassar ini menjadi kota inklusif. Kita mau semua aspek lapisan masyarakat itu bisa melaksanakan, dan tentu manfaat dari pilah sampah ini bukan cuman sebenarnya buat pemerintah saja, tetapi banyak sekali manfaatnya untuk seluruh lapisan masyarakat. Seperti kalau pada hari ini sejak kita berlakukan dan kita sudah lakukan pembenahan TPA, kalau kita mungkin hirup udara di sekitar TPA sekarang sudah lumayan jauh lebih baik lah dari beberapa bulan sebelumnya kalau kita bandingkan. Dan yang kedua ya, kalau kita lihat sekarang kondisi TPA jauh lebih baik daripada kalau kita bandingkan sebelumnya. Dan ini merupakan upaya kita. Salah satu upaya selain pembenahan TPA tentunya adalah pemilahan sampah. Kita tidak mau lagi mencampur yang namanya sampah organik masuk ke TPA, karena sampah organik ini menjadi salah satu sumber masalah juga. Selain menghasilkan air lindi yang cukup berbahaya, menghasilkan juga potensi gas metan, dan tentu ya ini potensi pencemaran lingkungannya jauh lebih berbahaya daripada sampah-sampah anorganik. Gitu.
0: Nah, kira-kira nih apa nih solusinya mungkin bagi Pak Junedi nih ya, yang dalam kurung kita harus menciptakan yang inklusif juga nih Pak ya. Apakah ini nanti dari RT RW-nya yang membantu mereka nih warganya, atau bagaimana nih Pak? Apakah memang harus juga beliau ini memilah sementara ada keterbatasan?
1: Ya, mungkin dari keluarga Pak Junedi ini mungkin akan bisa kita bisa berikan edukasi. Walaupun ya, nanti dari apa namanya, dari keluarganya tidak bisa membantu, nanti bisa koordinasi dengan RT RW. Tapi sekali lagi yang namanya pemilihan sampah itu menjadi sesuatu yang wajib. Karena kenapa ya, sekali lagi manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh pemerintah saja, tapi seluruh lapisan masyarakat. Dan ini bisa menjadi budaya yang baru, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi anak cucu kita kelak, melestarikan lingkungan yang lebih baik bagi Kota Makassar.
0: Apakah memang sudah ada himbauan juga nih Pak ke RT RW, bagaimana menjelaskannya juga nih kepada warga-warga yang difabel seperti ini Pak?
1: Oh, kalau spesifik ke difabel mungkin belum ya.
0: Belum ya.
1: Tapi nanti ini akan
0: bisa menjadi perhatian.
1: Iya, perhatian kita.
0: Baik. Terima kasih nih Pak Helmi.
1: Iya, sama-sama.
0: Sudah bergabung bersama kita walaupun sejenak, tapi memang langsung to the point Pak, kita memberikan penjelasan ya. Baik. Program memilah sampah mudah-mudahan bisa inklusif lah, benar-benar juga sistemnya ini bisa mendapatkan penjelasan dengan baik. Terima kasih Pak Helmi untuk kesempatannya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia Pak Junedi di Makassar. Nanti bisa dikomunikasikan ke RT RW atau mungkin bisa dibantu oleh keluarga terdekat ya, atau mungkin tetangga nih ya, bisa saling mengingatkan, bisa saling membantu begitu. Bila tetangga kita, khususnya nih yang berkebutuhan khusus atau apa yang terkendala dengan memilah sampahnya, mungkin bisa bantu. Ada cara simpel atau inovasi-inovasi yang diberikan begitu ya, baik dari RT RW, kemudian mungkin dari tetangga, keluarga terdekat, bagaimana memudahkan juga nih, misalnya Pak Junaidi dan mungkin Junaidi-Junaidi yang lain di luar sana ya, yang ingin juga ikut menyukseskan program pilah sampah ini, namun karena keterbatasannya ini bagaimana caranya memberikan edukasi kepada mereka juga lebih masif ya. Terima kasih Pak Helmi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Makassar sudah bersama kita walaupun singkat di salah-salah aktivitasnya. Baik pendengar, dimanapun berada, kita lanjut lagi ya selepas beberapa informasi ini, dan kita masih tunggu juga untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan informasi atau mungkin keluhan pelayanan publik yang Anda ingin pertanyakan di sini. Bisa di momen ini, masih ada kebersamaan kita 10 menit ke depan. Jangan kemana-mana.
2: Untuk apa sebenarnya kita memilah sampah? Nah, dengan memilah sampah, kita dapat memanfaatkan sampah yang kita hasilkan setiap hari. Selain itu, memilah sampah juga mengurangi sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah. Yang harus dilakukan, siapkan dua wadah untuk membuang sampah. Yang pertama, dikhususkan untuk sampah organik. Sampah yang biasanya mudah membusuk, seperti sayur-sayuran, daun-daunan, daging, dan sampah dapur lainnya. Kemudian, wadah kedua khusus untuk sampah non-organik atau yang sering disebut sampah kering. Tempatkan sampah dalam wadah tersebut, mulai dari kemasan saset yang berbahan plastik, besi, sampai kaca. Ingat, sebelum dimasukkan, pastikan sampah dalam keadaan kering. Fungsi pemilahan sampah ini untuk membantu dalam pengelolaan sampah.
3: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
7: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
0: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
7: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
0: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
7: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
0: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
7: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
0: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Baik pendengar dimanapun Anda berada serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar, saya Arvan Yusri harus akhiri dulu kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Anda bisa tonton kembali penjelasan terkait pertanyaan Anda. Ada dua penjelasan hari ini yang kami berikan terkait program listrik masuk sawah di Kabupaten Bone dan juga bagaimana program pilah sampah ini yang sudah tadi bersama Pak Kadis DLH Kota Makassar ya. Bagaimana nanti ke depannya akan dicoba untuk menggerakkan RT RW keluarga ya, untuk membantu nih saudara-saudara kita yang difabel untuk menyukseskan program pilah sampah ini. Tonton di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan akhirnya saya bertugas Arvan Yusri dan juga rekan saya ada Eka di operator. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa program 1RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa Anda kembali dalam dialog Makassar siang hari ini ya, untuk segmen kita berikutnya di program 1RRI Makassar, yaitu Indonesia Sehat ya. Bersama saya Ervan Yusri akan menghadirkan pembahasan terkait pemberian MMS multivitamin ibu hamil yang akan kita bahas hari ini, tentunya bersama narasumber kita di kesempatan siang ini, yaitu Ibu Yani Ringan Rundi, penelaah teknis kebijakan staf seksi kesehatan keluarga dan gizi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Pagi ini atau siang ini kita sudah terhubung bersama beliau melalui daring. Selamat siang, Ibu Yani Ringan Rundi.
3: Selamat siang, Pak.
2: Apa kabar, Ibu Yani?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah, baik. Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat ya. Baik, terima kasih untuk waktunya mengisi kebersamaan kita di program Indonesia Sehat di edisi hari ini bersama kami di Prosatari Makassar ya. Pemberian MMS multivitamin ibu hamil ini akan menjadi pembahasan kita, Ibu Yani ya. Dan pendengar ya, serta pemirsa, Anda bisa tonton juga melalui kanal YouTube Prosatari Makassar dan juga bisa mendengarkannya di mana saja melalui aplikasi RRI Digital di smartphone-nya. Baik, Ibu Yani, mungkin di kebersamaan kita hari ini mungkin menyapa dulu nih pendengar dengan topik kita, banyak mungkin ibu-ibu di luar sana atau mungkin masyarakat yang perlu tahu istilah MMS ini sebenarnya ya. Bisa dijelaskan dulu, MMS multivitamin ibu hamil ini isinya apa aja nih, Bu Yani?
3: Iya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Makassar sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing terkait layanan yang ada di masyarakat, khususnya kepada ibu hamil ya. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Yani Ringan Rundi, tadi sudah disebutkan oleh moderator. Saya bidan yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi sehari-harinya secara teknis tidak menangani persalinan seperti di rumah sakit ataupun di puskesmas, tetapi lebih ke bagaimana yang berkaitan dengan program. Nah, salah satu programnya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak itu adalah pemberian multivitamin ya, yang sebelumnya setiap ibu hamil itu diberikan tablet tambah darah ya, karena kan kalau dalam proses kehamilan itu biasanya karena ibu hamil itu berbagi makanan dengan bayi yang sedang bertumbuh di dalam kandungan, jadi ibunya harus ditambahkan gitu ya. Nah, selain konsumsi makanan sehari-hari juga tetap harus dibantu dengan dukungan suplemen atau vitamin. Nah, sebelumnya ibu hamil itu mendapatkan tablet tambah darah. Ya, jadi tablet tambah darah ini adalah suplemen untuk mencegah anemi pada ibu hamil. Namun, hal ini setelah dilakukan penelitian ternyata tablet tambah darah saja itu tidak cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada di dalam kandungan. Nah, oleh karena itu, WHO merekomendasikan multivitamin yang isinya adalah saya lihat daftarnya ya ibu-ibu, daftarnya. Jadi setelah dilakukan penelitian itu ternyata ibu hamil itu butuh ya, butuh multivitamin yang lebih. Nah, salah satu rekomendasinya adalah multivitamin, yaitu MMS ini, atau mikro multiple mikronutrien suplemen. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah multivitamin, suplemen multivitamin yang lebih banyak kandungannya. Ya, yang berisi dari, yang terdiri dari vitamin A, C, vitamin C, vitamin D, vitamin E, ya, jadi sampai kepada vitamin B12 ya, ditambah asam folat, ya. Nah, kemudian itu vitaminnya. Kemudian mineralnya, selain mineral, selain vitamin, ada juga mineralnya, yaitu zat besi, yodium, zinc, selenium, dan tembaga. Ya, bukan tembaga seperti yang ada di itu ya.
2: Di luaran ya.
3: Gitu ya. Ini mineral ya, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh seorang ibu hamil untuk bertumbuh, untuk ibu hamil dan bayi yang dikandungnya. Mungkin begitu.
2: Baik. Oh, jadi MMS ini tadi adalah multivitamin yang lebih lengkap begitu Bu ya, dibanding dibanding tablet tambah darah tadi yang disebutkan Ibu ya.
3: Jadi melengkapi, bukan jadi bukan untuk membandingkan ya.
2: Beda ya. Tapi MMS ini tidak menggantikan program TTD tadi Bu ya?
3: Kalau mengatakan menggantikan, iya, menggantikan.
2: Oh, menggantikan. Bagus.
3: Karena fungsinya nanti tablet tambah darah ini lebih ke pengobatan untuk anemi pada ibu hamil. Jadi nanti MMS plus tablet tambah darah kalau misalnya isinya anemi.
2: Nah, artinya gitu. lebih ngebooster ya, lebih lengkap semua.
3: Ya, lebih melengkapi.
2: Iya, karena ibu hamil kan kompleks begitu Bu ya kebutuhannya.
3: Ya, betul.
2: Oke. Baik. Nah, apakah ini memang program pemerintah untuk menggencarkan pemberian MMS ini, Bu? Atau memang karena mungkin dari penelitian bahwa banyak kendala yang dialami oleh ibu hamil selama ini, makanya dilahirkan atau dicanangkan program MMS ini?
3: Ya, terima kasih. Jadi, program MMS ini... saya kira dari penelitian, awalnya memang dari penelitian. Ya, itulah ilmu itu kan dinamis gitu. Yeah. Nah, penelitian WHO menunjukkan bahwa ternyata ibu dalam proses kehamilan itu membutuhkan lebih banyak vitamin dan mineral. Nah, oleh karena itu WHO melakukan penelitian dan merekomendasikan MMS ini.
2: Dan pemerintah, ini berarti terkait ya. Ibu Yani, mohon saya potong. Ya. Berarti ini terkait juga dengan program pemerintah bagaimana sejak dini mencegah stunting itu ya?
3: Stunting, betul sekali. Okay, nah, betul. Itu yang mau dilanjutkan ceritanya.
2: Siap. Silakan Ibu.
3: Ya. Jadi, menindaklanjuti rekomendasi WHO, ya, pemerintah Indonesia dalam upaya penurunan stunting itu mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2024, yaitu untuk merekomendasikan suplementasi zat gizi mikro untuk ibu hamil. Ya, jadi nanti mungkin sepatu ada kesempatan untuk membaca di dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan ini dinyatakan bahwa setiap ibu hamil mendapatkan MMS selama hamil itu sebanyak 180 tablet selama hamil ya konsumsinya. Jadi kalau kita menganalogikannya, multivitamin ini ya, ibaratnya ya, kalau dianalogikan, kalau petani di dalam untuk menghasilkan tumbuhan yang berkualitas, itu kan butuh pupuk tuh ya, butuh pupuk. Nah, saya melihatnya, menganalogikannya menjadi multivitamin ini atau MMS ini berfungsi sebagai pupuk, ya, supaya anak yang dilahirkan itu tumbuh sehat, anak yang bertumbuh di dalam kandungan ibu itu tumbuh sehat dan lahir sehat dan selamat. Ya, mungkin begitu gambarannya.
2: Oke deh. Nah, kemudian implementasi di lapangan ini, sasaran dan waktu pemberian untuk MMS ini sendiri kepada ibu hamil itu di usia keberapa atau mungkin sejak awal mungkin sudah bisa diberikan atau gimana, Ibu?
3: Ya, oke. Jadi kalau kita lihat kemasannya ya, dalam satu botol itu isinya kan sudah tadi 180 tablet ya. Sementara ibu menjalani kehamilannya itu 9 bulan ya, 9 bulan itu kan 270 hari. Nah, jadi idealnya sih sebenarnya ibu hamil itu mengkonsumsinya mulai di trimester pertama karena kan memang standarnya ibu hamil berkunjung pertama kali ke puskesmas itu adalah usia kurang dari 12 minggu. Ya, jadi kalau kita konversi ke dalam bulan ya sekitar kurang dari 3 bulan pertama kehamilan dia berkunjung. Nah, pada saat kunjungan pertama itu sudah diberikan MMS ini. Ya. Kemudian dikonsumsi selama 180 hari ke depan. Jadi sebelum melahirkan gitu sudah habiskan 6 bulan. Ya, 6 bulan berarti kan 3 bulan tambah 6 bulan jadi berarti sebelum melahirkan sudah habis MMS-nya gitu. Sehingga bisa dipantau dengan menggunakan buku kesehatan ibu dan anak, ya. Jadi di dalam buku kesehatan ibu dan anak itu ada tabel ya, tabel untuk memantau konsumsi MMS ataupun tablet tambah darahnya. Mungkin begitu.
2: Baik. Nah, terkait mungkin di Sulawesi Selatan ya, Ibu ya, program ini MMS ini memang disediakan oleh pemerintah di faskes-faskes dan posyandu sudah tersedia begitu atau masyarakat sudah bisa mengaksesnya, ibu-ibu hamil ini.
3: Oke, terima kasih. Jadi kita di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya ya, kemarin, nah ini mungkin apresiasi buat pemerintah provinsi ya yang sudah mengakomodir konsumsi MMS ini. Jadi tanggal 9 Juli kemarin itu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggaungkan ya dalam rangka hari Kesatuan Gerak PKK itu menggaungkan gerakan konsumsi MMS dan itu mencatat rekor MURI untuk 54.000 ibu hamil. Ya, jadi itu kita syukuri ya, pemerintah Sulsel tuh mendapatkan apresiasi ya dengan mengkonsumsi MMS ini untuk 54.000 ibu hamil di Sulawesi Selatan. Tapi sebenarnya tadi KMK atau keputusan Menteri Kesehatan itu ya, itu kan sudah berlaku sejak tahun 2024. Nah, itu yang diterjemahkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi ya, dengan gerakan tadi. Nah, itu hanya sebenarnya untuk memotivasi kita bahwa pemerintah berkontribusi gitu, tetap mensupport apa yang dilakukan sehingga bagaimana masyarakat itu atau khususnya ibu hamil itu sehat, kemudian melahirkan anak yang sehat demi generasi sehat di tahun generasi emas di tahun 2045. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana mengaksesnya, ini berkaitan dengan dropping ya, berkaitan dengan dropping MMS ini. Selama ini memang masih di pengadaan pusat atau diproduksi oleh pemerintah pusat, kemudian di dropping ke kabupaten kota itu dengan perangko kabupaten ya, perangko kabupaten artinya bahwa dari pusat langsung ke kabupaten kota. Nah, dari kabupaten kota itu langsung ke puskesmas ya. Jadi untuk mengaksesnya itu teman ibu-ibu hamil itu berkunjung ke puskesmas, karena teman-teman di puskesmas itu melayani berdasarkan sasaran di wilayah kerjanya ya, supaya gampang dimonitoring gitu ya. Jadi ini MMS ini tidak diperjualbelikan, dia gratis tapi di puskesmas. Mungkin begitu.
2: Jadi untuk ibu-ibu hamil bisa memanfaatkan ini di puskesmas, di faskes terdekat ya.
3: Iya. Oh, ya, okay. Puskesmas terdekat.
2: Baik.
3: Di wilayahnya ya.
2: Nah, kemudian tantangannya tentu ada juga nih Bu ya di lapangan ya. Mungkin soal kepatuhan minum ini yang paling banyak bagi biasanya ya.
3: Iya.
2: Kepatuhan minum. Nah, biasanya nih apa bagaimana menghadapi ibu-ibu hamil yang banyak, mungkin masih banyak ditemukan ini Ibu Yani?
3: Ya, jadi bicara kepatuhan ini memang kembali ke respon ibu hamil gitu. Dan biasanya ibu hamil itu suka apa kata orang gitu ya, sharing pengalaman. Jadi biasanya yang sudah punya pengalaman cerita, kalau ceritanya yang punya pengalaman itu bagus, nah itu yang mendengarnya juga, oh iya saya mau coba gitu ya. Nah, oleh karena itu ini berkaitan dengan komunikasi pastinya. Jadi berkaitan dengan ini, bagaimana peningkatan pengetahuan ibu tentang kandungan MMS itu sendiri, manfaatnya, kemudian bagaimana mengkonsumsinya, itu memang dibutuhkan sehingga ibu paham, oh ini ternyata MMS ini memang kebutuhan ibu hamil untuk ibunya dan untuk bayinya ya. Nah, oleh karena itu teman-teman teman-teman promosi kesehatan, teman-teman petugas kesehatan maksud saya, di puskesmas itu bisa memberikan informasi, baik itu melalui media sosial atau fokus grup diskusi ya. Fokus grup diskusi ini biasanya di setiap puskesmas itu ada kelas ibu hamil ya, ada kelas ibu hamil. Nah, biasanya di situ sharing pengalaman antar ibu dengan ibu yang satu dengan ibu yang lainnya, selain mendapatkan informasi dari petugas kesehatan itu sendiri tentang tadi fungsi manfaat MMS ini, kemudian bagaimana mengkonsumsinya, mungkin seperti itu.
2: Jadi mungkin diperlukan juga selain petugas kesehatan, mungkin melibatkan peran keluarga ya. Betul. Suami gitu ya, pemerintah setempat untuk turut membantu bagaimana tingkat kepatuhan ini bisa berjalan, karena kan biasanya ketahuannya itu Bu, misalnya banyak nih masalah yang nanti ketahuan, nanti ada kendala pada masa kehamilannya, terus diketahui obatnya nggak pernah diminum atau MMS-nya ini nggak pernah diminum. Atau mungkin ada ketakutan lain ini dari yang lain. Oh, takut efeknya ini pada tubuh saya cepat melar nih Bu. Berat badan saya naik banget ini kalau minum ini. Padahal itu kan penting ya untuk mereka ya. Nah itu yang menjadi mindset-mindsetnya ibu-ibu hamil sih biasanya kalau dapatnya kayak gitu.
3: Nah, makanya harus dipantau oleh teman-teman di puskesmas. Karena memang pemantauan kenaikan berat badan itu memang juga harus dipantau. Jadi oleh karena itu memang harus rutin berkunjung ke puskesmas biar tahu efektivitasnya seperti apa. Kemudian karena ibu hamil itu memang harus bertambah berat badannya. Kalau tidak bertambah berat badannya, bayinya tidak tumbuh dong. Ya kan? Nah, jadi oleh karena itu yang berkaitan dengan masalah peningkatan berat badan memang harus dipantau oleh selain ibunya, petugas kesehatan. Nah, konsumsinya tadi memang di mengkonsumsi MMS ini ada namanya pengawas minum obat. Nah, pengawas minum obatnya ini adalah sebaiknya suami biar mendukung, mensupport istrinya, karena kan pasti di dalam menjalani kehamilan itu pasti ada stresnya Bapak Ibu. Ya. Jadi oleh karena itu support system dari keluarga khususnya suami itu sangat-sangat dibutuhkan. Mungkin begitu.
2: Oke. Nah, kemudian mungkin kalau pertanyaan soal MMS ini biasanya kan ada juga yang mungkin punya kendala begitu ya, terkait mungkin dari faktor keamanan atau mungkin dari penolakan tubuh ya atau gimana gitu ya, ada efek samping lah. Nah, ada nggak nih yang ditemukan di lapangan nih Bu, efek samping yang perlu diwaspadai oleh Bu Mil nih, mungkin bila mana ada penyakit tertentu atau apa begitu ya, ada resistensi obat dan sebagainya. Nah, seperti apa di lapangan bisa ditangani Bu?
3: Efek samping ya. Kalau dilihat dari penelitiannya, formulasi ini aman ya. Kemudian hemat biaya ya, karena sudah melalui uji klinis, 15 uji klinis nih kalau dilihat dilihat dari petunjuk teknis ya. MMS ini efektif dan aman ya, sejauh ini efektif dan aman. Jadi resiko untuk kelebihan mikronutrien ya, itu justru itu sangat rendah karena diseimbangkan dengan vitamin. Jadi tadi mineral-mineral yang tadi diseimbangkan dengan multivitamin yang ada, sehingga itu akan dibutuhkan oleh tubuh ibu untuk pertumbuhan janinnya, dan itu masih dalam batas yang normal ya. Jadi yang batas yang memang itu disesuaikan dengan kebutuhan ibu dan janin yang sedang, mungkin begitu.
2: Iya, mungkin bila mana mungkin juga di tengah jalan kan tentunya ada pemeriksaan ya dari dokter rutin ya, kendala-kendala atau mungkin efek yang ditimbulkan pasti akan diberikan penanganan ya.
3: Jadi kalau misalnya ada keluhan berkaitan dengan itu langsung berkonsultasi dengan petugas kesehatan, sehingga dicari kira-kira penyebabnya yang penyebab permasalahannya. Karena tadi saya katakan bahwa MMS ini fungsinya sebagai fungsinya sebagai pupuk, ya kan? Jadi kalau misalnya ada reaksi yang lainnya, itu mungkin ada yang mempengaruhi, ada faktor pemicunya ya, jadi seperti itu. Jadi kita cari ya.
2: Nah itulah gunanya juga pemeriksaan berkala ya, kalau patuh Betul. Terhadap ini selain minum obatnya patuh juga rajin memeriksakan sesuai dengan kartu kontrolnya gitu Bu ya.
3: Iya nah, betul.
2: Kalau masa hamil sebenarnya berapa kali pemeriksaan sih?
3: Ya jadi idealnya itu selama hamil itu minimal ya, minimal 6 kali.
2: Minimal
3: dengan 6 rentang kali. Waktu ya, minimal 6 kali dengan rentang waktu satu kali pada 3 bulan pertama, 2 kali pada 3 bulan kedua, dan 3 kali pada 3 bulan terakhir. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata 6 kali itu menurut WHO enggak cukup. Ya, ini kita kembali lagi WHO ya karena memang kita rekomendasinya untuk kesehatan untuk semua orang itu adalah WHO. Nah, WHO merekomendasikan itu sebenarnya minimal 8 kali, minimal 8 kali selama hamil. Ya, rentang waktunya itu diperbanyaknya di 3 bulan terakhir sebelum melahirkan supaya meminimal faktor resiko yang ada. Biasanya kan kalau sebelum melahirkan, 3 bulan sebelum melahirkan itu kan ada banyak masalah-masalah yang mungkin muncul. Nah itu yang kita bisa meminimalisir masalah dengan melakukan deteksi dini ya, sehingga ibu boleh melahirkan sehat dan selamat. Mungkin begitu. Jadi 8 kali ya. Nah ini sudah mau di tapi belum ketuk palu ya. Tapi teman-teman di pelayanan kesehatan sudah berupaya mengakomodir untuk 8 kali. Tetapi sebenarnya 8 kali itu ibu-ibu hamil kita sudah lebih sebenarnya dari 8 kali. Cuman mungkin itu tadi memang yang perlu ditambahkan adalah dukungan keluarga. Mungkin begitu Pak.
2: Iya karena menjalani masa kehamilan kan biasanya
3: jalan sendiri.
2: Ya biasanya stres ya.
3: Ya.
2: Stres banyak hal yang bisa terjadi gitu ya. Nah itu makanya butuh support, butuh ini.
3: Iya. Nah, Pak. Iya. Berkaitan dengan stres Pak.
2: Oke.
3: Nah, berkaitan dengan stres.
2: Kebetulan.
3: Jadi tadi ya Pak, ibu hamil pasti stres lah. Yang tidak hamil saja stres, apalagi ibu hamil. Ya kan?
2: Nambah lagi.
3: Standarnya ibu hamil itu di dalam menjalani kehamilannya itu ada screening kesehatan jiwa, tapi bukan berarti itu gangguan jiwa ya, tidak. Tetapi untuk mendeteksi masalah-masalah stres ini pada ibu hamil, kira-kira apa gitu ya, supaya jangan terjadi stres yang berkepanjangan gitu. Biar gampang support sistemnya.
2: Emang seberapa berpengaruh Bu tingkat stres pada ibu hamil ini pada janin?
3: Ya sangat besar lah Pak. Bayangkan saja Pak nih ya, kalau ibu hamil itu stres terus nggak mau makan. Coba. Bisa janin, kan anaknya
2: janin, pertumbuhan janin itu terganggu ya.
3: Berat badannya enggak naik di dalam kandungan. Lahirnya kecil. Nah, kalau lahir kecil itu gampang kedinginan.
2: Oke. Baik, ini terkait mitos juga nih Bu ya. Tadi mungkin banyak nih ibu-ibu hamil di luar sana ini punya mindset mitos, percaya kalau makin banyak minum vitamin, makin kuat makan dan sebagainya itu nanti bakal bayinya bakal besar, bakal besar nanti sulit lahiran gitu. Sehingga biasanya nahan-nahan tuh untuk minum obatnya, minum apanya. Nah, ini bagaimana tanggapannya Ibu ke ibu-ibu hamil yang biasanya masih mikir kayak gitu, aduh lahirannya nanti susah gitu. Padahal kan itu penting ya.
3: Iya, ini Pak biasa nih Pak. Ya, ini cerita ya Pak. Saya pernah jadi bidan di desa. Desa, jadi berinteraksi dengan ibu hamil dulu ya tahun 94 sampai 2000 di Kabupaten Sopeng. Nah, salah satu mitosnya itu karena takut kalau melahirkan itu susah, jadi katanya kasih kecil mi anaknya di dalam kandungan, nanti pi keluar baru kasih besar, seperti balon ditiup. Nah ini, nah bayangkan kalau misalnya dia di dalam kandungan kecil, ya kan, di dalam kandungan kecil, berarti kan dia enggak bertumbuh dengan baik. Berarti ada dalam pertumbuhan itu, ya, dalam pertumbuhan itu ada yang tidak terpenuhi, jadi tidak optimal. Nah, pas lahir itu kan pasti kecil juga kan, kalau di dalamnya dari dalam kecil pasti lahirnya juga kecil. Ya bukan berarti kalau misalnya lahir bayinya kecil ibunya tidak bermasalah, ya kan? Ya memang ini tidak tabu ya kalau saya menjelaskannya, lahir itu kan melewat jalan lahir itu tetap prosesnya sama, mau itu dia beratnya 3 kilo dengan beratnya 2 kilo, itu tetap proses pembukaan jalan lahir itu tetap 10 cm. Ya toh? Nah, dan itu memang tetap harus sakitnya, karena kalau sakit ya, kalau bahasa medisnya mengatakan his atau kontraksi rahim, ya. Itu

0: badan besar. Tadi yang saya katakan, fungsi vitamin di sini sebagai pupuk. Jadi kalau misalnya apa namanya, dikonsumsi vitaminnya sedikit, ya hasil atau buahnya juga ya seperti itulah kondisinya keluar. Nah, pemerintah sudah berupaya memberikan yang terbaik, tapi ibunya sendiri yang mempercayai mitos itu, ya sudah. Nah, tanggung resiko. Nah, itulah kenapa apa namanya, saya juga mengapresiasi RRI yang sudah melakukan diskusi ini untuk menginformasikan bahwa tadi MMS itu aman, ya, dan efektif, dan untuk pertumbuhan janinnya, ya kan, untuk pertumbuhan janinnya, dan tidak tidak beresiko meningkatkan lebih berat badannya. Justru ini kebutuhan yang memang sangat diharapkan untuk menghasilkan anak yang lahir sehat dan selamat. Nah, otomatis jangka panjangnya adalah mencegah kelahiran bayi yang stunting, anak yang stunting. Seperti itu, Pak.
1: Baik. Nah, menarik sekali ya perbincangan kita ini terkait bagaimana mengedukasi nih ya. Pentingnya pemberian MMS atau multivitamin untuk ibu hamil ini. Bagaimana kita memberikan edukasi, pemahaman bahwa vitamin ini untuk ibu hamil dan juga untuk perkembangan janin. Yang kedepannya bisa menjamin kesehatan atau mungkin juga memberikan anak-anak yang sehat, yang bebas nanti dari stunting ya. Itu perlu kita pikirkan. Disediakan di posyandu atau mungkin di vaskes-vaskes ya. Dengan mengedukasi ibu-ibu hamil untuk rajin memeriksakan kandungannya. Kalaupun juga mungkin ada kendala, bisa kan di lebih cepat ditangani bila mana ada resis atau sebagainya. Nah, mungkin terakhir Bu Yani, kepada masyarakat nih, mungkin himbauannya selaku dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terkait program ini, bagaimana mendorong nih ibu-ibu hamil yang ada di pelosok-pelosok, mungkin siapa tahu lagi dengerin kita di Prosateri Makassar ini atau lagi nonton kita ini lewat di berandanya gitu ya, pentingnya minum atau mungkin ikut mendapatkan program MMS multivitamin untuk ibu hamil ini. Silakan Ibu.
0: Ya, terima kasih. Jadi ibu-ibu yang sedang menjalani kehamilannya, bersyukur bahwa kita diberikan anugerah oleh Tuhan dengan kehamilan ini. Nah, kehamilan ini kita harus jaga, kita harus rawat supaya melahirkan anak yang sehat dan selamat. Untuk menjaganya, untuk merawatnya, ibu-ibu harus berkunjung ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan minimal selama hamil itu 6 kali ya. Dimulai pada 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan kedua dan 3 bulan ketiga. Jadi berkunjung secara teratur ya, sehingga dapat dipantau pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada di dalam kandungan. Selain itu, ibu akan mendapatkan multiple micronutrient supplement atau MMS ya, atau multivitamin yang akan membantu pertumbuhan dan perkembangan janin tak, sehingga anak tak boleh lahir sehat dan selamat. Untuk mencegah stunting, mencegah stunting yang baru. Oleh karena itu, ibu-ibu, kalau sebaiknya datang berkunjung ke puskesmas di 3 bulan pertama untuk mendapatkan MMS ini. Kemudian jangan lupa dikonsumsi setiap hari, ya. Jadi MMS ini dikonsumsi setiap hari. Tidak diminum ya. Jadi untuk mengkonsumsi MMS ini, kalau misalnya ibu-ibu minum, biasanya sebaiknya diminum setelah makan ya, setelah makan. Kemudian jangan diminum dengan kopi, teh, karena itu mengganggu penyerapan. Tetapi sebaiknya air mineral saja ya. Jadi kalau misalnya

0: kita minum pertama kalinya itu sebelum tidur, ya. Sebaiknya besoknya juga itu sebelum tidur. Jadi rutinnya seperti itu sehingga efeknya, ya. Jadi kalau ada kendala tetap berkunjung ke puskesmas untuk mencari apa permasalahannya. Mungkin itu saja pesannya, Pak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih juga kembali Ibu Yani Ringan Runde, Penelaah Teknis Kebijakan Staf Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, sudah bersama kami di Indonesia Sehat hari ini. Terima kasih sekali Bu Yani, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Semangat terus ya. Untuk ibu-ibu yang menjalani masa kehamilannya juga ini, mudah-mudahan tetap sehat dan mungkin tetap patuh untuk meminum obatnya ya, MMS-nya ya. Saya Ervan dan juga rekan Ispa, pamit undur diri. Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube ProSatu RRI Makassar. Sampai jumpa di topik-topik menarik lainnya di program Indonesia Sehat pekan depan.
0: Terima kasih, Pak. Semoga bermanfaat.
1: Sama-sama.

0: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Oke, 3, 2, 1.
2: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
1: Bentar.
2: Kenapa?
1: Kok tiba-tiba jadi bule?
2: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
3: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
2: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
3: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
2: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
3: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
2: Enggak sih.
3: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
2: Iya juga ya.
3: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
2: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
3: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
4: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
5: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
4: Oh ya, apa tuh?
5: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
4: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
5: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
4: Emang maknanya apa?
5: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
4: Kalau Monaco?
5: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
4: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
5: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Makassar siang ini.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di siang hari ini masih akan terus berlanjut. Hari ini Jumat, tepatnya 7 Agustus 2026, di mana kami juga nanti akan menyiarkan jalannya khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awana RRI Makassar yang akan kami siarkan nanti. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ جَلَّ شَعْنُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله مري Kita memperbanyak memuji rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada siang hari ini masih terus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita. Termasuk di antara nikmat yang sangat besar jamaah adalah nikmatus sihah, nikmat kesehatan. Demikian pula nikmatul faragh, nikmat kesempatan. Karena inilah yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatan makbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan kita sebagai manusia lupa terhadap nikmat tersebut. Nikmatus sihah, nikmat sehat, wa nikmatul faragh. Demikian pula nikmat kesempatan. Terkadang kita lihat jamaah, adanya kita punya kedudukan, punya jabatan, punya harta, belum tentu menjadi jaminan untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lihat dekat rumahnya dari masjid, tapi tidak ada petunjuk dan hidayah. Sulit, berat untuk jalan ke masjid, untuk dekat ke masjid. Yang lebih parahnya jamaah, ketika ada seseorang di kalangan umat Islam yang dia hanya satu kali ke masjid dan terakhir pada saat disolati, itu pun hanya diantar, tidak bisa mengantar dirinya sendiri. Ini tentunya kita sangat bersyukur jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela kesibukan kita, pekerjaan kita, kita luangkan waktu kita untuk hadir duduk menghambakan diri di hadapan Sang Pencipta kita, tempat tujuan terakhir kita yaitu akhirat, bertemu dengan Allah Rabbu Jalla wa'ala. Tidak lupa pula kita mengirimkan salam beserta salawat kepada manusia yang terbaik, sebagai manusia yang kita jadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai panutan, contoh teladan untuk meraih Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang sangat singkat ini kami akan membacakan satu hadis. Satu hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pesan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah silam. Dia sebutkan itu. Dan sampai kepada kita jamaah. Saya biasanya menyampaikan adalah hanya menyampaikan cerita. Maka di kesempatan yang singkat ini pula saya akan sampaikan cerita. Cerita yang akan kita sebutkan hanya berkisah tentang lalat. Lalat
makhluk yang kita anggap rendah, hina, kotor, jorok dan seterusnya. Ternyata jamaah, ada kebaikan besar, ada sesuatu di balik adanya lalat ini. Disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada dua hadis yang bercerita tentang lalat. Satu di hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, "Idza waqa'at dzubab fi syarabi ahadikum," jika lalat jatuh ke minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkan barubuan lalatnya. Kenapa? Pada sayap lalat itu kanannya dan kirinya satu ada obat, ada satu ada racunnya. Ketika dicelupkan aman. Tapi ini bukan ini yang kita bahas. Yang kedua tentang lalat dari hadis Thariq Ibnu Syihab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ceritanya ini jamaah ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya bilang coba dicermati, diperhatikan hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubab wa dakhalan naru rajulun fi dzubab." Subhanallah jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, panutan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ada seseorang masuk surga gara-gara lalat. Ada seseorang masuk neraka gara-gara lalat. Maka jangan kita ini jamaah. Para sahabat kita mendengarkan ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, dia mengatakan, "Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa terjadi seperti ini Rasulullah? Ada apa? Kenapa bisa?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Ini ceritanya. Jadi kata beliau, "Marrah rajulan," ada dua orang lewat di suatu kampung. Di mana di kampung itu, lahum sanamun, dia punya persembahan, dia punya sesembahan, dia punya sesuatu yang dibesarkan. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarribu ilaiha. Tidak boleh orang melintas di tempat itu kecuali harus mempersembahkan, harus mengurbankan, harus ada yang diberikan kepada dia baru bisa lewat. Kalau mau ke Masjid Al-Muawanah RRI di sini, masuk di sini, contoh ini ya, harus masukkan sumbangan di depan, kalau tidak tidak boleh masuk. Itu sekedar contoh. Nah, seperti ini, di tempat ini tidak bisa lewat siapapun dia kecuali dia harus persembahkan dulu. Maka lewatlah orang yang pertama, ditahan, tidak boleh lewat. Boleh lewat, tetapi Anda harus berkurban. Maka orang itu mengatakan, "Ma indi syai'un uqarribu." Saya tidak punya sesuatu untuk saya kurbankan, untuk persembahkan kepada berhala-berhala Anda, kepada sesuatu yang Anda besarkan. Maka orang yang penjaganya di situ mengatakan, "Qarrib walau dzubaba." Persembahkanlah, kurbankanlah walaupun hanya seekor lalat. Maka faqarrib fakhallu sabilah, maka dia persembahkan seekor lalat. Kemudian dibiarkan lewat. Kemudian mereka selamat. Tapi faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhalan nar, orang itu masuk neraka. Coba perhatikan ini jemaah. Orang yang kedua, dia lewat, ditahan. Sama tadi pertanyaannya. Boleh lewat, tetapi dengan catatan Anda harus mempersembahkan kepada sesuatu yang kami besarkan di tempat ini. Maka orang itu mengatakan, "Saya tidak punya sesuatu yang bisa saya kurbankan." Maka dia mengatakan, "Qarrib walau dzubaba." Berkurbanlah walaupun hanya seekor lalat. Kok kata orang ini yang kedua mengatakan, "La. La uqarribu syai'an illa lillah." Saya tidak akan mempersembahkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fadarabu unuqah. Orang-orang yang penjaga di situ dia penggal lehernya sampai orang itu meninggal. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadakhalal jannah. Orang ini masuk surga. Coba perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik berat yang akan kita inginkan atau ingin sampaikan adalah berkaitan dengan gara-gara lalat bisa dimasukkan, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk dalam neraka. Kenapa bisa? Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengarkan kurban, persembahan dan yang lainnya adalah hanya lillahi rabbu jalla wa ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lainnya. Dan ini banyak sekali menimpa kaum muslimin saat ini jamaah. Ketika diceritakan perjalanan jalan di sini, ketika lewat Anda harus bunyikan klakson.
barangkali bukan lalat jamaah, tapi klakson. Ketika kita ingin mendaki gunung, masuk suatu kampung, jangan masuk kecuali Anda taruh makanan dulu di pohon ini baru lewat supaya selamat. Ketika ingin ke laut, ingin berlayar, ingin memancing dan seterusnya ke laut, turunkan dulu nasi ke laut. Ini lalat yang kita anggap makhluk yang hina, rendah dan seterusnya, jorok, kotor, apalagi telur, pisang, ayam, kita turunkan ke tempat tersebut. Kira-kira ini bagaimana ini jamaah? Untuk siapa kita taruh ini? Untuk siapa kita persembahkan ini? Maka hati-hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seorang alim ulama kita namanya Syekh Muhammad bin Hasan Al-Syekh mengatakan, hadal hadith, hadith yang kita bacakan ini baru-barusan atau barusan adalah, hadal hadith tahdir, adalah peringatan, mengingatkan kepada kita untuk senantiasa waspada, miwuku'i ila syirk walau lam ya'lam. Hati-hati waspada terjatuh dalam perbuatan syirik dengan bentuk persembahan, mengurbankan walaupun dia tidak sadari. Walaupun sesuatu yang kecil, maka hati-hati di sini jamaah. Waspada. Karena ini akan merusak ibadah yang kita kerjakan. Barangkali kita ibadah puluhan tahun, tapi karena ada sesuatu ini, akhirnya dia hancur. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan hadapi amalan-amalan mereka yang dia kerjakan dari bertahun puluhan tahun bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya jamaah. Kenapa? Karena perbuatan syirik. Gara-gara hanya perkara kecil, sesuatu yang kita anggap remeh. Maka oleh karena itu sekali lagi jamaah, mari kita senantiasa waspada, hati-hati berkaitan terutama dalam keyakinan kita. Jangan sampai kita anggap perkara yang kecil remeh, ternyata besar dampak dan imbasnya di sisi Allah Rabbu Jalla wa'ala. Barakallahu li wa lakum fi ruqan azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minadh dhikril hakim, wa taqabbal minni innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazidan ma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini sebagai penutup, ketika jamaah ini solusi yang terbaik, manusia yang terbaik tidak pernah meninggalkan sesuatu yang menjadi pemikiran beban bagi umatnya. Dia kasih solusi. Ketika kita ingin berlaut, berlayar, ingin melewati tempat yang angker, memasuki daerah, ingin mendaki dan seterusnya, tempat-tempat yang dianggap keramat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bacalah jamaah adalah a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Selesai, cukup ini jamaah. Tidak usah taruh sesuatu, tidak usah simpan sesuatu, cukup baca ini. Kata para ulama menjelaskan hadis ini, seandainya dia tinggal di tempat itu, dia tidur, lalat, semut sekalipun, dia tidak berani menggigit dia. Subhanallah jamaah. Hanya a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tamma. Saya meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari kalimat-kalimatmu yang sempurna. Min syarri, dari segala sesuatu, ma khalaqa, apa yang kau ciptakan. Ini doanya jamaah, cukup itu. Ada doa yang kedua yang bisa juga kita baca jamaah. Ini dua potongan tapi langsung pada intinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baca ketika memasuki tempat-tempat, enggak usah bunyikan klakson, enggak usah terlalu ini. Baca ini jamaah. Apa doanya? Allahumma inni ya Allah, a'udzubika. Saya meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Min syarri hadhil qaryah, dari kejelekan tempat ini. Wa syarri ma fiha, dan kejelekan apa yang ada di dalamnya. Di tempat kita ini, minta maaf sedikit jamaah, masih berlaku itu namanya sihir, doti dan seterusnya, pacak dan seterusnya, itu masih berlaku di tempat kita, di mana-mana. Maka baca ini, lindungi saya Allah dari apa yang ada di dalamnya yang tidak nampak. Wa syarri ahliha, dan kejelekan orang-orang yang ada di dalamnya. Cukup ini yang kita baca jamaah, salah satu di antaranya, atau kita baca dua-duanya. Ya Allah, lindungi saya dari kejelekan kampung ini, kejelekan apa yang ada di dalamnya, dan kejelekan orang-orangnya.
Cukup itu yang kita baca jaman. Tidak usah mempersembahkan sesuatu yang bisa merusak dan menghancurkan akidah kita dan keyakinan kita. Oleh karena itu jamaah, mari kita berdoa, mari kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sebutkan sedikit ini mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa waspada, hati-hati dari apa yang kita lakukan karena imbasnya akan kembali kepada kita. Padahal harapan kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari kita berdoa dan meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya dan diterima amalan ibadah kita di sisi Allah Rabbu Jalla wa Ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'ah. Allahumma inni as'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir wali walidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Iya, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas bahwa tidak layak. Alasannya yang pertama adalah
1: yang jelas, ya saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mungkin pertarungan ini saja sampai ditempuh satu jam. Jalan sambangnya air bisa.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya. Menemani waktu istirahat sholat dan makan Anda ini di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Masih ditemani saya Arfan Yusri. Dan tadi sudah baru kita nikmati lagunya Mangu ya, dari 420. Mudah-mudahan bisa terhibur sembari menyantap menu-menu makan siang atau mungkin menu favoritnya di siang hari ini yang bisa membooster semangat Anda, khususnya yang lagi kerja siang ini ya, ataupun juga mungkin yang lagi kurang enak badan, lagi aktivitas, baik itu di kampus juga ya, di kantor, di jalanan ya. Dan siang ini kita ngobrol santai bersama teman-teman nih, ada adik saya nih, ada Hijra dan juga Lisa ya.
1: Oke.
0: Hijra, panas ya?
1: Panas, panas banget.
0: Kalau Lisa kedinginan. Karena dibawanya sih.
2: Iya lagi.
0: Oke, saya belum kenal banyak ini. Kalian sudah berapa lama sih
1: di sini? Satu bulan.
0: Sudah satu bulan?
1: Satu bulan, dua minggu.
0: Emang kontraknya kisah gitu ya?
1: Iya, kontrak.
0: kontrak kerjanya segitu aja?
1: Iya, Kak.
0: Iya. Lisa juga?
3: Iya, Kak. Kalau aku cuma sebulan di sini.
0: Iya, lebih cepat brojol nanti kamu ya. Maksudnya lebih cepat nanti dilulusin ya.
3: Iya, Kak.
0: Oh, jadi minus berapa?
3: Minggu terakhir nanti, minggu depan.
0: Pekan depan?
3: Iya, pekan depan terakhir.
0: Oh, kalau berarti kamu dua pekan.
3: Dua minggu lagi.
0: Oke. Semangat?
1: Semangat dong.
0: Oke. Pengen kenalan dulu deh. Maksudnya saya belum jelas juga nih. Kalau di Hijra kan dari UNHAS nih.
1: Iya, dari UNHAS.
0: Jurusan?
1: Ilmu politik, Kak.
0: Ilmu politik, oh iya.
1: Fakultas ilmu sosial dan ilmu
0: politik. Yang pengen terjun ke dunia politik ya. Calon-calon Ibu Dewa nanti nih.
1: Amin.
0: Mewakili wilayah apa nanti kamunya?
1: Pinrang.
0: Oh, Pinrang. Oke, semester berapa nih Hijra?
1: Bulan 8 masuk semester 5, Kak.
0: Semester 5?
1: Iya, semester 5.
0: Kenapa kamu pilih dulu politik? Karena, apa yang bikin kamu tertarik?
1: Karena kayak politik itu kan di kehidupan sehari-hari nih, Kak. Terus kan banyak orang yang gak mengerti politik, terutama saya, kayak ya apa sih itu jurus, kayak padahal ini politik ternyata di kehidupan sehari-hari itu selalu berpolitik begitu. Jadi kayak ih, kayaknya seru di, jarang ki orang mungkin berpikir untuk masuk di sana. Jadi kayak saya coba dan akhirnya lulus di ilmu politik.
0: Itu memang pilihan pertama.
1: Iya.
0: Nawa itu memang di situ belajar politik.
1: Iya, walaupun tidak dapat restu dari orang tua.
0: Oh ya?
1: Iya,
0: bagaimana?
1: Dia tidak mau, Kak.
0: Jadi bagaimana kamu meyakinkan itu?
1: Karena dia minta, kan saya minta di luar Sulawesi.
0: Hah?
1: Kuliahnya.
0: Hah?
1: Terus dia bilang kalau di UNHAS saya izinkan ambil prodi itu, tapi kalau di luar Sulawesi enggak usah jauh-jauh baru ambil prodi itu.
0: Wih.
1: Iya, dan akhirnya saya mengalah dan saya kuliah di UNHAS.
0: Tapi pengen prove it ya. Iya. Pengen buktiin ya.
1: Pengen dong, Kak.
0: Waduh. Oh, jadi tawarannya gila ya.
1: Iya.
0: Keluar.
1: Kalau keluar
0: tapi dengan jurusan ya.
1: Dengan jurusan pilihan dia. Pilihan orang tua.
0: Emang maunya apa?
1: Dia maunya kalau enggak pertanian, peternakan.
0: Kok dia sih? Orang tua maunya
1: orang
0: apa?
1: Orang tua. Kalau enggak peternakan, dia maunya pertanian.
0: Ah,
1: ya,
0: pengen kamu.
1: Karena kayak dia berpikir kalau itu sudah pasti mi lapangan kerjanya.
0: Iya.
1: Begitu. Padahal politik juga begitu sih sebenarnya, Kak. Banyak kok lapangan kerjanya.
0: Ya, pasti ada hitungannya kalau orang tua nih.
1: Iya, pasti sih, Kak.
0: Apa mungkin nanti dia memikirkan menyiapkan kamu sebagai generasi penerusnya.
1: Iya, apalagi kan orang tua punya usaha, peternak,
0: kan,
1: jadi dia
0: kan. Siapa lagi kalau bukan kamu sih, Hijra?
1: Iya, betul.
0: Berapa bersaudara sih, Mang?
1: Dua.
0: Dua. Kamu yang paling bontot?
1: Iya.
0: Nah, itu yang diharapin.
1: Pasti ada harapannya. Tapi saya minta kayak nantilah kalau S2 baru itu. Walaupun udah nyambung.
0: Ya kan mengulang lagi.
1: Iya,
0: ya.
1: Tapi pasti nanti beda lah pemikirannya orang tua juga kalau setelah lulus toh, Kak.
0: Tapi bisa aja ya disambung-sambung ya, peternak, politik peternakan.
1: Iya, atau politik pertanian juga cocok sih, Kak.
0: Gini.
1: Untuk politik, iya, karena banyak senior yang ambil skripsi begitu yang nyambung. Iya.
0: Dan sampai sekarang kamu belum goyah ya, masih semangat ya.
1: Iya, masih semangat dong.
0: Masih semangat.
1: Harus, karena kalau menyerah pasti orang tua bilang, kan memang
0: apa? Memang saya bilang, ya, ku begitu. Bilang memang.
1: Jadi harus selalu semangat.
0: Semangat
1: dong.
0: Ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi keren loh. Maksudnya kamu punya pilihan sendiri tapi kamu bisa membuktikan sampai sejauh ini.
1: Iya.
0: Biasanya kan dengan baru diancam segitu orang sudah kendor. Jangan mipalet deh.
1: Jangan, iya.
0: Dan awalnya dia mau putus sih. Asa gitu ya. Mm-mm. Kayak masih tidak mau mempertahankan keyakinan prinsipnya.
1: Prinsip. Betul.
0: Kita bergeser dulu ke. Dari tadi dia senyum-senyum dengan penjelasan kamu nih. Curiga dia mau nembak lain. Gimana kalau Lisa, apakah punya pengalaman seperti dirinya hijrah nih? Kalau kamu kan dari UMI.
3: Iya, Kak.
0: Jurusan?
3: Ilmu komunikasi.
0: Ilmu komunikasi. Gimana? Emang itu dari awalnya pengen masuk di ilmu komunikasi?
3: Iya, Kak. Dari awal emang jurusannya itu ilmu komunikasi. Tapi ini tuh di pilihan kedua.
0: Di pilihan kedua?
3: Iya. Pilihan pertamanya mau tau apa, Kak? Teknik pertambangan.
1: Wow. Orang sekecil ini mau nekat masuk.
0: Why not? Kenapa tidak?
3: Tapi saya rasa bersyukur sih bisa ke apa? Mungkin kemarin sedikit bersyukur karena mungkin Allah kasih jalan lain, tidak jadi di pertambangan, karena ternyata sejauh ini saya pikir-pikir seandainya saya lulus di pertambangan kayaknya saya tidak akan sanggup sih, Kak.
0: Apa sih yang seksi menurutmu teknik pertambangan?
3: Apa ya?
0: Sehingga kamu tertarik ke situ?
3: Kayak keren aja gitu. Keren aja karena kan saya tipikal orang yang memang suka kerja di lapangan, Kak.
0: Oh.
3: Iya, maksudnya saya suka action gitu. Hmm. Jadi kayak kalau lihat apalagi cewek-cewek yang udah pakai helm-helm
1: putih.
3: Iya. Terus udah kayak
0: biru merah gitu.
3: Udah ya? Kayak mengarahkan karyawan-karyawan gitu kan udah kayak aku berharap one day, tapi sayangnya kayaknya rezekinya di Ilkom.
0: Sekarang kamu belok ke Ilkom, kan lebih enggak. Sama aja tuh. Tapi kamu kan bisa aja. jadi
3: ini ya. Iya, semoga.
0: Tapi berharap. Agak berbeda lapangannya.
3: Iya.
0: Tapi bisa saja. Diaminkan.
3: Amin, amin.
0: Sudah semester berapa sih?
3: Sekarang semester 6 ke 7, Kak.
0: 6 ke 7.
3: Iya.
0: Oh, lebih dulu.
3: Iya.
0: Ya.
3: Saya senior.
1: Siap senior.
0: Oke. Tapi apa dorongan orang tua juga?
3: Oh, kalau orang tua saya bersyukur banget, Kak, karena saya merasa iya, saya merasa ada di orang tua yang tepat. Karena orang tua tidak apa ya? Mohon maaf ya hijrah maksudnya enggak kan tipe yeah, orang tua beda-beda kan, Kak. Maksudnya kalau orang tua saya itu dia serahkan semuanya ke saya, Kak. Beliau mama sama bapak serahkan semua ke saya. Soal mau ambil jurusan apa, mau kuliah di mana itu terserah saya. Semua ada di tangan saya. Keputusannya semua ada di tangan saya. Pesan orang tua cuman apapun yang kamu pilih, kamu harus bertanggung jawab. Gitu. Dan apapun yang kamu pilih kamu harus tahu dulu konsekuensinya apa, karena kamu yang akan bertanggung jawab sama atas pilihan kamu sendiri. Gitu.
0: Wih, keren ya.
3: Iya, Kak. Dan sedikit cerita, Kak, juga saya kan jauh dari orang tua karena orang tua ngerantau. Jadi ya.
0: Oh, di mana orang tua sekarang?
3: Kalau kan saya ini dari Jepot ya, Kak, Jeneponto. Jadi saya panggil bapak
0: itu,
3: ya, panggilan bapak itu Teta. Jadi saya panggil Teta, Kak.
0: Teta. Ya, Teta di mana?
3: Teta saya
0: di
3: Kalimantan, Kak.
0: Wow.
3: Di Samarinda.
0: Dua-dua?
3: Enggak, kalau mama baru-baru sekarang udah stay di Jepot.
0: Jepot.
3: Iya, Kak.
0: Oh, oke. Di Kalimantan ya?
3: Iya, Kalimantan.
0: Di Kalimantan ada apa? Kerja apa nih? Tambang juga.
3: Kebetulan beliau menjadi karyawan operator alat berat, Kak.
0: Oh.
3: Iya,
0: jangan sampai itu yang kamu terkagum-kagum sama Teta?
3: Enggak juga sih, Kak. Cuman
0: kan pasti lihat fotonya atau apanya kan, ih keren.
3: Iya
0: nih.
3: Iya sih, Kak. Tapi ya itulah. Tapi tidak ada rezeki untuk terjun ke dunia pertambangan, dunia teknik. Jadi kita bergeser ke Ilkom. Dan saya rasa juga saya bersyukur sekali bisa masuk di Ilkom karena saya rasa prospek kerjanya juga cukup lumayan luas.
0: Oh.
3: Apalagi di era sekarang kan, Kak. Dan pekerjaan apa sih yang tidak membutuhkan skill komunikasi?
0: Nah, untuk mendorong itu apa saja ini kan di bangku kuliah saja kan nggak cukup.
3: Iya, Kak.
0: Lebih banyak teori. Mm-mm. Untuk apply-nya, implementation-nya ke sekitaran atau dunia luar. Apa-apa yang kamu lakukan ini?
3: Saya juga
0: banyak kesibukan di luar juga.
3: Enggak sih, Kak. Jujur saya ini mahasiswa kupu-kupu, Kak.
0: Eh,
3: mahasiswa hukum yang tidak ikut organisasi.
0: Malam-malam minum susu.
3: Enggak, maksudnya
0: siang makan nasi.
3: pulang kampus enggak ada kegiatan di kampus, enggak ada ikut organisasi kampus.
0: Why?
3: Kayak udah enggak ada energi, Kak. Tapi sekarang saya ikut volunteer, kegiatan di luar, Kak, volunteer.
0: Nah, kok jatuhnya ke volunteer?
3: Ya karena mungkin merasa kayak ini hidup flat-flat aja, jadi kita mencoba lagi hal baru.
0: Tunggu dulu. Yeah. Kenapa? Kenapa enggak masuk ke kegiatan-kegiatan internal kampus? Kenapa?
3: Karena enggak ada
0: malas
3: energi.
0: Malas kah?
3: Bukan kemalas sih, Kak, cuman mungkin ya tidak ada ketertarikan.
0: Tidak ada ketertarikan.
3: Iya, tidak ada ketertarikan. Tapi saya waktu SMA SMP itu saya aktif, Kak.
0: Di OSIS.
3: Iya, aktif organisasi, aktif ekskul, dan mungkin ya itu kayak merasa mau fokus di kelas aja.
0: Mau jadi anak.
3: Jadi kayak
0: ketubuku.
3: Padahal enggak juga sih.
0: Oh, jadi gitu ya.
3: Iya,
0: tapi volunteer
3: iya,
0: di
3: volunteer.
0: Mana, Kak?
3: Bisa disebut, Kak?
0: Gak apa-apa.
3: Kalau saya baru join di volunteer KPAJ, Kak.
0: Baru?
3: Iya, baru. Karena rekrutannya baru kemarin.
0: Kemarin.
3: Iya, saya angkatan 18, Kak.
0: Dijerumusin? Atau dijerumusin teman atau gimana?
3: Iya, kebetulan ada teman yang jadi sekretaris umumnya di sana. Terus saya lihat asik juga. Dan kebetulan saya memang kan suka anak-anak kecil, Kak. Dan jujur saya nyaman.
0: Oh, tapi kan besar tantangannya tuh.
3: Iya sih, Kak. Membagi waktunya, lokasi.
0: Teman-teman KPA aja kan berapa kali ke sini?
3: Iya, betul, Kak.
0: Kalau setiap ada programnya pasti berbicara sama kita. Ini semangat ya. Yang bayangannya seperti apa kalau melihat dari sisi kebutuhannya anak-anak di luar sana di mata KPA aja kamu?
3: Saya rasa
0: kamu bisa do something apa gitu.
3: Kalau apa
0: atau
3: ya?
0: Kamu pengen lihat kenyataan di bawah sana atau gimana?
3: Iya, jujur saya waktu masuk KPAJ baru saya tahu ternyata ada loh tempat-tempat terpencil yang masih seharusnya butuh dilihat sama pemerintah. Dan ternyata di kota yang secantik dan seindah ini, di bangunan-bangunan tinggi ini, ternyata ada tempat terpencil yang dimana tapi anak-anaknya hebat-hebat, Kak. Anak-anaknya hebat, luar biasa sekali. Kayak mereka tuh apa ya, dewasa. Dewasa banget.
0: Udah pemikirannya.
3: Pernah? Udah, Kak.
0: Turun?
3: Iya, udah. Ngajar beberapa kali.
0: Ngajar kenapa?
3: Ya bermain sama adik-adik. Iya, Kak. Karena kan mereka kebanyakan yang masih belum sekolah. Maksudnya umurnya tuh masih yang kayak di bawah 5 tahun gitu. Kebetulan saya di Arbin Telkomas, Kak.
0: Oh, yang Telkomsel,
3: iya,
0: kan ada beberapa.
3: Dan anak-anak, adik-adik di Telkomsel itu super aktif sekali. Jadi saya merasa nyaman sekali meskipun agak jauh dari kos, tapi saya kayak enjoy aja gitu jalaninnya. Meskipun banyak teman-teman, kenapa pilih Arbin yang jauh sekali? Tapi saya bilang, saya nyaman di Arbin Telkomas. Saya senang kalau
0: bukan
3: datang.
0: Bukan karena ada sosok yang menarik di sana.
3: Enggak. Menariknya adik-adiknya dong. Adik-adiknya, Kak.
0: Kok sinis banget jauh?
3: Enggak dong.
0: Bukan sosok itu kok.
3: Enggak ada.
0: Kalau Hijrah gimana? Kegiatannya apa selain kuliah?
1: Sama aja sih, Kak, sebenarnya Hijrah ini mahasiswa kupu-kupu. Ya. Kuliah pulang.
0: Saya kurang percaya kayaknya.
1: Tapi emang sih, Kak, awalnya tuh sempat sih ikut himpunan dari prodi. Tapi seiring berjalan waktu merasa enggak nyaman sama lingkungannya. Sana terus kayak aduh, orang-orangnya gimana? Mungkin saya yang kurang nyambung sama mereka. Dan akhirnya sudah mulai tenggelam di sana dan jadi mahasiswa kupu-kupu. Itu waktu maba, Kak. Pas naik semester 3 apa sudah mulai kayak jadi mahasiswa kupu-kupu.
0: Udah kepompong nih. Kapan jadi kepompongnya? Kapan jadi kepompong?
1: Tapi sekarang rencana sih kayaknya mau masuk lagi begitu, karena sekarang kan yang mengurus angkatan dari 24, jadi kayaknya saya ingin mencari kesibukan.
3: Sudah menjadi senior.
0: Yeah. Oh, nunggu momen ya.
1: Iya, nggak mau jadi junior.
0: Atau jangan-jangan juga sama pertanyaan saya. Ada yang sosok?
1: Nggak ada lah, Kak.
0: Ada sosok di booster di situ.
1: Nggak lah, Kak.
0: Nggak.
1: Cuma ingin mencari kesibukan sih, kayak karena selama berapa waktu ini kan berapa tahun kayak saya merasa ih masa saya kuliah kayak kosong sekali. Kuliah pulang sampai kapan mau begini?
0: Bukan FOMO ya?
1: Iya, bukan FOMO. Jadi kayak capek juga sih di kos dari kegiatan. Jadi kayak mau cari-cari kegiatan di luar. Walaupun sebenarnya bisa dibilang lambat sih begitu untuk kayak semester 5, harusnya memang dari awal mulainya kan.
0: Iya, pas kan 5 kan udah mulai.
1: Cuman waktu awal baru kan kuliahnya Kak kayak masih relasi itu masih kurang. Jadi kayak masih kurang info-info kegiatan gitu, Kak.
0: Jadi sekarang banyak Mi ya?
1: Enggak banyak juga tapi ada.
0: Ada Mi.
1: Iya.
0: Artinya ini kalau saya lihat sih hijrahnya masih selektif. Dia menyeleksi dulu, mengamati dulu.
1: Iya.
0: Seleksi baru mutusin, gitu ya. Betul. Nggak langsung buru-buru.
1: Iya, takutnya buru-buru terus ujung-ujungnya capek sendiri jadi kayak keluar.
0: Terus, dia lebih berhati-hati nih. Kalau Lisa mah nggak flow aja ya, kayak. Gitu ya. Mudah-mudahan saya salah ya. Oke, wih seru sekali. Jadi,
1: iya.
0: Memang ada sedikit perbedaannya ya. Kesibukan dari kadang menjemukan gak sih kuliahnya?
1: Kadang sih.
3: Pasti ada
1: kayak titik di mana kayak jenuh sekali.
0: Pernah. Di semester berapa?
1: Semester.
0: Ya sembari Lisa nyari jawaban.
1: Dua tiga. Kayak aduh jenuh kayak begini. Mungkin karena kendari kegiatan di luar Kak. Jadi kayak merasa jenuh pasti kalau mungkin ada kegiatan organisasi di luar atau ikut volunteer begitu kan pasti ada. Hal yang bikin mungkin kalau di kelas lagi jenuh kuliah tapi pas keluar sudah tidak begitu, mungkin faktornya itu sih Kak.
0: Itu ya. Kalau Lisa?
3: Kalau saya tuh waktu di semester 3-4 Kak, tuh kayak
0: merasakan.
3: Iya,
0: kenapa?
3: Kak. Soalnya tugasnya banyak.
0: Oh karena tugas. Iya,
3: justru karena tugas Kak, jadi kayak merasa udah numpuk tambah dilihat-lihatin aja udah kayak karena merasa kayak capek.
0: Gitu ya?
3: Iya, Kak. Jadi kayak
0: oh, jadi kalau misalnya nih kalau ada ini berarti enggak bisa under pressure ya. Kalau memang bete ya enggak akan disentuh
3: iya,
0: itu.
3: Iya, betul, Kak.
0: Oh, bukan
3: nunggu mood
0: iya, ya.
3: Iya, Kak. Betul.
1: Keburu habis deh
3: iya. Kadang min satu hari baru.
0: Oh.
3: Tapi itu terselesaikan dengan sempurna, Kak. Alhamdulillah.
0: Iya sih, kan namanya kalau lagi bad mood mau ngapain pasti jelek.
1: Iya.
0: Dipaksain juga pasti gak maksimal.
3: Betul.
0: Tapi sebaiknya sebaiknya diselesaikan.
1: Iya sih Kak, iya.
0: Karena menunda itu kan pasti bakal menumpuk.
1: Karena pasti kalau tugasnya selesai juga pasti nanti moodnya kembali.
0: Mood itu yang tempat minum ya. Moodnya pasti kembali.
1: Karena kayak sudah tidak pusing, tidak ada yang difikirkan lagi.
0: Kalau hijrah gitu ya.
1: Iya, kalau gitu kalau misalnya ada tugas
0: selesai
1: karena kayak daripada pusing berhari-hari gitu.
3: Kalau saya enggak Kak, justru kayak enggak terbuka ini otak kalau belum
1: dekat deadline.
3: Iya, belum dekat deadline. Enggak akan terbuka, enggak bakal ada inovasi-inovasi yang muncul ini di kepala. Enggak tahu itu penyakit atau apa ya.
0: Enggak, itu memang
1: kadang sih.
0: Ada karakternya memang gitu. Kan ada orang yang memang sedikit di pressure baru ini. Dia suka tantangan. Kamu suka tantangan? Pasti kamu melihat biarin aja dulu.
1: Iya.
0: Nanti kalau ada sudah udah ada yang mengkecamuk kayak baru tuh. Kalau hijrahnya nunggu nih, apalagi nih kalau saya sudah kerja nih apalagi.
1: Iya. Yeah. Kadang sih Kak kayak bosan sih enggak ada kerja.
0: Iya lah. Makanya gaul.
1: Iya lagi. Tapi sekarang menyesal sih.
0: Ah, jangan menyesal.
1: Iya. Jadikan pembelajaran.
0: Jangan kepala. Menyesal. Itu enggak baik.
1: Iya, enggak baik.
0: Jangan disesali, tapi dianggap itu sebagai saya enggak akan gitu lagi deh.
1: Iya,
0: supaya
1: enggak
0: gitu. Kalau kita sesali juga kita enggak tahu mau ngapain.
1: Iya,
0: sesal aja. Mm-mm. Jadi kayak ikut terbenam juga ke belakang situ tapi enggak bisa ngapa-ngapain ke depannya.
1: Iya.
0: Nah, jadi nganggap salah itu saya harus gini. Itu move-nya ya.
1: Siap.
0: Tantangan sekarang kan makin besar nih. Mm-mm. Apa yang kalian persiapkan ini ke depannya?
1: Iya. Ya itu sih kayak tadi Kak, kan sebenarnya kalau zaman sekarang itu Kak, kuliah itu kurang cukup untuk mendapat lapangan kerja, kayak kalau cuma modal,
2: bukan jaminan.
1: Iya, kalau cuma modal S ini gitu, cuma gelar sarjana
2: S1.
1: Iya, tapi kalau enggak ada kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman di kampus kayak organisasi apa, itu menurutku kurang, dan makanya itu sekarang saya kayak aduh harus ini cari ini untuk kedepannya. Karena kalau cuma modal ini ya berharap apa Kak, begitu.
2: Karena yang dituntut kan multi, multi purpose, kemudian punya soft skill.
1: Betul.
2: Kira-kira yang kamu akan upgrade di soft skillmu yang kamu butuhkan apa nih, Hijrah? Iya, di Hijrah dulu deh. Misalnya saya saat ini kurang ini Kak, pengen nambah ini.
1: Iya kayak itu sih, kurang bergaul.
2: Pergaulan aja. Ya. Kurang bergaul aja.
1: Kurang, iya Kak, kurang bergaul. Jadi nah, kan kalau
2: jadi pengennya ngupgrade.
1: Iya, teman-teman dan lebih kayak kan itu kalau kita kurang bergaul dan kurang teman-teman pasti relasinya kurang. Nah, sedangkan untuk sesuatu itu Kak harus butuh relasi dulu sih baru dapat itu kayak pengalaman apa kayak ih ada nih ini begini kayak ih join kok bagus ya, ini.
2: Saya maksudnya saya pengen tahu soal ini, saya harus join dong situ. Iya, saya join, harus cari tahu
1: kayak,
2: dong ke situ.
1: Kalau banyak teman kan pasti itu Kak kayak ih ada ini nih, ikut nah. Oh iya kan kalau kita tidak bergaul Kak, kalau ada info-info pasti kita kudet, kurang update begitu kayak astaga terlambat nih baru saya tahu. Jadi itu sih kayak harus dianukan Kak.
2: Diapakan? Tapi kan gampang sekarang di media sosial kan, digital tapi, kan banyak.
1: Tapi tidak segampang beda ya? Itu. Beda sih kalau.
2: Tak segampang itu. Ya, saya sih Agni Marito aja kamu ngomong.
1: Beda lah Kak kalau langsung kayak dari ini daripada sosmed. Kan sosmed kadang juga kayak lama baru ada begitu.
2: Gitu ya. Kalau Lisa, soft skill apa nih yang
3: mungkin
2: kamu lagi pengen
3: ini Kak, kalau sekarang ini lagi challenge diri untuk mengasah skill editor, ngedit-ngedit, iya Kak. Jujur karena di magang di RRI Pro 1 baru saya tahu ternyata skill ngedit-ngedit konten-konten ternyata oke juga karena sempat dinotis sama beberapa dosen, dinotis sama teman-teman, ih jago sekali Joko Pale mengedit, baru selalu kok bilang begini. Nah, itu Kak salah satunya dan mungkin
2: sebelumnya memang belum pernah?
3: Enggak Kak, enggak
2: kepikiran atau enggak mau tahu?
3: Enggak mau tahu. Itu mau salahnya tahu. Saya. Iya Kak, enggak mau tahu.
2: Cuma jadi penikmat.
3: Iya, betul Kak. Dan jujur ini salah satu wishlistku Kak, mau jadi konten kreator.
2: Langsung berubah.
3: Jujur, iya Kak. Karena maksudnya mau bangun personal branding di sosial media, mau lebih aktif di sosial media karena itu seperti yang Hijrah bilang tadi, relasi sih, relasi itu penting banget karena percuma pendidikan tinggi tapi kalau relasinya minim kan nggak bakal kayak gimana juga, maksudnya kalau relasi apa sejalan pendidikan relasi itu kan pasti bakal mantep, lebih mantep lagi. Wih,
2: mantep. Lebih mantep kan. Mantap. Oke. Baik, makin seru nih ngobrol-ngobrolnya kita ini walaupun santai ngiler ngidul kemana-mana tapi ini mewakili deh suara-suara teman-teman adik-adik kita nih yang mahasiswa-mahasiswa yang mungkin saat ini lagi pada magang, entah itu mungkin lagi di luaran sana lagi monitor kita juga, atau mungkin mengalami hal yang sama nih, lagi gak ngapa-ngapain, merasa jenuh, merasa bete. Mungkin saja ada sedikit cerita dari Hijrah dan Lisa ini bisa membooster ya.
1: Iya.
2: Membuat, oh iya ya, mengetuk sedikit lah. Kalau banyak juga alhamdulillah. Oke, kita break sejenak ya. Kita nikmati dulu nih, atau mungkin kita lewatkan dulu informasi yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
4: KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu maki kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Ya, setidaknya kalau dengar kata setidaknya nih Hijrah, apa yang terlintas di pikiranmu? Setidaknya ada perjuangan yang saya ingin buktikan. Setidaknya ada usaha yang saya lakukan.
1: Setidaknya saya bertahan sampai sekarang ini, Kak.
0: Tadi kita off air, Hijrah banyak ngomong ya. Tapi kita gak usah spill ya.
1: Iya. Di belakang layar
0: banyak mimpi.
2: Banyak
0: mimpi ya. Tapi intinya di 2028 itu ya.
1: Aduh, jauh lah.
0: Iya, maksudnya iya. Targetmu di situ kan.
1: Iya, lulus.
0: Lulus dan sudah ada langkah yang disiapkan.
1: Iya.
0: Jadi sekarang tetap fokus.
1: Fokus dan menambah apa? Relasi.
0: Iya, bukan relasi yang di sampingmu berarti ya?
1: Semuanya, Kak.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Emang cita-citanya mau apa sih? Mau jadi apa?
1: Mau jadi anggota Dewa.
0: Emang itu?
1: Iya. Mau.
0: Amin. Tapi kan sudah dapat strategi, ilmu.
1: Iya.
0: Sudah cuman banyak belajar enggak? Dari sosok-sosok panutan siapa nih?
1: Bapak. Iya.
0: Secara langsung atau tidak langsung nih?
1: Secara langsung. Iya, kayak lihat
0: kayak. Tapi enggak pernah ditakut-takutin bilang?
1: Enggak.
0: Dunia ini kejam, dunia ini.
1: Dia enggak pernah bilang begitu. Cuman dia kayak kasih secara halus kayak aduh enggak usah ambil prodi itu gitu. Tapi dia enggak pernah bilang secara langsungnya ke kayak dilek apa enggak.
0: Sosok yang sosok politikus lah. Perempuan yang kamu kagumi sampai sekarang siapa? Contoh aja. Siapa tahu ada. Selain Ayah.
1: Gubernur
0: Ibu
1: Shirley.
0: Oh iya?
1: Iya, kagum banget.
0: Yang viral itu ya.
1: Iya, bukan. Iya.
0: Tadi kamu sempat scrolling dong cerita-ceritanya dia.
1: Iya, semua sih kayak kan dia di mana-mana berseluaran kayak ih keren sekali ini ibu begitu. Walaupun dia bisa dibilang terpaksa untuk ikut pemilihan itu karena menggantikan suaminya, tapi bisa dilihat sekarang Kak, semua prokernya kayak terjalan dengan baik. Bagaimana sekarang di Maluku semuanya sampai ke masyarakatnya Kak. Jadi kayak termotivasi sekali sih. Andaikan semua mungkin pemerintah begitu dijalankan semua prokernya, pasti Indonesia ini sudah sangat-sangat wow. Menjadi negara maju.
0: Mudah-mudahan nanti. Tapi kalau di tempatmu atau pengennya kamu yang pengen, maksudnya someday you pegang itu atau di posisi itu, pengen benahin apa sih?
1: Terutama di kampung.
0: Keresahanmu apa di kampung?
1: Di kampung, iya, karena kayak sekedar lampu jalan hal kecil sekali Pak, Kak. Itu kayak masa harus nunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru kayak ini, dan kayak masyarakat bisa dibilang tidak didengar kayak omongannya. Sebelum pas masih pemilihan itu kayak selalu datang terus pas jadi apa enggak ada apa-apa yang terjadi. Bahkan ini ada anggota dewan juga di situ, dia memang mau perbaiki jalan. Setelah jadi anggota dewan selalu ditagi lama baru ada, dan pas ada cuma berapa meter kayak set Kak, cuma berapa
0: terus
1: langkah?
0: Tersiratlah loh. Saya iya. Nanti begini enggak begini.
1: Iya, kalau saya ini.
0: Kalau saya gitu ya.
1: Iya, kalau saya deh sampai ujung salah-salahan sedikit sekali di sisa jadi kayak begitu Kak. Enggak tahu bagaimana pemikirannya orang sih.
0: Gitu mungkin. Ya. Amin deh, mudah-mudahan.
1: Amin.
0: 2-3 tahun, 5 tahun ke depan lah kita mau lihat lah. Apa benar nih ada namanya si Hijrah nih? Aish.
1: Mudah-mudahan.
0: Semangat Hijrah.
1: Semangat.
0: Nah, itunya luar biasa. Lisa, how about you?
2: Aduh, aku apa ya?
0: Mimpi, your dream.
2: Ya itu tadi Kak, salah satunya. Mungkin juga beberapa tahun ke depan saya juga akan menjadi konten kreator dan menjadi narasumber di RRI Pro 1 Makassar.
0: Jangan hanya di sini dong.
2: Iya Kak.
1: Iya.
0: Di kampusmu kembali.
1: Di mana-mana.
2: Baik. Iya Kak, semoga berharap.
0: Ini oke. Kalau sosok yang kamu kagumi? Selain Ayah?
2: Asik, selain Ayah. Ini sih Kak, Najwa Shihab dong tentunya. Seorang perempuan
0: dari sisi apanya kamu lihat?
2: Ketegasannya. terus beraninya, pokoknya semuanya deh. Kayak perempuan, seorang perempuan Najwa Shihab ini betul-betul luar biasa.
0: Pengennya kayak gitu ya?
2: Iya kak. Mau juga menjadi perempuan yang pemberani. Berani bersuara. Berani melawan hal yang salah.
0: Berarti join dong sama Hijrah. Hijrah 01, kamu 02. Enggak,
2: kayaknya saya enggak cocok di dunia politik.
0: Kamu jadi pendamping ininya ya?
2: Boleh, boleh.
0: Apa namanya? Advisernya.
2: Boleh, boleh, boleh.
0: Penyusun strateginya.
2: Iya.
0: Ya. Gitu ya, boleh ya. Bisa, manajemen keuangannya nanti dia.
2: Aduh, semoga ya. Semoga kita bisa kerja sama dengan baik.
0: Why not?
2: Iya, betul ya. Kak.
0: Kemarin
2: ya,
0: kan ada beberapa narasumber kita bisa menjadi pencerahan bagi kami. Walaupun ini mencari celah-celah atau mungkin yang bisa dimanfaatin. Ini kan nanti relasinya kamu juga nih. Setelah kamu bangun branding, bangun dia.
2: Iya, betul sih, Kak.
0: Digandeng gitu ya. Walaupun diskon-diskon dulu nih.
2: Semoga sih, Kak. Semoga.
0: Wah. Semangat terus kayaknya ya. Karena kenapa sekarang kan pendidikan makin mahal nih.
2: Betul, Kak.
0: Tidak semua, kalau Lisa tadi lihat kan, banyak anak-anak punya mimpi bersekolah tapi tidak bisa. Kalian-kalian ini yang terpilih, yang punya kemampuan, punya rezeki,
2: privilege.
0: Masih ada sokongan orang tua dan sebagainya. Buktikan itu, jangan disia-siakan.
2: Iya, siap, Kak.
0: Karena kedepannya tantangan ini makin berat.
2: Betul.
0: Zamannya saya dengan zamannya kalian ini beda.
2: Iya,
0: beda. Kalau dulu, kok cerita dulu lagi sih. Zamannya saya ini tinggal pilih mau, masih banyak kebuka karena nggak terlalu sekeras sekarang.
2: Iya, betul.
0: Tapi mudah-mudahan jalannya kalian juga nih, yang sebagai penerusnya mimpi-mimpi saya juga nanti ya.
2: Amin.
0: Ya, saya sebagai rakyatnya nanti ya. Iya, someday siapa tahu gitu ya, ketemu di jalan, hey siap Bu, parenta Bu ya.
2: Betul Kak, tidak ada yang tidak mungkin.
0: Tidak ada yang tidak mungkin ya. Oke deh, terima kasih Hijrah.
1: Terima kasih Kak.
0: Untuk curcolnya siang hari ini. Dan mudah-mudahan ambil ilmu yang banyak.
2: Amin.
0: Di sini selama ini.
2: Betul.
0: Ya. Seperti yang ini, apa yang kalian pengen tahu, tanya deh. Apa yang kalian butuh mungkin apa yang kalian pengen upgrade dalam dirinya, cari tahu deh. Banyak kok sosok-sosok yang bisa kalian dapetin minta ilmunya di sini.
2: Iya, Kak.
0: Gitu ya. Karena hanya itu yang bisa kita berikan. Oke deh, seru ya. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat magangnya di RRI Makassar ya.
2: Siap,
0: ambil yang positif, jangan diambil yang jerih-jerih.
2: Betul.
0: Oke. Masa depan masih menanti kalian. Mau jadi apa? Kita lihat saja nanti.
2: Kita lihat saja.
0: Oke, terima kasih dan pendengar dimanapun berada, Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Makassar. Jangan lewatkan nanti pukul 14 kita hadir dengan Warta Berita ya. Saya akhiri dulu perbincangan kita nih dengan teman kita dari Hijrah dan juga Lisa, wakili alma mater merah
2: dan
0: kampus merah dan hijau nih ya. Kalau kebetulan saya hitam. Oke. Baik, semangat. Sudah isoma enggak?
1: Sudah.
0: Waktunya tidur berarti.
2: Enggak dong.
0: Oke. Sampai jumpa nanti di obrolan-obrolan seru berikutnya ya. Karena masih ada Hijrah dan Lisa nih juga nanti akan temani di mana, di 100%
2: Indonesia.
0: Oke.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan.
1: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster. Yay!
2: Tia, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
3: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
4: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
2: Emangnya sepenting itu ya, Len?
4: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
3: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
4: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
2: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
3: Setuju, sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran, tapi bekal untuk masa depan.

0: Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah, pendengar, rangkaian informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi, kami akan sajikan dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube ProSatria Makassar dan juga di TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Kontrak PSEL Makassar beralih ke Danantara sesuai perpres baru. Seminggu pasca kebakaran, warga korban kebakaran di Kecamatan Tallo, Kota Makassar menanti bantuan hunian. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Kontrak PSEL Makassar beralih ke Danantara sesuai perpres baru. Laporan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar memastikan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL tidak akan melalui proses tender ulang. Proyek tersebut tetap dilanjutkan oleh pemenang tender sebelumnya, namun mekanisme kontraknya akan dialihkan kepada PT Danantara sesuai peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman menjelaskan, penghentian kontrak sebelumnya dilakukan sebagai penyesuaian terhadap regulasi baru. Dalam skema tersebut, pemerintah kota tidak lagi menjadi pihak yang menandatangani kerjasama dengan investor. Sebelum kontrak baru diteken, Danantara akan melakukan due diligence atau evaluasi terhadap pemenang tender sebelumnya. Jika memenuhi ketentuan, kerjasama proyek akan dilanjutkan tanpa perlu proses tender ulang.
3: Lelang ulang itu tidak ada. Yang dimaksud dengan lelang ulang adalah proses ini pengakhiran sebagaimana di Perpres 109. Karena kita sudah ada pemenang sebelumnya, jadi sebagaimana ketentuan di Perpres, kita harus melakukan penghentian kontrak terlebih dahulu dengan pemenang sebelumnya. Setelah itu kita memberikan rekomendasi penghentian kontrak maupun juga rekomendasi kepada pihak PT Danantara. Setelah itu Makassar juga selaku penerima manfaat lokasi, tentu sebagaimana Perpres 109 kita harus mempunyai lahan, dan itu kita akan lakukan MOU kerjasama. Jadi lelang ini di bahasa Perpres 109 tidak ada karena kita sudah punya pemenang sebelumnya. Dan rekomendasi tadi, PT Danantara akan melakukan due diligence untuk melakukan audit terhadap pemenang sebelumnya. Setelah itu Danantara yang akan melakukan MOU dengan PT SWS atau nanti PT apapun itu yang akan melaksanakan PSL di Kota Makassar. Jadi bukan lagi Makassar yang berkontrak.
2: Ditambahkan, selain itu, proyek PSL direncanakan dikembangkan dengan konsep aglomerasi bersama Kabupaten Goa dan Maros. Langkah ini ditempuh untuk memastikan pasokan sampah mencukupi kebutuhan operasional fasilitas seiring berkurangnya volume sampah residu akibat kebijakan pemilahan sampah dari sumber yang mulai diterapkan di Kota Makassar.
0: Seminggu pasca kebakaran, warga korban kebakaran di Kecamatan Tallo Makassar menanti bantuan hunian. Dilaporkan Syarifuddin.
4: Sudah seminggu terjadi kebakaran yang melanda kawasan pemukiman padat penduduk di pesisir Jalan Sultan Abdullah II, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang terjadi Jumat dini hari 31 Juli 2026 pukul 1.30 WITA. Warga korban masih tinggal di tenda pengungsian. Peristiwa kebakaran warga pesisir yang menghanguskan 58 rumah, bangunan kayu, panggung, dan berdampak pada lebih dari 100 kepala keluarga serta 310 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Warga korban kebakaran berharap kepada pemerintah agar membangunkan kembali rumah mereka yang sudah hangus terbakar serta dengan harta benda mereka termasuk kendaraan, sepeda motor, dan perahu peralatan penangkap ikan di laut dan pesisir. Salah seorang warga Daim Baji mengungkapkan harapannya kepada pemerintah segera dibantu dibangunkan kembali rumah bersama warga lainnya di lokasi kebakaran. Daim Baji bersama warga lainnya mengungkapkan pemukiman mereka sebelum terbakar terdapat lorong-lorong jembatan kayu untuk mengakses tempat tinggal rumah mereka yang dibangun di atas air pesisir. Hingga saat ini lokasi kebakaran masih terlihat rata dengan area pesisir, rumah warga tinggal tiang-tiang kayu yang juga sudah hangus terbakar.
5: Jalanan di situ, tempatnya di situ. Iya, Pak. Tapi nanti namanya api, Pak.
6: Bisa aja masuk keluar mereka itu?
5: Bisa aja di situ, Pak.
6: Rumah tadi mana, Pak?
7: Yang paling di belakang, Pak.
5: Yang paling di belakang, jemaahnya ke Tian Nana, Pak.
6: Iya, tinggal tiang itu.
5: Iya, tinggal tiang. Ada di Tian Nana, ketika sekali maaf, ke dong, Tian Nana.
4: Warga korban kebakaran yang masih tinggal di tenda pengungsian masih sulit beraktivitas seperti biasanya mencari kerang dan ikan di laut, namun perahu mereka sudah hangus terbakar saat mereka memarkir di samping rumah mereka yang terbakar.
0: BPBD Makassar memperkuat edukasi menghadapi puncak musim kemarau yang terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat jelang puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan, edukasi dilakukan melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat, penyampaian imbauan, hingga pelatihan kebencanaan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan warga. Menurutnya, masyarakat tidak hanya sekedar mewaspadai dampak kekeringan, tetapi juga berbagai potensi bencana lain yang menyertainya seperti kebakaran dan meningkatnya resiko gangguan kesehatan.
9: Dalam kekeringan El Nino ini bukan cuma kekeringan saja yang kita perlu antisipasi, tetapi apa yang terjadi. Otomatis dengan kekeringan ini otomatis ada dua terpicu lagi kemungkinan-kemungkinan yang bisa berdampak di masyarakat, seperti adalah kebakaran. Kenapa kebakaran? Karena kebakaran ini bisa jadi dia itu karena cuaca yang panas sehingga gampang tercipta percikan-percikan api dan perambatan-perambatan api itu lebih cepat. Apalagi yang kedua yang bisa terjadi pada saat kekeringan ini adalah gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan ini adalah seperti karena suasana kering dan sebagainya bisa memicu seperti ispa, gangguan pernapasan dan mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan secara langsung karena cuaca yang panas ini.
8: Di sisi lain, ia menyebut untuk kasus kebakaran yang kerap terjadi saat musim kemarau di Kota Makassar dominan disebabkan oleh korsleting listrik. Karena itu masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan elektronik maupun kompor saat beraktivitas di rumah.
0: Dua orang remaja anggota geng motor ditangkap polisi, dilaporkan Syarifuddin.
4: Polrestabes Makassar terus menekan aksi geng motor di Kota Makassar yang berkumpul di jalanan dan di malam hari dan melakukan penyerangan terhadap warga. Saat menggelar pemantauan keamanan di Kota Makassar malam kemarin, tim opsional Satuan Intelkam Polrestabes Makassar berhasil menindak dua orang remaja anggota geng motor di Jalan Sungai Sadang Baru, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, saat melakukan kumpoi bersama komplotannya sambil membawa senjata tajam. Personil tim opsional Intelkam Polrestabes Makassar mengejar komplotan geng motor yang diduga akan berbuat onar di Kota Makassar. Namun hanya dua orang berhasil diamankan polisi, sementara anggota komplotan geng motor lainnya tersebut berhasil melarikan diri kocar kacir saat di buru polisi. Kasihumas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin mengungkapkan, tim opsional Satuan Intelkam Polrestabes Makassar mendapati puluhan komplotan geng motor di Jalan Sungai Sadang Baru, Kota Makassar sedang berkumpul di jalan raya, kemudian mengejar geng motor tersebut hingga berhasil menangkap dua orang, masing-masing lelaki AM 15 tahun, pelajar SMP, dan lelaki DM 17 tahun, buruh bangunan. Kedua remaja tersebut yang berhasil diamankan digeledah anggota tim Intelkam, namun tidak ditemukan barang bukti senjata tajam. Setelah dilakukan penyisiran, polisi berhasil menemukan beberapa senjata tajam jenis samurai dan busur panah yang diduga dibuang anggota geng motor yang diamankan saat dikejar anggota opsional Intelkam Polrestabes Makassar. Kedua remaja yang diamankan tim Intelkam, mereka mengaku berasal dari Kabupaten Goa. Bersama komplotannya hendak membuat keributan di Kota Makassar.
10: Pada saat diamankan itu anak dua orang itu tidak ada barang bukti di badannya didapat pada hari geledah. Tapi di sekitar TKP itu ada didapat samurai, ada panah busur, diperkirakan dari milik mereka. Karena itu barang bukti kemungkinan ada lempar, jadi itu dapat di jalanan.
7: Yaitu dari luar Makassar atau di dalam kota Makassar, kompol tanya?
10: Dari gua.
4: Menurut Kompol Wahidudin, dua orang remaja yang diamankan tim Intelkam Polrestabes Makassar, yakni lelaki AM dan DM, mengakui bersama komplotannya kelompok Depmes Area dari Kabupaten Goa akan bergabung dengan kelompok geng motor Loner yang rencananya akan berbuat keributan di Jalan Andi Pangerang Petrani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, namun terlebih dahulu dibubarkan polisi.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Satlantas Polres Bone tengah menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang anggota Polres Bone di perempatan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Besek Kajuara, Kelurahan Watampone, Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar menurunkan laporannya.
11: Satlantas Polres Bone tengah menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang anggota Polres Bone di perempatan Jalan Ahmad Yani, Jalan Besek Kajuara, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanah Teratang, Kabupaten Bone baru-baru ini. Kecelakaan tersebut melibatkan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Ibda MA, 49 tahun, anggota Polres Bone dengan sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai MS, 19 tahun, yang saat itu membonceng dua orang perempuan. Kasat Lantas Polres Bone AKP Rianda Putra Utama mengatakan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara TKP dan keterangan sejumlah saksi, sepeda motor Honda Scoopy berhenti di persimpangan karena hendak memasuki jalan perempatan. Dikatakan, pada saat bersamaan, dari arah yang sama datang mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Ibda MA. AKP Rianda menuturkan, dugaan sementara, kendaraan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan Ibda MA mengalami gangguan pada sistem pengereman sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor. Olehnya itu, Ibda MA saat ini sudah ditahan di Mapolres Bone dan sementara dalam pemeriksaan lebih lanjut. Ia memastikan proses penyelidikan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, serta penanganan perkara juga dikoordinasikan dengan Seksi Propam Polres Bone dan Bid Propam Polda Sulsel.
12: Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di perempatan bahan kantor BPD Sulsel. Bertempatan di perempatan tersebut ada lampu merah. Di situ kemudian ada sepeda motor yang ditumpangi oleh seorang anak dan juga seorang ayah dan juga ibu, yang di mana dari pihak pengemudi kendaraan roda 4 mengalami remblong yang mengakibatkan pada saat sebelum lampu merah terjadi kecelakaan. Pihak dari pengemudi roda 4, Ibda MA, telah dilakukan penanganan dan juga kami sudah berkoordinasi dengan Kasih Propam Polres Bone dan juga Bid Propam Polda Sulsel.
11: Untuk itu, Polres Bone mengimbau masyarakat agar tidak berspekulasi maupun menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya serta menunggu hasil resmi dari proses penyelidikan. Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut saat ini telah ditangani oleh Polres Bone sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
0: Pemerintah Kabupaten Bone memastikan akan memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga balita korban kecelakaan maut di Watampone. Laporan Ayunia Nindiati.
13: Pemerintah Kabupaten Bone memastikan hadir mendampingi keluarga balita berusia 4 tahun yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Tanah Teratang pada Rabu 5 Agustus 2026 lalu. Kepastian itu disampaikan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat mengunjungi rumah duka di Kecamatan Tanah Teratang Barat pada Kamis malam. Bupati Bone menyampaikan berlangsung kawa sekaligus meminta keluarga tetap tabah menghadapi musibah tersebut. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan memberikan pendampingan serta menyiapkan bantuan untuk meringankan beban keluarga korban. Andi Asman juga menyebut, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah membantu perekonomian keluarga, termasuk membuka peluang bagi salah satu anggota keluarga untuk memperoleh pekerjaan melalui skema keluarga kurang mampu.
14: Insya Allah kita berikan kekuatan, kita berikan berupa semangat kembali ya. Semoga putrinya ini diberikan tempat yang layak dan kami minta keluarga untuk bersabar dan ikhlas untuk melepas putrinya. Putrinya ini yang keempat, karena ini saya lihat keluarganya ada beberapa orang dan ada tanggungan anak kandung. Makanya pemerintah Kabupaten Bone akan merencanakan untuk memberikan dan merekrut sebagai kategori keluarga kurang mampu ya.
13: Dalam kunjungan tersebut, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyerahkan santunan duka sebesar 10 juta rupiah kepada keluarga korban.
0: Jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone menyalurkan bantuan sosial paket sembako. Reporter Firdaus Ghaffar kembali melaporkan.
11: Menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone menyalurkan bantuan sosial paket sembako berupa minyak goreng, telur kepada masyarakat di Desa Cakbeng, Kecamatan Dua Bocoy, Kabupaten Bone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Watampone Asar mengatakan, sebanyak 10 keluarga penerima manfaat yang telah didata sebelumnya menerima paket kebutuhan pokok secara langsung di rumah masing-masing. Dikatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari program yang digagas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus implementasi konsep pemasyarakatan berdampak yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Menurut Ashar, momentum peringatan Hari Kemerdekaan menjadi pengingat untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Lanjut Ashar, melalui kegiatan bantuan sosial ini, ia berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan baik antara Lapas Watampone dengan lingkungan sekitar. Olehnya itu, kegiatan sosial serupa akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pendataan masyarakat yang membutuhkan serta melibatkan seluruh jajaran Lapas Watampone dalam berbagai aksi kemanusiaan. Selain itu, tugas pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pembinaan warga binaan tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat.
15: Dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako yaitu minyak goreng, telur kepada masyarakat di Desa Cabeng, Kecamatan Dua Bocoy, Kabupaten Bone. Sebanyak 10 keluarga penerima manfaat yang telah didata sebelumnya menerima paket kebutuhan pokok secara langsung di rumah masing-masing. Kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari program yang digagas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus implementasi konsep pemasyarakatan berdampak yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar.
11: Ashar mengatakan, melalui penyaluran bantuan tersebut, Lapas Kelas 2 Watampone berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial semakin tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat citra pemasyarakatan sebagai institusi yang humanis, peduli, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: 20 trainer lulusan Yayasan Pendidikan Profes Institut siap sebarkan nilai kepemimpinan Islami. Informasinya bersama Herudin Borahim.
16: Yayasan Pendidikan Propas Institut resmi mengwisuda angkatan pertama peserta pelatihan Trainer of Trainer Propas Leadership. Acara berlangsung di aula kantor PLUT Tanjung Bunga, Makassar, Kamis 6 Agustus 2026. Dirangkaikan penyerahan sertifikat dan medali bagi peserta yang dinyatakan lulus. Founder Propas Leadership Prof. Muhammad Asdar menjelaskan pelatihan berlangsung intensif selama 1 bulan dengan 3 kali pertemuan serta evaluasi menyeluruh konsep kepemimpinan yang diusung berlandaskan nilai keteladanan Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Profesional, rahmat, optimis, fathana, amanah, dan sidik. Dikatakan dari 33 peserta berbagai latar belakang, sebanyak 20 orang dinyatakan lulus. Program ini sepenuhnya gratis. Syaratnya hanya satu, mengamalkan nilai yang dipelajari.
17: Untuk kepemimpinan Propas, yaitu kepemimpinan yang berdasarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Propas itu profesional, rahmat, optimis, fathana, amanah, dan sidik. Nah, ini yang kita mau gaungkan sehingga memimpin ini tidak mesti jadi kepala dinas, bupati, tapi memimpin diri sendiri aja, itu aja sudah cukup. Sehingga kita nanti bagaimana kita sehat fisik, sehat lahir batin, dan sesuai harapan kita semua bahwa orang-orang yang bertakwa. Ya, itu aja sederhana ini kita lakukan.
16: Sementara Ketua Alumni Angkatan Pertama, Gerhanita Syam, menyatakan para lulusan siap menjadi penggerak pelatihan kepemimpinan bagi masyarakat luas dan pihaknya siap membuka kelas bagi pelaku usaha, mahasiswa, dan umum semakin banyak lahir pemimpin jujur, amanah, dan membawa perubahan positif, ungkap Gerhanita.
18: Ya, saya sangat bersyukur telah mengikuti kegiatan pelatihan TOT ini, Profas Leadership, yang alhamdulillah di mana sebagai orang tua kami, Bapak Profasda sendiri, selaku founder juga telah banyak membimbing dan membina kami untuk bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Dan insya Allah kedepannya kami akan menduplikasikan kepada semua yang mau ikut kegiatan pelatihan Provas Leadership ini.
16: Provas Leadership rencananya akan dibuka pendaftaran angkatan kedua guna menjangkau lebih banyak masyarakat yang ingin mengembangkan diri.
0: Sebanyak 56 anggota kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Sinjai diberangkatkan untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Cibubur, Jakarta. Laporan Ayunia Nindiati.
13: Sebanyak 56 anggota kontingen Gerakan Pramuka Kabupaten Sinjai akan mewakili daerah pada Jambore Nasional 12 yang digelar di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Kontingen terdiri atas 48 peserta, 2 pimpinan kontingen cabang, dan 6 pembina pendamping. Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sinjai Irwan Swaib mengatakan, seluruh peserta akan bergabung dengan kontingen kuartir daerah Sulawesi Selatan sebelum bertolak menuju Jakarta menggunakan kapal Pelni melalui Pelabuhan Makassar.
19: Insya Allah, kontingen Pramuka Sinjai akan bergabung dengan kontingen Kuarda Sulawesi Selatan akan dilepas sebentar malam di Pelabuhan Makassar oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Peserta akan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dengan menaiki kapal Pelni dan akan menempuh perjalanan laut selama 2 hari 2 malam.
13: Sementara itu, Bupati Sinjai, Hajar Ratnawati Arif berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan Jambore Nasional sebagai ruang belajar, memperluas wawasan, serta membangun persaudaraan dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, para peserta diharapkan mampu menjaga nama baik Kabupaten Sinjai selama mengikuti kegiatan.
20: Memanfaatkan dan kesempatan melalui kegiatan ini dengan menghadirkan persahabatan yang kuat dan penuh tali pemuatannya, dan jadilah pribadi yang pandai mengenal, bawa pulang pengalaman nilai yang tak terlupakan kemudian, dan hadirkan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan positif. Banggakan orang tua tak, banggakan kakak adik tak.
13: Jambore Nasional 12 akan diikuti sekitar 17.000 pramuka penggalang dari 34 provinsi dan 540 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Selain menjadi ajang pembinaan karakter dan kepemimpinan, kegiatan ini juga menjadi wadah memperkenalkan potensi serta budaya daerah di tingkat nasional.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Makassar siang ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami kasih dulu informasi terkait pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 yang resmi sudah dibuka. Nah, saatnya Anda membawa suara Anda ke panggung yang lebih besar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari ajang pencarian bakat bernyanyi legendaris Indonesia ini sejak 1951. Pendaftaran sudah dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dengan syarat pendaftarannya warga Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Peserta yang akan dinyatakan lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Peserta memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Event ini terbuka untuk masyarakat umum. Khusus untuk pendaftaran secara online maupun offline, pendaftaran offline itu bisa dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP untuk memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio sendiri ada di bintangradio.rri.id. Setiap peserta yang terdaftar wajib memfollow akun Instagram RRI Makassar @RRI_Makassar dan Bintang Radio @bintangradio.id, akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar #BintangRadio26Makassar. Serta menandai atau men-take akun media sosial Bintang Radio maupun akun RRI Makassar. Format video yang dikirimkan yaitu ukuran 9x16 vertikal dengan durasi 60 hingga 90 detik. Daftar di Bintang Radio RRI.id atau scan QR code-nya di postingan Instagram RRI Makassar.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Oke, jumpa lagi di sesi hiburan yang selalu temani Anda setiap siangnya ya. 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
2: banggakan Indonesia.
1: Wih, bersama saya Arvan dan juga ada Lisa. Bukannya Lisa Blackpink ya?
2: Bukan Kak.
1: Green Black.
2: Green Black.
1: Iya, kita kan enggak janjian ya. Kamu jilbab hitam, saya baju hitam ya.
2: Iya, iya.
1: Jangan salah nih, nanti hijrah tersenyum-senyum. Oke. Okay. Oke, okay, 100% Indonesia pasti ada topik-topik menarik untuk dibahas ya. Selain nanti Anda bisa pilih lagu yang sudah kami siapkan tentunya ya. Hanya caranya gampang ya, 0821-3333-9440 untuk gabung baik di telepon maupun juga WhatsApp. Oke, okay. Saya tanya dulu nih Lisa, topiknya kita hari ini apa nih?
2: Jadi topik hari ini itu Kak, hal sederhana apa sih yang sekarang sudah jarang dilakukan?
1: Hal sederhana yang sekarang sudah jarang Anda lakukan?
2: Betul Kak.
1: Apa ya?
2: Kalau Kak Arvan apa?
1: Apa ya? Hal sederhana itu, kasih saya gambaran dulu deh sedikit.
2: Kalau aku Kak, hal sederhana yang sudah jarang dilakukan itu nonton TV bareng keluarga.
1: Nonton TV bareng.
2: Iya, karena kan sekarang eranya era gadget.
1: Iya, masing-masing nonton layar
2: iya,
1: HP
2: betul,
1: aja.
2: Kak.
1: Nonton film ya.

0: gak ngapa-ngapain,
1: iya,
0: bukan kayak wanita punya misalnya ada arisan atau gimana, enggak. Cuman pengen, ngopi deh di pojok yang itu tempat lama, oke, ngisi list 10, yang ada cuma satu.
1: Susah.
0: Bukan, itu masuk gak sih kategorinya susah dan jarang? Nongkrong bareng teman lama, teman kecil lah.
1: Udah susah sih kak, karena kan.
0: Oke. Jadi kamu nonton.
1: Nonton kak, nonton.
0: Sekarang nontonnya sama teman-teman.
1: Sendiri nontonnya di kos kak.
0: Ah, gak pernah nonton juga sama teman-teman?
1: Nonton bioskop.
0: Iya.
1: Kadang sih kak, kadang.
0: Kadang. Mm-hmm. Oke, baik. Kita undang deh. Waduh, sudah.
1: Banyak sudah, menelpon.
0: Kayaknya dengar suaranya Lisa nih, asik. Langsung pada. Ini deh.
1: Karena tahu kak Lisa Blackpink hadir di Pro 1.
0: Semangat. Jadi deh ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, kok kampung sekampungnya hijrah.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya, yeah. Dengan siapa di mana?
2: Saya di Lembang Pinrang ini.
1: Di Lembang Pinrang. Siapa tuh kak?
0: Ayo siapa? Ayo.
1: Pak Aldi. Gimana kabarnya Pak Aldi hari ini?
2: Alhamdulillah, matahari bersinar terang.
1: Alhamdulillah.
2: 45 derajat Celcius.
1: 45 derajat.
0: Oh diukur ya? Diukur Pak Aldi?
2: Ya kan tadi pagi ada perkiraan cuaca.
0: Ya, siapa tahu naik sekarang
2: ya,
0: atau turun?
2: Jujur ya, saya tunggu itu.
0: Siapa tahu naik atau turun naik. Sekarang?
2: Saya itu tiap pagi menunggu itu.
0: Wih, baik. Terima kasih setelah Pak Aldi.
2: Warta pagi.
0: Luar biasa setelah nih Pak Aldi.
2: Itu opini publik. Setelah itu banyak acara.
0: Banyak acara ya. Oke deh. Kita ke topiknya Lisa.
1: Oke Pak Aldi. Jadi hari ini ada topik. Hal sederhana apa yang sekarang Pak Aldi sudah jarang lakukan?
0: Ayo Pak Aldi.
2: Itu dulu kalau misalnya mengirim atensi ke radio kartu.
0: Itu mah bukan jarang dilakukan, ya. Emang sudah tidak ada lagi tuh. Oh gitu ya.
2: Ya, tapi biasanya kalau surat dari misalnya ada dari perusahaan misalnya itu dikirim ke nasabah misalnya, ke apa namanya klien itu biasanya masih pakai surat masih.
0: Surat ya?
2: Iya masih ada.
0: Masih ingat nggak PO box berapa?
1: Aduh.
0: Kode pos berapa?
2: Kalau di sini 9125.
0: Woi masih hafal dia. Kalau Lisa masih hafal kode posnya nggak?
1: Ya, aduh, pasti. Enggak lagi enggak. Kak. Karena kan.
0: Wah hijrah langsung mikir tuh.
1: Eranya udah berubah kak. Jadi.
0: Iya.
2: Iya makanya kan ditanya.
1: Iya betul Pak. Aduh, maklum ya Pak Aldi. Gensi.
0: Oke Pak Aldi. Biasa. Kita ke lagu. Ada tawaran lagu untuk pilihannya ini dengan logika Katon Bagaskara, terserah dari Krisdayanti, aku dirimu dirinya dari Kahitna.
2: Coba ini Krisdayanti.
0: Krisdayanti terserah.
2: Terserah padamu kasih.
0: Terserah caramu kasih. Wih kok tahu lagu itu?
2: Ya kan ini kan pernah hits dulu tahun.
0: Iya.
1: Kayaknya ini Pak Aldi anak gaul pada masanya ya kak ya.
0: Pak Aldi gitu loh.
1: Asik.
0: Oh gini. Untuk siapa nih Pak Aldi menyapanya?
2: Iya untuk Renampo, Aisyah Nur, atau Herli, Arjabah Nur Hikmah, Jimat, Pak Hendro, Ika di Pulau Sabah, Pak Jineri, Pak Arjuna, Bu Anissa, Ina di Selayar,
0: dan
2: Ibu Dewi, Pak Yani, Bu Sinta, lanjut Hesti, Pak Mustahan, Pak Taeng, Anaska, Bu Nur, Pak Rustan, Bu Bidi Polman, terus semua-semuanya yang mendengarkan acara ini di apa seputaran pusat pemerintahan Kecamatan Lembang itu kayaknya di sana ada pembukaan 17-an ya walaupun nggak seperti dulu.
0: Oh gitu. Efisiensi ya?
2: Sepertinya karena pernah jadi sedikit bermasalah karena tiba-tiba membatalkan, tapi kayaknya sudah
0: digelorkan lagi ya, digiatkan lagi ya. Iya, mudah-mudahan lah.
2: Cuman Ya, seperti itu ya.
0: Namanya memeriahkan, ya. Pak, ya. Tidak perlu mewah.
2: Kan?
0: Yang penting
2: daya memeriahkan.
0: Yang penting

0: ikut memeriahkan. Iya. Oke. Banyak. Baik, Paldi. Sehat selalu.
1: Banyak bendera yang tumbang gara-gara angin
0: ini. Oh, kencang angin ya, benar. Musim kemarau iya, begini benar, kencang benar, angin.
1: Lagi saya punya ini pakai bambu yang cepat rap.
0: Eh, gantilah. Banyak kan bambu di situ?
1: Banyak. Tapi yang di tangga itu pakai kayu, jadi tahan lama.
0: Asal jangan balok, itu keberatan itu. Atau tanam pohon pinang, batang pinang ya. Oke, Pak Aldi, terima kasih.
2: Terima kasih, Pak Aldi.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung bergeser ke Mbak Sinta nih di MU. Masih ada bersama kita, Pak Mbak Sinta? Masih ada dia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Sinta di MU.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Gimana kabar?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah katanya. Iya. Ditanya dong Mbak Lisa.
3: Sama Lisa.
2: Yeay, Ibu Sinta.
0: Kabarnya baik. Saya dan Lisa ini baik. Sehat-sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Oke, jadi ada topik ini Ibu Sinta. Kita komentari dulu. Hal sederhana yang sekarang Bu Sinta sudah jarang lakukan apa, Bu Sinta?
3: Sama tadi Pak Aldi
2: kirim-kirim surat. Oh iya, karena memang kayaknya orang-orang dulu kirim-kirim surat, Kak Di.
0: Kirim surat.
2: Iya, betul, Ibu. Sekarang eranya sudah berubah, jadi
0: masih hafal kode posnya, Bu?
3: lupa
2: juga.
3: Dari Kalimantan, dari mana lah, banyak deh.
0: Sahabat pena.
3: Iya.
0: Sahabat pena.
2: Sahabat pena.
0: Oke, Bu Sinta, 3 lagu pilihan di sesi ini. Terserah Krisdayanti dengan Logika Katon Bagaskara. Aku dirimu dirinya.
3: Logika.
0: Dengan Logika. Oke. Menyapa dulu nih. Siapa nih?
3: Ada Dita Aldi, ada Alma Uki, Waida Matawati, Mbak Dewi, Mbak Tika, Mbak Indah, terus ada Mbak terus Jana Yasir, Jamsya Maisar, Pak Gapur, terus Pak Radin, Pak Jumedi, Pantri, Ahmad Yani, dan Nurina Emur, Tunda Sopi, Kalina Kristalarina, terus ada Dimas, Pak Abdul, Pak Abdul Tewang, Pak Batu, dan semuanya nih yang lebih menonton 100% Indonesia. Salam sehat semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih lagi nih ke telepon. Halo.
2: Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. 100%
4: Indonesia.
0: 100% Indonesia. Iya.
2: Dengan Bapak siapa di mana ini?
4: Abdullah Sewang.
2: Oh, Bapak Sewang.
4: Iya.
0: Oh, kenal Lisa?
2: Selalu dengarkan.
0: Oh, saya kira tetangga. Kayaknya kerap banget.
2: Setiap ini pendengarnya RRI Pro 1 ini Bapak Sewang, andalan cuk.
0: Andalan cuk. Ada ya panggilannya sekarang ya, andalan
2: cuk. Bagaimana kabar tuh Bapak Sewang?
4: Baik-baik, sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bapak Sewang. Jadi ada topik hari ini Bapak Sewang. Hal sederhana apa yang sekarang itu sudah jarang Bapak Sewang lakukan?
4: Iya, kita sudah jarang sama ketemu-ketemu dengan teman-teman.
2: Kumpul sama teman-teman.
4: Dengan keluarga, panggil-memanggil makan bersama di rumah. Karena tidak ada kita panggil-memanggil, apalagi sekarang sembako tanpa makan.
0: Oh begitu nih?
4: Iya.
0: Mahal sembako jadi kurang orang makan bersama ini.
4: Perkusi pun tambah susah.
0: Iya. Oke, jadi kumpul bareng baik itu keluarga, teman atau makan bersama ini sudah jarang lagi.
4: Jarang.
0: Kena dampak ekonomi juga dia.
4: Iya.
0: Oke deh. Baik, kita ke lagu nih. Ada Krisdayanti, Terserah, dengan logika Katon Bagaskara, Aku Dirimu Dirinya dari Kahitna.
4: Siapa tadi yang baru lewat?
0: Iya. Yeah.
4: Yang baru lewat ke siapa?
0: Mbak Sinta di MU.
4: Mbak Sinta, ya. Itu saja lagunya.
0: Oke. Okay. Baik, di Krisdayanti. Iya. Dengan logika ya.
4: Iya.
0: Baik.
2: Terima kasih Bapak Sewang.
0: Menyapa dulu tau buat siapa.
2: Oh iya nih Pak Lek, maaf Bapak Sewang.
4: Jadi menyapa mau sangat perlu sekali. Beracun begini.
0: Oke, silakan.
4: Iya, yang baru lewat tau Mbak Sinta ya. Selamat sih, sehat selalu Pak Gapur, Pak Lupu, Sarjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anuar, Tuan Datu, Inda Isha, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobi, semuanya di Polman, Asri di Wotu, Pendiri Tiga di Sabang,
0: dan
4: Tina di Selayar, Al Jabar, Marni, Tio, Pak Fajar, Marni di Lantaeng, Ibu Dewi di Bukunyi,
0: semuanya
4: di Takalar, sama di Lumba Tawa di.
0: Oke deh.
2: Oke Bapak Sewang.
4: Di tempat anu ke kesenangannya.
0: Kesenangan. Oke.
4: Iya. Oke.
0: Siap.
4: Buat
2: Lisa.
4: Buat Lisa.
2: Iya yeah, Bapak. Amin. Sehat-sehat Ki juga Bapak Sewang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boscu ya, bukan Boscu tadi.
2: Andalancu.
0: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau ini Andalancu juga.
2: Saya tidak kenal suaranya kan. Halo Bapak.
0: Kalau ini Daeng Nompo.
2: Oh, Daeng Nompo. Dari mana itu Kak?
0: Jeneponto.
2: Oh, Jeneponto. Sama-sama orang Jeneponto kini Bapak.
0: Nah, Jeneponto mana Ki Benento? Di Nompo.
5: Jeneponto mana kita dulu?
0: Kamu yang kecil kakak tuh.
2: Kalau saya di Bangka lah, Den Nompo.
5: Bangkala apa nih?
2: Bangkala Alu gatte.
5: Bangkala Alu.
2: Iya.
0: Yalu Kintama.
2: Iya.
5: Di sebelumnya pasar.
2: Di depan puskesmas Den Nompo. Pantai Bahari.
5: Oh, dekat pantai, dekat Tarsikang.
2: Iya, sekitar situ.
0: Anak-anak kita yang naik. Anak-anak kita yang naik. Iya.
2: Oh, saya anaknya Deng Kance.
0: Deng Kance.
2: Iya.
0: Oh, siapa tahu Deng Nompo merapat ke sana.
2: Iya. Tapi Deng Nompo ini belum kasih tahu saya.
0: Kalau kita posisi di mana tahu Deng Nompo?
5: Terus saya itu Bangkala Barat.
2: Oh, Bangkala Barat.
5: Ya, pasti tahu kalau atas nama Bulu Doang.
2: Iya.
0: Bulu Doang.
2: Iya, tahu.
0: Jadi mengerti mak ini?
5: Jadi tahu.
0: Nah, saya mengerti mak. Oke, tanya dulu Lisa.
2: Oke, Den Nompo, hari ini tuh ada topik tak? Topik tak itu hal sederhana apa yang sekarang sudah jarang Den Nompo lakukan?
5: Apa ya?
0: Jarang olahraga.
5: Banyak.
0: Oh, satu mu.
2: Jarang nonton
0: ya,
2: TV.
0: Banyak.
5: Ya, jarang nonton TV. Terata pindah ke HP, ke radio.
2: Iya.
0: Tapi kemarin nonton TV sih, kalau pertandingan bola Piala Dunia kemarin tuh baru nonton TV lagi tuh.
5: Oh, tidak saya.
0: Lewat HP sih.
5: HP sih, karena radio kan subuh tuh.
0: Oh, dede.
5: Mantap. Itu biasa ya. Itu ada pertanyaan
0: bola
5: kan?
0: Iya. Di sini Jami?
5: Dengarkan harus.
0: Mantap. Tapi. Iya. Oke, Den Nompo. Kita ke lagu Krisdayanti atau Katon Bagaskara?
5: Di mana bagus itu?
0: Cewek atau cowok?
5: Terus saya tentu pilih cewek.
0: Oh, pilih cewek. Krisdayanti berarti terserah. Oke. Menyapa kita dulu buat siapa ini?
5: Ya, menyapa Rusdian Yasir, Arjuna, Nargas, Fungsi Mesar, Kerdewi, Bermina, Ibu Arsina, Ibu Niar, Yesinta, Nurikma, Tantri, Datu, Nasopi, Indah, Pak Aldi, Pak Lutus, Pak Bikorman, Tika, Dimas, Anissa, Ibu Sidenukmu, Pak Gabi, Pak Lutus, Yuda, Edi Saputra, Pak Yanis Tasmun,
0: dan
5: Pak Rading, Pak Rustang, apa lagi ya? Dimas Tawa.
0: Dimas.
5: Dan semua-semuanya minta maaf.
2: Dan semua-semuanya.
0: Oke deh.
2: Oke, terima kasih Denompo. Sehat-sehat, Ki.
5: Terima kasih waktunya, Pak Ima. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita tahu ya daerah sana Bangkala ya. Oke deh, kampungnya.
2: Kampungnya
0: aku. Silakan 0821-333-3390. Tadi sudah ada yang gabung ini lewat telepon tapi terputus. Kenapa? Pas mau dijawab menghilang lagi ya. Oke, kita langsung berikan kesempatannya nih. Halo.
6: Iya, halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya.
2: 100% Indonesia.
6: 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya. Banggakan Indonesia. Dengan ibu siapa di mana ini?
6: Ini Juniati di Endrekang.
2: Oh, Juniati di Endrekang, Bereka.
0: Ya. Juniati, ibu Juniati di Endrekang.
2: Juniati di Endrekang. Ya. Gimana kabar ta, ibu?
6: Ya.
2: Bagaimana kabar ta? Sehat-sehat ya, Ki?
6: Kabar biasa, tapi apa di panas di panas, sini, tanaman.
0: Oh, layu tanaman di Endrekang.
6: Kalau malam dingin, siang panas.
0: Ih, sama. Kalau malam memang dingin sini.
2: Kalau di sini panas di terus, Ibu. Kan
6: agak ada pegunungan di sini, Pak.
2: Iya.
0: Oke, topiknya?
2: Oke, Ibu, ada topik hari ini. Hal sederhana apa yang sekarang sudah jarang sekali kita lakukan?
6: Ya, hal apa yang jarang dilakukan? Mungkin yang kayak-kayak dulu yang sudah tidak bisa dilakukan, kayak pergi sekolah apa, teman-teman dulu tidak bisa kumpul lagi.
2: Tidak bisa kumpul.
6: Itu kenangan-kenangan yang lama dulu, itu yang tidak bisa dilakukan sekarang.
2: Iya.
0: Karena berjauhan, Mi.
6: Karena berjauhan, itu teman sekolah dulu di Makassar.
0: Okay.
6: Jadi tidak tahu mungkin sudah kawin apa, jadi jarang ketemu.
0: Jarang ketemu, Dik. Mungkin ketemunya satu dua orang saja. Tapi untuk kumpul semuanya susah ya.
6: Kenapa?
0: Satu dua orang jika ketemu kadang-kadang.
6: Kadang-kadang, karena juga lupa orangnya jadi.
0: Kadang lupa, Mi. Wah,
6: Kalau naik ketemu, tapi kalau jarang naik di Makassar. Tidak ketemu juga.
0: Oh, oke deh. Baik, Ibu Juniati. Ikutan di lagu yang mana kini? Krisdayanti, terserah. Dengan logika Katon Bagaskara.
6: Itu lagu yang kedua.
0: Katon Bagaskara ya. Oke deh. Iya. Menyapa Ki buat siapa nih?
6: Oh iya, mana?
0: Wih, ada teksnya nih. Mana katanya?
2: Mempersiapkan.
6: baru dipersiap. Kali dipindang Pak Abdul Sewang, Bunda Sophie, Denompo dan Ibu Nur. Di Pare-Pare, Sri Sinta dan semua-semuanya saya tanpa terkecuali,
0: Di.
2: Oke.
0: Iya.
2: Terima kasih, Ibu.
0: Main kabur saja nih, Pak, Ibu Juniati. Oke deh, jadi hampir sama saya ya. Teman-teman lama katanya jarang lagi.
2: Iya, betul, Kak, kumpul.
0: Kumpulnya, biasanya dulu, kalau awal-awal itu masih ada di 1 bulan. Iya. 3 bulan sekali, setahun sekali.
2: Sampai tidak ada, Mi. Habis, Mi.
0: Susah. Oke deh, kita nikmati dulu lagunya ya. Untuk sesi ini, sebelum nanti beralih ke penyiar selanjutnya.
2: Iya.
0: Sudah tahu penyiar selanjutnya?
2: Kakak Rizna S.I.com.
0: Ada yang beda ya?
2: Baru-baru sudah wisuda tahu atau Kak? Jadi kita sebut gelarnya karena itu kan penantian perjuangan yang cukup lama. Jadi kita harus mengapresiasi.
0: Waduh, Lisa kayaknya mau ceramain.
2: Karena saya juga calon S.I.com, Kak.
0: Harus saling support.
2: Ya. Iya, harus betul, saling support. Kak. Saling support.
0: Itu yang calon enggak?
2: Ini calon ibu gubernur kita dari Pindrang.
0: Oke deh. Baik, kita nikmati dulu lagunya ya. Dari Krisdayanti dan juga Katon Bagaskara.

Babe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebutkan bahwa masyarakat wajib untuk membayar tiket upacara hari ulang tahun ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan ini mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda Bulan Kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi berikut. Pemerintah udah benar-benar miskin, masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di Istana harus war tiket. Faktanya klaim unggahan tersebut tidaklah benar. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamensesnek RI Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026 di mana pendaftaran dilakukan secara terbuka. Artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai 7 Agustus 2026. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan Anda dengan kami di 100% Indonesia nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizna Supratio dan juga ada Lisa di ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Sore hari ini bersama dengan Lalisa Manoban, saya Rizna Supratio akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Semangat, semangat hari ini.
1: Semangat,
0: semangat
1: juga.
0: Sore.
1: Semangat.
0: Semangat benar. Hari Jumat ya, besok udah libur, tenang aja. Hari ini kita tadi dengar pembahasannya hal apa yang udah lama gak dilakukan oleh pendengar.
1: Iya.
0: Emang ada hal yang udah gak dilakuin?
1: Kalau aku ada kak.
0: Apa tuh?
1: Nonton TV bareng keluarga, kan udah jarang banget sekarang.
0: Kenapa?
1: Karena udah punya gadget masing-masing, adek udah punya, jadi sibuk sama HP masing-masing. Paling yang nonton TV cuman mama.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Oh ternyata seberpengaruh itu ya, gadget yang awalnya kita bareng-bareng depan TV, ternyata sekarang udah sendiri-sendiri.
1: Iya.
0: Sedih banget. Saya juga sih udah jarang banget, udah gak pernah sama sekali. Tapi karena apa? Karena TV-nya rusak. Oke, kita akan menerima telepon. Ada Bunda Dewi di Takalar. Oh ya, Anda juga dapat mendaringkan telepon studio kami dengan nomor yang sama di 0821-333-39440. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Wow, luar biasa. Kalau Lisa udah kenal kan sama Bunda Dewi? Di Takalar.
2: Bunda Dewi
1: baru
2: di
1: pertama kali nih kak dengar.
0: Oh baru pertama kali
1: ya. Kalau terima telepon dari Ibu Dewi baru pertama kali.
0: Iya, Bunda Dewi tahu ini teman
2: tetangga,
0: baruku.
2: Tetangga kabupaten ki.
1: Iya.
0: Berapa menit, berapa jam itu perjalanan jenepon ke Takalar?
1: Kayaknya dari setengah jam kayaknya kak.
2: Tidak sampai di 2 jam kak, pang kalau di dia apa dia lu di?
1: Iya dia lu ibu.
2: Saya di situ jadi Canrego masuk orang.
1: Oh iya.
0: Berarti kita tempat tak dekat sama pantai Bunda Dewi atau enggak Ji?
2: Tidak, saya dekat gunung.
0: Oh pegunungan.
2: Di kecamatanku saya gunung, tidak ada pantai.
0: Oh iya karena saya
2: namanya yang... saja buluku nyi gunungku.
0: Oh ibu lu itu gunung di?
2: Iya bulu gunung buluku nyi.
0: Oke deh, topiknya Lisa kasih buat Bunda Dewi.
1: Oke, Bunda Dewi. Jadi topik hari ini itu hal sederhana apa yang sekarang sudah jarang sekali kita lakukan.
0: Apa tuh Bunda?
2: Sarapan bersama di pagi hari sama keluarga.
0: Kenapa tuh? Kok udah jarang?
2: Karena pada ada kehidupan masing-masing, jadi jarang sekali lagi ketemu untuk sarapan bersama.
0: Maksudnya berumah tangga nih semua anak-anak ta?
2: Iya, adik-adik semua sudah berkeluarga, tinggal aku sendiri di rumah. Jadi kadang-kadang baru datang.
0: Oh iya betul, ditinggalkan adik-adiknya
2: berumah
0: tangga.
2: Sekali untuk Lisa sarapan bersama.
1: Iya.
0: Kalau Lisa sarapan bersama juga sering, masih sering. Kalau di rumah.
1: Udah enggak juga. Enggak sendiri-sendiri maksudnya. Kan kalau saya keluar kamar. Keluar kamar kak. Oh semuanya sudah selesai makan sisa saya.
0: Loh, kenapa kamu kok terakhir gitu? Menghindari memasak kah kamu?
1: Lagi-lagi faktor
0: scroll HP
1: TikTok.
0: Ya.
1: HP ini membawa pengaruh buruk, membawa pengaruh baik juga sih HP ini. Oke. Bunda Dewi. Pilih lagunya. Mungkin bisa dibacakan ke opsi lagunya.
0: Boleh, lagunya ada dari Petra, Pilih Saja Aku, kemudian Bergema Sampai Selamanya, Nadif Basalama. Selalu ada.
2: Pilih saja aku deh.
0: Ah, iya, pilih aku aja, boleh. Aku aja dipilih, boleh. Lagunya, lagunya mau buat siapa ini, Bunda?
2: Buat Edi Siwang, Bang Aldi, Mbak Sinta di MU. Ada Ibu Anissa, Bunda Sofi, Pak Rain, Ibu Indah di Sopeng, Mbak Nur di Maros, Pak Arpa di Selayar, Mbak Tantri, Pak Mustaha, Mbak Rosdiana Yasi, Den Nompo, Pak Mustaha, Bunda Samsia, siapa lagi? Bunda Nurintan di Takalar.
0: Iya.
2: Pak Arjuna, Kakak Anto di Duri, dan Kakak Ruben di Wajo, untuk adik Risna dan adik Lisna. Siapa aja adik Lisa?
1: Lisa, Bunda.
2: Sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih ya. Kita terima terlebih dahulu telepon yang berikut ini. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Sebentar ya. Kita nyalakan terlebih dahulu ini tombol-tombolnya. Aduh, mana ya kok gak muncul. Sebentar ya, sabar dulu ya penelpon kami. Oke, baik. Tidak muncul, tidak bisa ter... Oh iya. Halo, assalamualaikum. Kodok. Terputus, bisa buka teleponnya. Padahal baru bisa. Oke, baik, maaf ya. Dicoba kembali di 082133339440. Kita sapa ada warga Maros. Tahu siapa warga Maros?
1: Siapa ya?
0: Siapa ya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya,
2: banggakan Indonesia.
0: Kalau dari suaranya sudah tahu siapakah beliau? Belum tahu juga.
1: Belum tahu.
0: Kok bita kode-kode ke hijau?
2: Belum tahu, belum dikenal.
0: Oh, belum dikenal. Yeah. Kenalan dulu boleh nih, boleh. Silakan perkenalan diri dulu, Lisa.
1: Halo Ibu, dengan Ibu siapa di mana?
2: Rosdiana Yasir, di Maros.
1: Oh, Ibu Rosdiana. Pertama kali kayaknya juga dapat ini Ibu Rosdiana. Iya, salam kenal Ibu. Oh, iya. Saya Lala Lisa.
0: Asik, Lala Lisa, bener.
2: Lala.
1: Iya. Yeah. Lala Lisa Jepot. Oke, Ibu. Bagaimana kabar ta Ibu?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Oh, baik.
0: Apa kita bikin ini?
2: Bareng-bareng sambil dengar ini RRI
0: Seratus
2: Indonesia.
0: Santai seperti di pantai. Topiknya.
1: Oke, Ibu. Ini komentari dulu topik hari ini, Ibu. Hal sederhana apa yang sekarang sudah jarang sekali kita lakukan?
0: Apa itu kira-kira? Apa
2: kumpul-kumpul.
1: Kumpul-kumpul.
0: Kumpul sama
2: ya,
0: siapa?
2: Sama teman-teman sudah pada sibuk ya, sama teman-teman fans yang kayak dulu.
0: Oh ya, tahu. Ya. Jadi jarang mikir lagi datang.
2: Nanti pilih lagi. Mungkin bulan depan belum bisa acara, mungkin akhir tahun pilih lagi.
0: Hari radio.
2: Oh, sekali acara. Sekali acara dulu, Mbak Risna.
0: Datang, Ki. Nggak mau saya. Datang, Ki.
1: Iya, kan ada acara tuh, Kak.
0: Hari radio ada, RRI Fest ada. Nanti pasti banyak datang.
2: Nah, itu nih, teman-teman di grup. Pada ini bagaimana nanti ini reuninya, bilang kak jauh sambil dulu reuni nih biar di tangannya bertumpuk.
0: Kok gitu padahal mau ketemu sama fans
2: pada acara baris nggak acara maulid juga bulan ini tuh dekat-dekat cuma dulu waktu acara ini di reuni dulu kemarin banyak hadir karena alasan reuni apa alasan maulid di tempat di kampung masing-masing tuh bersamaan
0: gitu. Oh iya kalau begitu
2: barusan ya. Juga tuh itu sembuh kemarin acara.
0: Ibu Ros request lagu kidul
2: apa lagunya
0: ada bergema sampai selamanya Nadif Basalama selalu ada di Nadimo Bunga Citra Lestari. Mau kia mana?
2: Ya BCL-mu.
0: BCL kakak saya.
1: Oke, okay, mau titip salam untuk siapa?
2: Selamat juga tuh Mbak Risna di atas gelar barunya.
0: Ya ampun, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya terharu. Terima kasih banyak Ibu Ros.
2: Semoga amanah.
0: Masya Allah, amin. Salam-salam kidul.
2: Oke, okay, salam buat Deng Nompo, ada Dewi tadi, Sri Dewi juga di Pakato, ada Tantri di Pare, Tika, Ica, Dendri Kang, terus Pak Gafur, Pak Lukus, ada Pak Radin, Mustahan, Pak Arpa juga di Selayar, supply Pak Arjuna, Bunda Sopi, Wahida Martawati, Sinta di MU, Ahmad Yani, Uki, Nomina, Riko, semua-semuanya yang lagi monitor. Warisna sama siapa lagi? Lala.
0: Lala Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pulang dari sini teman-teman punya nama nama udaranya masing-masing ya. Ini yang satu siapa namanya kemarin, Hijrah apa?
1: Hijrah Ulala.
0: Hijrah Ulala, benar. Oke. Bisa mendengarkan telepon kami kembali di 0821-333-339-440. Ini kita baca. Ada yang komen kah di TikTok Lala Lisa? Di TikTok kami?
1: Tidak ada.
0: Oke. Belum komen, ada komen, ya. Iya. Boleh komen, bergabung.
1: Komen-komen dong teman-teman, sahabat-sahabatku.
0: Jadi bagi Anda yang masih malu menelpon, boleh berkomentar melalui TikTok kami. Ini aku mau bacakan pesan WhatsApp ya dari pendengar kami. Tapi sepertinya beliau ini keliru ke Ashraf Sirina Pace, itu di perempat ya. Tolong Sirina Pace di perempat ya. Kita 100% Indonesia. Jadi boleh banget ini ke Ashraf request lagu ke kami. Oke, kita terima dulu telepon dari Pak Fajar. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100%
3: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
3: banggakan Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Gerakan Indonesia.
0: Kurang sedikit tadi. Pak Fajar bagaimana kabar, tak?
3: Siapa kamu nyari nih duit?
0: Tebak bede, siapa bede? Tebak siapa?
3: Isna.
0: Nah, betul. Tapi berdua saya ini, ada temanku.
3: Apa? Salam kenal.
0: Iya, tahu. Salam kenal Lala Lisa. Yeah. Pernah Miki ini.
1: Siapa tadi, Kak?
0: Pak Fajar.
1: Pak Fajar.
0: Di Palopo.
3: Di Palopo.
1: Belum pernah kayaknya.
0: Belum apa pernah. Deh. Oke deh.
1: Halo Pak Fajar.
3: Halo juga, deh.
1: Iya, yeah. Bagaimana kabar tuh, Bapak?
3: Ya, dalam keadaan sehat-sehat. Alhamdulillah. Di Palopo ini.
0: Kenapa?
3: Panas di Palopo.
1: Panas.
3: Panas. Ya, satu anu kayak kali Makassar dengan Palopo panasnya.
1: Sama, Pak. Di sini
0: di Makassar satu orang dua matahari.
1: Betul.
0: Depan belakang kalau di Makassar mataharinya, di muka sama di belakang.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Apa topiknya hari ini?
1: Iya, ini Pak Fajar ada topik. Hal sederhana apa yang sekarang itu sudah tidak Bapak Fajar lakukan?
0: Apa itu yang jarang Miki lakukan?
1: Jarang lakukan.
3: Oh. Oke deh, saya ini kan dulu pemain long tennis kan.
0: Oh ya, terus?
3: Sekarang sudah istirahat. Kemudian juga kebiasaan yang saya lakukan itu mancing.
0: Memancing.
1: Mancing mania.
0: Mantap.
1: Mantap.
3: Oke. Teman di warung kopi.
0: Itu dia yang kita rindukan.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Apa yang kita bilang?
0: Apa yang saya bilang, Pak Fajar? Oh,
1: itu momen-momen yang kita rindukan, Bapak.
0: Kita rindukan gitu, memancing, iya. Main tenis,
1: kumpul bareng teman.
0: Kumpul bareng teman, kita rindukan Ji atau enggak Ji?
3: Biasa juga saya rindukan, biasa kalau hari Minggu saya ke pelabuhan mancing.
0: Oh.
3: Tapi kalau hari tidak nih.
0: Tapi banyakkah ikan di pelabuhan sana?
3: Di Palopo itu tempat
0: ikan. Tempat ikan. Ke sana mah pale.
3: Tempat di sini bagi saya.
1: Kapan-kapan kita mancing mania.
0: Nah, mau enggak saya mancing? Mau enggak langsung makan nih, bakar-bakar ikannya. Mau enggak dia mancing panas.
3: Mau aku diempangku deh.
0: Ya tahu. Wah, langsung ki nanti bakar-bakar di gubuk empangnya Pak Fajar.
1: Boleh nanti ini dijadwalkan.
0: Dijadwalkan Bapak. Boleh. Oke deh, Pak Fajar request aku ki dulu.
3: Apa itu?
0: ada lagu bergema sampai
3: tidak,
0: apa?
1: Aman Bapak.
3: Apa topik? Oh,
1: sudah Mi Bapak.
0: Mau ke lagi topik yang lain besok.
1: Kan dibilang dirindukan itu mancing toh Bapak.
3: Dirindukan juga tingkatnya.
0: Itu memang kayaknya tadi topiknya
1: makanya
0: toh.
1: Makanya lanjut Mi Bapak.
0: Request lagu ki dulu.
1: Request lagu.
3: Lagunya apa sih itu?
0: Ada bergema sampai selamanya Nadif Basalama yang tak pernah bisa mencintai Munaf, senyumin aja dulu Vidi Aldiano, serpihan hati utopia, cerita cinta dari Kahit. Nah, mau ke yang mana?
3: Ikutan misalnya.
0: Ikutan aja atau saya yang pilihkan?
1: Yang pertama tahu Kak, Nadif Basalama.
0: Nadif Basalama.
3: Oh iya, kalau Islam yang pilih itu.
0: Asik. Oh, kalau Risna yang pilih itu ikut mikir saja begitu.
3: Oke.
0: Okay. Oke deh. Salam-salam ya, mungkin salam buat siapa ini?
3: Oke, buat Pak Sewang di Makassar ya. Ada Sofi. Oh, Ibu Santri di Parepare. Ibu Ros di Maros. Buat Tika di Sabang, kenapa tidak pernah muncul itu Tika? Habis berangkali pun saya tanya.
0: Muncul di tawa kemarin-kemarin sih, Buki Kapang.
3: Oke, siapa lagi? Buat Asep Wotu,
0: siapa lagi?
3: Dan semua
0: cukup, semua-semuanya Mi Bapak. Baiklah, terima kasih Pak Fajar.
1: Bapak Fajar, semoga banyak
0: sehat
1: yang didapat.
0: Selalu.
3: Sama. Semoga sehat juga.
0: Iya, baik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Putus-putus kita juga tahu, anda bagus gini jaringannya Pak Fajar. Ah, beliau kalau dari yang diceritakan main long tennis. Beliau old money sepertinya ya. Karena tenis. Kamu suka gak main tenis?
1: Enggak.
0: Tenis lapangan, tenis meja?
1: Enggak, enggak. Karena gak tahu.
0: Tapi kamu tertarik gak pengen coba?
1: Mau.
0: Iya.
1: Karena lihat-lihatnya ini seru.
0: Seru, benar. Kalau tenis lapangan ini salah satu olahraga yang terkenal, itu didominasi oleh orang-orang yang secara finansial udah financial freedom ya.
1: Ada yang enggak. Oh. Siapa ya?
0: Tenis meja sih dia. Tenis meja aja sih dia ini. Bukan berarti olahraga yang lain enggak ini ya, iya, cuman betul. Memang ini apa ya? Kesan yang dibentuk dan penasaran sih sebenarnya. Perlu coaching juga. Ih, seru banget sih. Tapi kalau kamu antara padel dengan tenis lebih tertarik yang mana?
1: Padel sih kayaknya.
0: Padel ya. Kenapa? Karena lagi hype gitu.
1: Kan Gen Z FOMO, FOMO-nya itu FOMO yang FOMO, sehat,
0: oh
1: FOMO
0: iya,
1: yang
0: oh, baik, bener. Bukan FOMO, FOMO. Oh benar, FOMO yang sehat, oke, okay. Baik. Oh, anda pemain tenis kah? Tidak terlihat seperti. Berarti udah jago ya? Udah sering turnamen? Atau cuman
1: asik
0: ngabisin duit juga Pak? Bukan udah, dia bukan udah, bukan orang have lagi. There is.
1: Asik.
0: Nih beliau, atau jangan-jangan enggak, oke? Okay? Jadi jangan lupa untuk olahraga. Olahraga pun enggak perlu mahal sih ya.
1: Betul, Kak.
0: Apa yang murah?
1: Lari.
0: Gak ada sebenarnya, lari juga. Lari juga kalau dibarengi gengsi itu
1: iya,
0: pasti
1: mahal.
0: Sobat tinggi. Sobat saya ini udah berbulan-bulan saya ajakin buat lari ya, tapi saya selalu diberikan obat penenang, katanya iya bulan depan. Iya, bulan depan.

0: sih. Tapi gak lama-lama banget, kurang lebih sebulan belakangan.
1: Karena emang lihat di postingan-postingan kakak Rizna ini di Instagram, kayaknya emang suka lari.
0: Oh, saya atlet kebetulan.
1: Asik.
0: Bener.
1: Atlet.
0: Atlet, bener. Pace saya udah di pace 7. Asik. Udah di pace 6.
1: Berbeda barunya kak. Duh, takutnya deh.
0: Oke, baik. Terima kasih. Kita hadirkan terlebih dahulu ya lagu yang telah di request tadi. Ada Bergema Sampai Selamanya, selalu ada di nadimu juga dari Bunga Citra Lestari.
1: Oke, check it out.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100%
1: Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hal apa yang Anda sudah lama tidak lakukan? Nah, apa nih kira-kira ya? Banyak sih sebenarnya. Kayak merimain kenangan-kenangan dulu. Atau bisa jadi hal yang sudah lama tidak dilakukan adalah menerima kabar darinya.
1: Masuk.
0: Benar kan? Itu juga salah satu sih.
1: Tapi kebanyakan tadi dari pendengar ini Kak, katanya kumpul sama teman-temannya.
0: Benar, berkumpul bersama teman-teman dan bertemu kembali dengan dia juga.
1: Siapa kali lagi itu?
0: Sudah lama tidak pernah terjadi gitu. Oke, kita terima dulu telepon dari telepon studio kami. Baiklah, tidak bisa muncul gambarnya. Gimana ya? Oke, halo, assalamualaikum. Nah, bisa dicoba kembali di 0821 3333 9440. Ini ada yang ingin bergabung juga melalui WhatsApp Kak Ashraf, boleh Kak Ashraf dicoba kembali ya, 0821 3333 9440. Oke, siapa lagi nih? Kita terima dulu ya telepon studio kami. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
2: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kamu kenal suaranya, Lisa?
1: Halo Bapak.
3: Halo Bapak.
2: Ya.
1: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
0: Pak Lupus. Di Mari-Mari.
1: Oh ya, di mana ya. Itu Mari-Mari?
0: Di Mari-Mari, di Mari-Mari. Mari-Mari itu di Luwu ya Pak Lupus, benar?
2: Utara.
0: Luwu Utara.
1: Oh. Pak siapa Pak Lapus?
0: Pak Lupus.
1: Pak Lupus. Maaf Bapak, Pak Lupus. Bagaimana kabar tuh Bapak?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Komentarin dulu ini topiknya Lisa.
1: Oke Bapak, sekarang ada topik hari ini. Hal sederhana apa yang sekarang sudah jarang sekali Bapak lakukan?
2: Sudah aku tahu itu.
0: Apa yang biasa dulu sering kita lakukan tapi sekarang enggak nih? Ada tidak?
2: Tidak.
0: Tidak, ada.
1: Tidak ada.
0: Masih dilakukan jitawa semua sampai sekarang. Tau Pak Lupus?
2: Iya.
0: Request lagu Ki dulu. Pakai lagunya siapa ini? Atau ikutan saja?
2: Apa lagunya?
0: Ini ada yang tak pernah bisa mencintaimu dari Naf, senyumin aja dulu Vidi Aldiano, serpihan hati Utopia.
2: Yang pertama.
0: Yang pertama, yang tak pernah bisa mencintaimu.
2: Ada Pak Fadil, ada Vito di Sabang, ada Yuda, ada Tiri Cinta, ada Rosliana Yasin, ada Tiri Dewi, ada Indah, ada Ica, ada Pak Bindo Sewang, Pondatu, semuanya sampai sekali.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik. Pak Lupus ya di Mari-Mari. Oke, kita sudah berada di penghujung perjumpaan pada sore hari ini di 100% Indonesia. Kita cukupkan. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang sudah memberikan komentarnya juga pada sore hari ini ya. Tentunya 100% Indonesia terus menemani Anda mulai pukul 13.30 hingga jelang pukul 14.30 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya Risa Supratio
1: dan saya Lala Nisa
0: pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini pendengar di hari Jumat 7 Agustus 2026, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Titian Ilahi. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami yakni di YouTube yang melakukan live streaming pada sore hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in. Ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pada sore hari ini kita telah kedatangan narasumber kita yang luar biasa di studio Pro 1 RRI Makassar, ada Bapak Dr. Kiai Haji Kaswat Sartono MAG. Beliau ini merupakan sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Kota Makassar sekaligus dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Kita akan membahas mengenai peran strategis ulama dalam membangun toleransi. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Kiai, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya sore hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, zahiran wa batinan.
0: Masya Allah, zahiran wa batinan. Terima kasih banyak sebelumnya telah hadir di studio Pro 1 pada sore hari ini. Membahas peran strategis ulama dalam membangun toleransi. Di awal Pak Kiai, kalau mendengar kata toleransi ataupun membaca kata toleransi ini sudah sangat sering, bahkan sudah banyak yang bisa menjelaskan. Tapi boleh terlebih dahulu juga untuk diingatkan kembali sebenarnya seperti apa konsep toleransi itu sendiri.
1: Ya tentu toleransi ya dalam perspektif keagamaan maupun perspektif kebangsaan, lebih-lebih perspektif budaya di Sulawesi Selatan itu sangat-sangat dekat. Jadi kalau dalam perspektif agama itu kan ya ayat yang sangat populer lah, lakum dinukum waliyaddin, saling menghormati. Jadi ikhtiramul akhar, jadi menghormati perbedaan, itulah toleransi. Kemudian di perspektif kebangsaan, Indonesia ini adalah negara yang plural, negara yang majemuk. Tentu dibutuhkan sikap lapang dada, kemudian menerima perbedaan. Kemudian dalam perspektif budaya, di Bugis Makassar itu Sipakalebi, Sipakaraja, Sipakainge itu saling ya, saling menghormati satu sama lain. Nah, tetapi tidak semua masyarakat memahami betul apa sejatinya toleransi. Di dalam penguatan konsep moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, itu moderasi beragama itu memiliki tiga indikator. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat adalah menerima perkembangan budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, toleransi itu di dalamnya ada tiga hal. Yang pertama adalah meyakini bahwa Tuhan itu menciptakan perbedaan. Itu ada keyakinan. Bahkan orang kembar itu punya perbedaan. Minimal bau keringatnya, giginya, dan sidik jarinya. Padahal orang dikatakan orang kembar ya, apalagi kalau orang memang berbeda. Yang kedua, toleransi itu saling menghormati. Cara pandang, sikap, dan perilaku untuk menghormati apapun kondisinya. Dan itu dipraktekkan di dalam agama apapun. Bahwa agama itu adalah, terutama Islam ya. Al-Islam itu dinur rahmah. Islam itu adalah agama kasih sayang. Termasuk juga di dalam Kristiani, ajaran ya katakanlah ajaran Yesus itu kasih sayang. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu dikembangkan di negara Indonesia adalah, kalau sudah meyakini ada perbedaan, menghormati perbedaan, maka harus bisa kerjasama di dalam perbedaan itu. Ya kalau di dunia politik ada koalisi lah,
0: perbedaan-perbedaan. Ya,
1: itu kerjasama. Nah, di Indonesia kan alhamdulillah lah, kemarin saya Kakanwil Agama Provinsi Gorontalo, itu setiap 2 minggu sekali seluruh pegawai Kementerian Agama itu ada program gembira, gerakan rumah ibadah bersih, indah, dan nyaman. Itu seluruh orang Kemenag itu turun Jumat ini membersihkan masjid, membersihkan gereja, memberikan pura. Siapa yang memberikan semua? Karena itu bukan masuk wilayah akidah, tapi itu adalah wilayah interaksi sosial kebangsaan. Jadi ya disinilah samalah pegawai di kantor agamanya berbeda-beda, kemudian madhabnya juga kemungkinan berbeda-beda, tetapi bisa satu sama lain saling menghormati ini. Jadi itulah substansi dari moderasi beragama. Jadi sangat mendalam lah, dan itu sudah dipraktekkan oleh nenek-nenek moyang kita sebelum Islam tiba di Indonesia, karena ada gotong royong.
0: Gotong royong,
1: betul. Gotong royong itu kalau di bahasa Inggris kan apa? Susah itu. Sama dengan di dalam bahasa Bugis itu, si pakai nge, si pakar raja, si pakar tahu. Saya ini orang Jawa tapi saya suka.
0: Iya.
1: Jadi inilah bagaimana bangsa Indonesia dan umat beragama di Indonesia sangat-sangat menjunjung tinggi yang disebut dengan toleransi, apapun perbedaannya. Tetap ada ruang untuk mencari titik kesamaan.
0: Kesamaan.
1: Yang disebut dengan kalimatun sawa. Apapun perbedaan pasti ada titik temu persamaannya. Itulah yang dikembangkan di Indonesia, bukan mencari perbedaannya.
0: Iya.
1: Tetapi betul. Dalam kehidupan berbangsa adalah mencari titik persamaannya.
0: Persamaannya.
1: Iya.
0: Oke, masya Allah. Jadi ini tadi sudah dijelaskan ya, seperti apa sebenarnya toleransi itu, baik dari perspektif agama, perspektif budaya, dan tadi juga sudah disinggung berarti ya, Pak Kiai, peran strategis ulama tadi sudah tercakup juga dari Kementerian Agama yang memberikan program-program tadi. Nah, secara lebih lanjut sebenarnya kalau berbicara mengenai peran strategis ulama ini mencakup hal-hal apa saja?
1: Iya. Jadi ketika kita menyebut kata ulama, ini dalam perspektif pikiran sebagian masyarakat itu hanya orang yang memahami agama, kemudian mengajarkan agama, tempatnya di masjid, tempat dakwahnya mimbar, bukan. Ada hadis Nabi di dalam kitab Durratun Nasihin, kalau yang di pesantren itu diajarkan. Di sana ada, kalau derajat hadis ini dipersoalkan, karena tapi ini bukan hukum, jadi bisa dipakai dalam hal kemaslahatan. Jadi karena bangsa Indonesia ini bangsa yang besar, 280 juta penduduk. Suku bangsanya 1.200-an, pulaunya 7.000 lebih. Agamanya ada 6. Di dalam agama banyak komunitas-komunitas, afiliasi-afiliasi dan lain sebagainya. Partainya banyak, latar belakangnya berbeda. Nabi menyampaikan, kiwa mutunya biar baati nafar. Dunia itu bisa baik kalau ditopang 4 unsur.
0: Ya.
1: Yang disebut pertama adalah biilmil ulama, ilmunya ulama. Yang kedua biadlil umaro, keadilannya pemerintah, umaro, pengambil kebijakan, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Itulah menggambarkan pemerintah, mulai ibu kota sampai tingkat-tingkat RT. Pemerintah. Yang kedua bisa khawatil agnia, kedermawanannya orang kaya, kedermawanan para pemegang ekonom. Ini di Sulawesi Selatan itu masjid itu ada 15 ribu lebih di Sulawesi Selatan. Siapa yang membangun? Orang-orang dermawan.
0: Ya,
1: sumbangan luar biasa.
0: Betul.
1: Tadi saya khutbah di Masjid Babul Hidayah di Hartako.
0: Oh, iya.
1: Itu saldonya saja 61 juta. Itu
0: masya Allah.
1: Itu kan orang dermawan ya. Ada orang dermawan yang membangun satu masjid jadi. Di pesantren saya tahun 2012 itu hanya satu keluarga membangun masjid Pondok Pesantren DDI Asalman Al-Kuang, itu senilai 8 miliar. Hanya satu keluarga.
0: Satu keluarga.
1: Kedermawanannya. Kemudian yang kelompok yang keempat, adalah bidak watil fukoro, doanya orang-orang miskin. Ya mudah-mudahan kita tidak masuk di bagian, tapi ada sebagian kita yang ditakdirkan. Nah kalau empat ini toleransi, tidak memandang posisi apa, tapi satu kesatuan, maka inilah yang diharapkan termasuk di Indonesia hari ini memperingati HUT Proklamasi yang ke-80. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ini baru tercapai kalau ada toleransi. Contoh, sila pertama, awalnya kan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat menurut agama, bagi agama. Kalau tidak ada toleransi, tidak dicoret 7 kata. Kalau hanya memegang umat Islam kan mayoritas.
0: Iya.
1: Tapi demi toleransi. Toleransi itu tidak ada istilah menang, tidak ada kalah. Jadi tujuan dari toleransi itu adalah kemaslahatan dan kebaikan bangsa. Nah kalau ini bisa dilakukan toleransi apapun ya, karena kita ini ditakdirkan oleh Tuhan dalam perbedaan-perbedaan yang begitu indah. Ya biasa dulu saya punya Dirjen Haji namanya Prof. Abdul Jamil. Beliau sekarang Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Beliau itu toleransi itu begini Pak Kaswat. Ibarat kita musik, ada kendang, ada suling, ada gitar, ada itu kalau satu bunyi itu enggak indah. Tapi kalau sudah berharmoni, begitu indah. Itulah yang tujuan daripada toleransi dan tasamuh. Nah, ini baik tokoh agama, tokoh pemerintah, masyarakat. Makanya di FKUB ya, Forum Komunikasi
0: Umat Beragama.
1: FKUB Umat Beragama itu kan ada istilahnya tokoh masyarakat dan tokoh agama.
0: Iya.
1: Toga dan Toma. Jadi dan kita ini sedapat mungkin harus bisa menjadi tokoh.
0: Tokoh.
1: Tokoh. Tokoh itu menjadi indikator keluarga sakinah. Jadi keluarga sakinah itu kan ada minimal ada 5 indikator. Di dalam. Satu adalah pernikahannya dibangun pernikahan yang sah dan benar. Sah menurut negara, benar menurut aturan. Kemudian memahami agama yang dianut. Yang ketiga, memiliki sumber rizki yang halal. Yang keempat, memiliki keturunan yang baik, yang dalam Islam anak soleh. Kemudian di dalam agama lain juga ada punya istilah-istilah lain. Kemudian yang keempat itu menjadi tokoh. Ya bisa imam di masjid, tokoh majelis taklim, RT, RW itu kan tokoh. Apalagi kalau dipilih, itu betul-betul tokoh itu. Karena pimpinan di Indonesia itu kan ada 2 kan, ada yang ditunjuk dan ada yang dipilih. Nah ini di dalam toleransi itu tokoh, apalagi ulama ya. Ulama itu punya peran, kalau saya gambarkan ada beberapa poin. Yang pertama, meluruskan pemahaman yang salah. Misalnya ada pandangan masyarakat toleransi itu dianggap melemahkan akidah. Padahal toleransi itu tidak masuk ke wilayah akidah. Toleransi itu hanya bagian interaksi sosial kemasyarakatan, kebangsaan. Akidah tidak ada toleransi. Allah satu-satu. Allah tidak beranak dan itu menurut Islam.
0: Iya,
1: betul. Akidah, tauhid. Tapi kita juga menghormati Kristen ada Trinitas.
0: Iya. Betul.
1: Kita hormati. Jadi lakum dinukum waliyadin. Tetapi dalam konteks interaksi sosial kemasyarakatan, misalnya hari ini ya luar biasa. Saya itu kalau Idul Fitri,
0: iya,
1: ucapan WA itu dari teman-teman agama lain itu selamat Idul Fitri.
0: Betul, betul, Pak Kiai.
1: Itu interaksi sosial tidak masuk wilayah akidah. Dan syariat juga tidak. Jadi toleransi tasamuh itu benanas. Jadi hubungan sesama manusia tidak masuk ke wilayah akidah. Nah, ini toleransi, apalagi misalnya di Indonesia hari ini luar biasa. Ada pandangannya Pak Menteri Agama,
0: yeah,
1: Prof. Nasaruddin Umar, bahwa memasuki teknologi yang begini canggih itu ada disebut dengan multiple shock, goncangan-goncangan yang multidimensi, terutama seperti Adinda ya, saya panggil Adinda,
0: yeah,
1: atau Ananda karena mahasiswa dari UIN. Ya, yang penting Ananda Ratna ya.
0: Risna. Iya.
1: Goncangan teknologi hari ini luar biasa. Sepertinya perbedaan antara baik dan buruk di media sosial hari ini sudah sangat tipis. Antara kritik dengan masukan, mana membedakan, mana demokrasi, mana memfitnah dan lain sebagainya. Ini adalah goncangan teknologi. Di samping juga ada goncangan sosial, goncangan ekonomi, dan goncangan-goncangan yang lain. Kalau kita ini tidak pandai bertoleransi. Kalau Derisna ini aslinya mana?
0: Aslinya saya dari Polman, keturunan dari Jawa juga.
1: Jawa? Tidak, iya, ada darah Bugisnya?
0: Tidak ada.
1: Kalau tidak ada bahasa Bugisnya, saya tidak jelaskan. Tapi kalau ada Bugisnya, saya jelaskan. Karena makna si Pakalebi, si Pakaraja, si Pakainge, si Patokong, pokoknya itu luar biasa dalam perspektif toleransi. Dan itu terbangun sangat-sangat baik. Sebelum agama masuk ke Indonesia, itu sudah dibangun. Membangun rumah.
0: Betul.
1: Dengan perbedaan, enggak melihat apa agamanya. Tidak melihat apa sukunya. Karena apa? Di dalam ajaran ulama-ulama Nusantara itu ada disebut dengan persaudaraan seagama, persaudaraan sebangsa, dan persaudaraan sesama manusia. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basariyah. Inilah sehingga terus muncul toleransi. Dan kalau ini dibangun, maka Indonesia yang besar, yang plural ini, alhamdulillah lah. Saya beberapa kali menyampaikan Indonesia itu negara yang luar biasa. Indonesia yang luar biasa. Kalau dibanding dengan negara-negara lain, saya sangat bangga dan bersyukur dilahirkan, dibesarkan, dan hidup di Indonesia.
0: Masya Allah.
1: Karena toleransi itu luar biasa. Toleransi itu luar biasa di Indonesia. Tentu juga negara lain juga mengembangkan, tapi kan kita ini gak merasakan.
0: Nah, Pak Kiai tadi kan dijelaskan bahwa saya memang toleransi ini lebih kepada interaksi sosial, bukan kepada akidah itu sendiri, begitu kan.
1: Jadi, ulama-ulama mengajarkan itu, masuk Islam ya.
0: Iya.
1: Al-Islamu dinur rahmah. Islam itu agama rahmat. Laisa taufiqid dunia, tidak mencampurkan urusan akidah. Jadi tidak laisa taufiqiyah, jadi tidak mencampurkan agama. Misalnya hari ini besok ke gereja beribadah, hari ini besok enggak, bukan. Tetap ada batasan akidah, ada batas syariah. Toleransi hanya diajarkan dan diimplementasikan dalam interaksi sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Maka di moderasi beragama itu kan peran ulama itu kan termasuk di sana adalah menumbuh kembangkan nilai-nilai wasatiyah, nilai-nilai moderasi.
0: Yeah.
1: Itu ada 9 di dalamnya. Satu, kemanusiaan. Yang kedua, kepentingan umum. Ada keseimbangan. Kemudian ada keadilan. Empat, kemanusiaan, kemaslahatan umum, keadilan, keseimbangan. Kemudian toleransi, komitmen kebangsaan. Kemudian yang keenam adalah toleransi. Kemudian anti kekerasan dan menerima adaptif budaya. Nilai ini, misalnya begini, Saya kemarin Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Alauddin Makassar.
0: Masya Allah.
1: Banyak anak-anak menghadap saya minta petunjuk bagaimana menyampaikan aspirasi ke pimpinan. Saya bilang menyampaikan aspirasi itu hak
0: ya,
1: mahasiswa.
0: Betul.
1: Hak. Tapi tidak boleh melanggar aturan. Menegakkan kebenaran dengan melanggar aturan itu akan menimbulkan pintu pidana baru. Nah, ada pelanggaran. Jadi toleransi itu bisa menempatkan sesuatu pada tempat yang sangat proporsional. Tidak ada yang didolimi, ya. Tidak ada yang disakiti. Itulah toleransi. Si, kalau dalam bahasa Bugis ya. Si itu kalau dalam bahasa Bugis, kalau awalan, itu artinya saling.
0: Oh, okay.
1: Misalnya orang baku tinju, itu sijak guru.
0: Ya.
1: Di awalan si, bakuan. Kalau pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan, dua-duanya lari, itu namanya silariang. Saling lari.
0: Mm-mm.
1: Kemudian si saling mengingatkan. Apalagi si jaguru, si canring. Pacaran kan? Orang tua itu, anak itu si canring. Artinya bagus senang lah.
0: Mm-hmm.
1: Masuk proses ta'aruf. Tapi kalau si itu akhiran,
0: yeah.
1: Itu konotasinya negatif. Misalnya manresi selalu orang makan, matiin rosi tidur terus di kantor, tidur di musala, tidur, matiin rosi sedikit tidur. Engkasi itu dia selalu datang, tapi kedatangannya nggggak ditunggu,
0: tidak diharapkan.
1: Misalnya datang si A ada si. Makanya supaya kita ini toleransinya kalau bagus, derajatnya di komunitas bagus, kedatangannya itu mendapat akhiran ni. Itu kedatangannya ditunggu-tunggu. Enggak ni Pak Lurah, enggak ni Pak Desa, enggak ni Pak Dewan, kedatangannya ditunggu. Tapi kalau kedatangannya tidak ditunggu, si itu yang muncul. Kasih. Ini filosofi Bugis Makassar. Luar biasa ya. Kemudian yang berikutnya yang menjadi peran ulama dalam membangun toleransi itu adalah itfa'ul fitan wa jama'ul kalimah, yaitu meredam konflik.
0: Iya.
1: Potensi konflik di negara-negara yang sudah maju, potensinya kan besar.
0: Besar.
1: Apalagi konflik geopolitik hari ini di Timur Tengah luar biasa. Fungsinya ulama, fungsinya tokoh agama dan pemerintah adalah memunculkan positifnya. Jangan yang dimunculkan hal-hal yang tidak baik.
0: Positifnya dari
1: kedua belah pihak.
0: Oh iya.
1: Karena kita kan tidak tahu apa sesungguhnya yang di balik layar ya. Jadi itu itfa'ul fitan. Jadi meredam konflik, syukur-syukur bisa mencegah konflik.
0: Ya.
1: Nah, kalau di Indonesia sudah ada BNPT, Badan Pencegahan Anti Kekerasan itu. Kemudian fungsi yang lain adalah Ghorsu Qiyamil Wasatiyah. Fungsi ulama, fungsi tokoh agama dalam membangun toleransi di Indonesia itu adalah menanamkan nilai-nilai wasatiyah.
0: Ya.
1: Ya, saya pernah membedah dari istilah ya. Kenapa kalau Nabi Muhammad itu istilahnya maulid?
0: Oh ya.
1: Kalau kelahiran Nabi Isa, Natal. Kemudian ada pemahaman yang belum tuntas. Ada kalau hari Natal dan tahun baru itu kan ucapan interaksi kebangsaan kan muncul luar biasa ya.
0: Betul.
1: Selamat
0: hari Natal
1: dan tahun baru. Ini diklaim masuk ke wilayah akidah, seakan-akan membenarkan kelahiran Yesus. Saya bilang ini ucapan itu interaksi sosial. Ulama-ulama Yusuf Al-Qardawi di Mesir, kemudian Pak Prof. Quraisy Shihab, Majelis Ulama Indonesia membolehkan
0: untuk memberikan ucapan tersebut.
1: Mengucapkan selamat. Yang dilarang ikut ritual di gereja. Ritualnya yang tidak boleh.
0: Betul.
1: Tapi mengucapkan boleh. Karena itu tidak masuk wilayah akidah. Itu betul-betul clear lah.
0: Berarti tidak otomatis ketika kita mengucapkan berarti kita mempercayai hal tersebut kan?
1: Enggak.
0: Tidak.
1: Ya, sama dengan begini. Saya kalau teman-teman di Kementerian Agama itu kan ada orang Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya. Saya jawab, Waalaikumsalam. Yang saya tidak ucapkan adalah menggunakan Khalful Jalalah di jawaban itu.
0: Khalful Jalalah itu seperti
1: Allah.
0: Oh, iya.
1: Karena ini terkait dengan pandangan tafsir tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi toleransi. Misalnya begini lagi, waktu saya ke Kanwil Agama Provinsi Gorontalo, minggu kedua itu saya undang tokoh-tokoh agama dari seluruh agama, termasuk adalah dari Kristen, pendeta dan para tokoh-tokoh Kristen, dari gereja-gereja. Ada 23 orang pendeta dan pimpinan gereja di ruangan saya. Itu mendoakan. Jadi doanya itu kan bahasa Indonesia ya.
0: Iya, betul.
1: Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, karuniakan kesehatan dan bimbingan kepada Kakanwil Agama Provinsi Gorontalo, Dr. Haji Kaswat Sartono. Itu diulang-ulangi.
0: Iya.
1: Kalimat itu karena pas di sebelah kiri saya. Saya waktu itu berpikir, kalau saya aminkan, ini sudah masuk ritual doa kepada Tuhan. Kalau saya aminkan, pasti salah. Kalau tidak saya aminkan, saya ini sombong. Didoakan tokoh agama tidak mengaminkan. Tapi kalau saya aminkan, salah. Maka karena saya ini kebetulan lulus pendidikan moderasi beragama tingkat master di Jakarta.
0: Masya Allah.
1: Jadi saya jawab, saya aminkan itu begini. Ini ijtihad sendiri. Ya karena kakanwil kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi saya menghindari kesombongan personal. Dan saya juga harus menghormati niat baik orang lain. Saya amin saya itu begini. Ya Allah, terimalah doa dari saudara-saudara kami dari Kristiani ini ya Allah. Itu saya ulang, asal doa karena ya wahai Tuhan Bapa, saya ya Allah, terimalah doa dari saudara-saudara kami yang beragama Kristiani. Itu terus habis doa. Saya cerita sama beliau-beliau ini.
0: Iya.
1: Ini loh, jadi saya amin tapi tujuan saya ke Tuhan saya. Tapi saya menghormati doanya para pendeta ini kan, ya kan bagian dari tokoh agama. Nah, tugas peran tokoh agama ini adalah ayyakunu qudwatan fil hukmi wal husnil khuluq. Peran tokoh agama, ulama, dan siapapun yang diposisikan sebagai pimpinan itu adalah menjadi contoh, suri toladan, dalam hal kesabaran, dalam hal memberikan maaf kepada orang, dan perilaku yang baik. Perilaku yang baik ini kan sangat relatif ya, tergantung siapa yang yang menilai.
0: Betul.
1: Ini menjadi contoh, kita berharap dan kepada semua orang kalau sudah memposisikan sebagai tokoh, karena tokoh itu selektif, maka dituntut contoh karena sudah diseleksi. Contoh ya, imam di sholat.
0: Yeah.
1: Tidak semua orang bisa jadi imam. Jadi imam. Harus diseleksi, baik seleksi secara sosial maupun diseleksi secara syariah. Tapi orang yang jadi makmum tidak ada seleksi. Siapa saja.
0: Siapa saja bisa jadi makmum. Nah,
1: inilah peran bagaimana bangunan toleransi dibangun di Indonesia, dan ini harus sinergi. Ya syukur di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia, ada FKUB, ada Kementerian Agama, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada DDI, Darud Da'wah Lisya, ada Asadiyah, ada Wahdah, dan ini potensi-potensi untuk membangun toleransi, di samping juga toleransi misalnya yang banyak kasus itu pendirian rumah ibadah.
0: Betul, Pak Kiai, betul. Baru saya ingin menanyakan hal itu.
1: Ini banyak.
0: Iya.
1: Di dalam ruh dari moderasi beragama itu taat regulasi. Taat regulasi. Pendirian rumah ibadah sudah ada aturannya. Ada aturannya, dan itu memang harus tadi itu bijak.
0: Iya.
1: Legowo.
0: Betul.
1: Saya waktu jadi Kakanwil, saya sampaikan ke teman-teman saya, kalau sudah ada umat beragama dengan jumlah yang sekian, kemudian Bapak Ibu ini memberikan rekomendasi tanda tangan untuk pendirian rumah ibadah, apapun rumah ibadahnya.
0: Iya.
1: Karena izin rumah ibadah itu seluruh rumah ibadah.
0: Rumah ibadah.
1: Apakah Bapak-Bapak ini akan terhalang masuk surga kalau memberikan rekomendasi?
0: Iya.
1: Saya dulu waktu di sini, saya pernah punya driver.
0: Iya.
1: Saya sebut namanya lah, Pak Haji Ahmad. Mudah-mudahan
0: Masya Allah, Pak Haji Ahmad.
1: Itu kalau di wilayah lu sana, kalau ada gereja agak besar, itu bilang begini, Pak Kapit, besarnya itu gereja. Saya bilang, mana besar dengan Masjid Raya Makassar?
0: Nah, betul.
1: Ya, masjid, ya besar Masjid Raya. Mana besar dengan Masjid Palopo? Terus, kenapa Pak Ahmad seperti tidak nyaman kalau melihat gereja? Diam. Padahal Islam itu sangat. Jadi ada ungkap, ada hadis Nabi. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang yang memiliki sifat toleransi, mengembangkan kasih sayang, itu dijamin diberikan kasih sayang oleh Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yarhamhumur rahman. Makanya Nabi selanjutnya adalah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Curahkan kasih sayang Anda kepada penduduk dunia. Maka penduduk yang di langit akan memberikan kasih sayang kepada Anda. Nah, ini saya yakin semua agama itu menanamkan itu.
0: Hal yang sama seperti itu.
1: Makanya kita ini ketika bicara tentang toleransi, ya memang harus pengembangan wawasan. Bahwa hidup ini, apalagi di Indonesia, dan Indonesia itu kelebihannya negara Pancasila, negara itu masuk ke wilayah-wilayah memfasilitasi umat beragama, tapi tidak masuk ke jadi negara di Indonesia itu masuk urusan agama itu sebatas memfasilitasi, tetapi tidak masuk ke ritual ibadah.
0: Okay.
1: Misalnya, negara berkewajiban memfasilitasi berdirinya rumah ibadah, masjid, gereja.
0: Iya.
1: Tapi negara tidak boleh mengatur bagaimana praktek agama. Tidak boleh Kementerian Agama bilang, di sini harus 8 rakaat ya.
0: Iya.
1: Di sini harus nggak boleh.
0: Betul.
1: Hanya memfasilitasi masjid kalau nggak ada imam dia. Sama dengan haji. Kementerian Agama memfasilitasi transportasi, akomodasi, konsumsi, kemudian administratif. Tetapi Kementerian Agama tidak memerintahkan Anda harus ifrat, Anda harus tamattu. Tidak. Silakan yang mau ambil tamattu silakan. Ini dibimbing ustadz, ini pembimbing ibadah. Yang ambil ifrat begini, ini desain ibadahnya. Jadi pemerintah dalam kehidupan rumah beragama itu namanya between in position, di antara dua posisi. Jadi makanya ya negara harus berimbang.
0: Iya. Baik.
1: Ini bicara tentang toleransi, tasamu. Iya.
0: Oke. Ini sebenarnya gambaran dari tasamu atau toleransi yang dijelaskan oleh Pak Kiai ini sangat luar biasa. Sangat mudah sebenarnya untuk dijalankan.
1: Iya.
0: Ketika kita memahami konsep itu seperti apa. Tadi juga diberikan contoh, memberikan ucapan kepada umat beragama yang lain. Kan itu juga diperdebatkan Pak Kiai ya. Banyak yang tiba-tiba melabeli ketika kita mengucapkan, wah kamu percaya ini, kamu gini kafir, gini.
1: Saya gini. Ini pengalaman ya. Tahun berapa itu? Tahun 2000, awal 22.
0: Iya.
1: Kanwil Agama mengeluarkan surat kepada Kementerian Agama untuk memasang ucapan Natal spanduk. Itu diprotes oleh 18 organisasi keagamaan. Saya yang terima. Apa alasan? Itu kan

0: Hijriah. Hijriah. Ternyata enggak tahu. Saya sampaikan bahwa di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman itu asy-syamsu wal qamaru bi husban. Matahari dan bulan itu menjadi sumber perhitungan. Perhitungan apa? Termasuk perhitungan ibadah. Matahari itu sumber penghitungan sholat. Matahari terbit waktu subuh, habis. Naik sedikit, masuk duha. Pas matahari di atas ubun-ubun, haram sholat. Tergelincir, masuk duhur. Jadi matahari. Bulan untuk puasa.
1: Iya.
0: Untuk haji. Jadi Hijriah, tahun Hijriah 1 Muharram itu ditetapkan zaman Nabi itu belum ada. Tapi nama Muharram, nama Sawal, nama Ramadan itu sudah ada zaman Nabi, tapi belum dijadikan alat kalender. Kalender kan nanti zaman Umar bin Khattab.
1: Iya.
0: Ditentukan mulai kapan hijrah itu. Oh, hijrahnya Nabi. Dan hijrahnya Nabi itu bukan Muharram. Hijrahnya Nabi itu berangkat dari Mekah itu tanggal 27 Safar. Sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa ditetapkan tanggal 1 Muharram?
1: Iya.
0: Nah, ini ijtihad para elit-elit sahabat waktu itu.
1: Iya.
0: Jadi ini ya toleransi lah. Istilahnya Imam Syafi'i itu, pandangan saya itu benar tapi punya potensi salah. Pendapat orang lain itu salah tapi punya potensi benar.
1: Benar.
0: Imam Syafi'i kalau sholat ke masjidnya gurunya, Imam Malik, Imam Syafi'i itu tidak kunut, menghormati gurunya. Tapi kalau gurunya pergi ke tempatnya Imam Syafi'i, gurunya juga menyayangi muridnya, kunut. Begitu indahnya dan nah, ini toleransi menghormati, tapi dalam konteks adalah muamalah dalam kegiatan macam-macam lah. Ini jadi toleransi itu adalah ikhtiramul akhar, jadi penghormatan, menghargai kepada pihak lain yang sifatnya adalah interaksi sosial kemasyarakatan dan kebangsaan, tidak masuk ke wilayah akidah.
1: Akidah.
0: Tidak masuk. Itu poinnya.
1: Itu penekanannya di situ sebenarnya ya, dari konsep toleransi itu sendiri.
0: Ya.
1: Kalau contohnya yang masih juga sering diperdebatkan itu adalah penggunaan toa masjid.
0: Pakai.
1: Penggunaan toa masjid. Nah, itu gimana? Banyak ini beberapa waktu belakang ya melihat sosial media itu ada yang memberikan tanggapannya bahwa terkadang penggunaan toa masjid itu dengan volume yang begitu besar. Itu seperti apa sebenarnya?
0: Penggunaan pengeras suara itu kan syiar. Tidak masuk ke wilayah rukun ibadah.
1: Iya.
0: Itu syiar. Boleh pakai, boleh juga tidak. Rukun sholat itu ada 13, mulai takbiratul ihram sampai salam yang pertama. Kemudian syarat. Jadi menggunakan pengeras suara itu adalah syiar. Dan kalau tidak ada juga susah. Makanya Kementerian Agama kemarin mengatur.
1: Oh iya.
0: Diatur.
1: Seperti apa itu?
0: Seperti apa? Pada saat adzan, pada saat adzan pakai pengeras suara luar.
1: Oh iya.
0: Nanti khutbah di dalam. Tapi ya ini tergantung kesepakatan. Kesepakatan di masyarakat itu.
1: Iya.
0: Karena negara ini berdiri atas kesepakatan. Kalimatan sahabat. Jadi misak. Jadi negara Indonesia itu berdiri dalam prinsip misak. Kesepakatan.
1: Kesepakatan.
0: Misalnya penggunaan pengeras suara. Kalau disepakati di situ digunakan luar, ya. Tapi kalau di Makassar ini kan ada sekitar

0: 1400-an masjid. Ada yang berdekatan sekali. Kalau menaranya tinggi sekali, itu bisa baku hantam suara sama suara. Maka diatur. Ini sebenarnya negara tetap menjamin kebebasan beragama, tetapi juga memfasilitasi supaya terjadi kerukunan umat beragama, toleransi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Memang ya Nabi nggak ada pengeras suara karena teknologi zaman itu belum ada.
1: Ada juga.
0: Tapi simbolnya ada. Kalau Kristen kan pakai lonceng.
1: Lonceng.
0: Kan? Waktu zaman Nabi itu perintah adzan itu belum ada. Jadi Bilal bin Rabah. Ya, berdirilah di mihrab adzan. Itu yang dipakai sekarang. Dan adzan itu ada syaratnya. Syarat adzan satu, sudah masuk waktunya. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab.
1: Iya.
0: Yang ketiga, kalimatnya harus berurutan, tertib. Jadi itu sudah diatur sedemikian rupa. Tapi kalau adzan juga, adzan atau tidak adzan, karena ini juga sunnah. Sunat muakkad.
1: Iya, sunat yang dianjurkan.
0: Jadi kalau orang ini tahu tentang status hukum, maka mudah. Jadi adzan disunahkan bagi mau sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri. Tidak disunahkan adzan, cukup qomat.
1: Oh iya, betul.
0: Jadi ini pengeras suara kemarin memang tapi sama dengan begini itu. Waktu COVID.
1: Iya.
0: Masjid ditutup, pasar dibuka.
1: Betul.
0: Saya yang kewalahan waktu itu, saya ketua Nahdlatul Ulama Makassar.
1: Iya.
0: Pak Kiai, kenapa ini masjid ditutup?
1: Pasarnya dibuka.
0: Pasar dibuka. Saya bilang begini, di dalam hukum fikih, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Berjamaah di masjid itu sunat muakkad. Sholat berjamaah bisa dilakukan di rumah.
1: Di rumah.
0: Gugurlah karena fardu kifayah. Kenapa tidak boleh ke masjid? Karena waktu itu ada apa? Menjaga jarak.
1: Iya, betul.
0: Itu juga sudah keluar dari tata tertib sholat selama ini.
1: Iya.
0: Dulu harus
1: rapat.
0: Imam kan kalau pada saat normal luruskan dan rapatkan barisan.
1: Betul.
0: Pada saat COVID
1: berjarak
0: 1 meter dan tidak boleh jabat tangan.
1: Betul.
0: Padahal jabat tangan itu luar biasa fadilahnya.
1: Iya.
0: Jadi apabila dua orang Islam berjabat tangan, yaltafikin fatasofahatani. Kalau ada dua orang laki-laki Islam sama Islam berjabat tangan, maka keduanya ini diampuni dosanya qabla ayyatafarraqo. Sebelum berpisah, dosanya sudah diampuni. Dua orang. Itulah makanya. Dan apakah boleh enggak jabat tangan sesudah sholat? Itu juga menjadi diskusi.
1: Iya, itu juga menjadi diskusi.
0: Saya bilang begini. Sholat itu dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Selesai sholat. Sekarang saya mau tanya, kalau habis salam, Anda boleh enggak membuka handphone? Boleh Pak. Boleh enggak tinggalkan langsung ke salam-salam, langsung berdiri? Boleh Pak. Boleh enggak langsung? Masa boleh membuka handphone, boleh tinggalkan? Zikir tidak boleh.
1: Iya.
0: Itu namanya logika.
1: Betul.
0: Itu namanya logika.
1: Betul.
0: Sama pernah saya ketemu teman lama lah, Ustaz, kenapa Pak Kaswat sekarang belum mengikuti sunnah? Apa sunnahnya? Kok tidak memelihara janggut atau kumis? Pak Ustaz, itu kan sunnah. Itu ulama semuanya sunnah. Saya itu begini Pak Ustaz, kalau saya pelihara janggut saya itu di sebelah kiri ada 7, sebelah kanan 7, jadi 15. Jadi kalau panjang itu tidak indah, sementara Allah itu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu kalau saya pelihara itu tidak indah. Itu satu. Yang kedua, istri saya tidak suka kalau saya berjenggot. Menyenangkan istri itu wajib. Ya. Memelihara jenggot itu sunnah. Jadi enggak usah baik. Jadi kita cari mana yang baiknya. Ya,
1: baik.
0: Kalau yang meyakini bahwa itu sunnah dan punya fisik secara bagus, kita hormati. Yang tidak berjanggut juga kita hormati. Itu wilayah syariah. Itu wilayah syariah karena ulama menyampaikan hukumnya sunnah.
1: Baik. Pak Kiai, sebenarnya masih banyak yang ingin diperbincangkan mengenai toleransi dan juga peran strategis ulama. Hanya saja kita dibatasi oleh waktu pada sore hari ini di penghujung perjumpaan. Pesan yang disampaikan kepada masyarakat, pendengar kita dimanapun berada, mengenai toleransi itu sendiri, boleh silakan.
0: Ya, memang judulnya ini peran strategis ulama dalam membangun toleransi. Jadi kalau secara spesifikasi, siapa sih yang disebut ulama? Karena kalau disebut ulama itu kan sangat sakral ya.
1: Betul.
0: Karena memang para pemikir Islam itu memberikan pengertian yang disebut ulama adalah mereka yang memiliki pengetahuan tentang hukum-hukum agama, kemudian mengamalkan ilmunya, berperilaku menjadi contoh, kemudian ikhlas, dan intinya adalah takut kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Tetapi dalam peran membangun bangsa yang begini besar, toleransi tidak cukup hanya ulama. Harus seluruh kita saling menghormati. Apalagi di Bugis Makassar, sipaka lebih saling memberikan poin positif. Sipaka tahu saling memanusiakan. Sipaka lebih, sipaka raja mengagungkan si pakar raja. Inilah nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, terlepas dari Islam pasti ada. Di Pancasila ada kemanusiaan, itu adalah bagian dari toleransi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesama kita toleransi wajib. Jadi kalau saya, toleransi itu bukan kewajiban, tapi toleransi itu kebutuhan. Kalau sudah merasa kebutuhan, maka insya Allah negara Indonesia adalah negara yang hari ini kita perkenalkan kepada dunia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kita toleransi, banyak kelebihan, tapi pasti juga ada kekurangan. Tapi kekurangan itu biarlah menjadi refleksi kita semua.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Pak Kiai ya.
0: Terima kasih,
1: pada sore hari ini. Semoga ini dapat berjumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Karena membahas toleransi ini betul-betul memang butuh kita diberikan pemahaman lebih lanjut, merefleksikan diri juga apakah di kehidupan sehari-hari sudah menjadikan toleransi sebagai kebutuhan atau masih juga ada ego-ego dari dalam diri yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan tadi ya.
0: Kalau ada orang ego itu manusiawi mah. Sama dengan orang marah. Orang marah itu manusiawi.
1: Hanya saja
0: saya menulis autobiografi. Boleh marah, tapi harus ada tiga hal.
1: Apa itu?
0: Satu, marahnya harus direncanakan.
1: Oh, marah direncanakan?
0: Iya.
1: Oke.
0: Yang kedua, marah untuk memperbaiki. Di kantor pimpinan biasa marah untuk memperbaiki. Nah, yang ketiga, marah tidak boleh lewat dari tenggorokan. Marah pimpinan tokoh itu hanya bibir. Kalau sudah disampaikan bibir, sudah cukup didengar. Jangan turun ke bawah, karena kalau turun ke bawah itu bisa dendam.
1: Betul itu yang.
0: Jadi silakan marah, apalagi kalau marah sendirian silakan.
1: Silakan. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa atas perhatian Anda pada sore hari ini. Titian Ilahi telah kami hadirkan untuk Anda. Dan pada akhirnya saya Risna Supratio beserta dengan rekan Eka dan juga Idam di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Terima kasih. Saya juga terima kasih ke RRI dan FKUB yang memfasilitasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan bermaslahah.
1: Amin.
0: Ya, terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka. dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan, dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dan juga pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada. Pendengar, kembali bersama kami hari ini dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Nita Wahyuni. Mengawali informasi pertama pendengar, kita akan terhubung dengan rekan-rekan dari RRI Makassar. Ada rekan Risna Supratio. Rekan Risna, selamat sore.
2: Selamat sore, rekan Nita.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Makassar.
2: Terima kasih. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, seminggu pasca kebakaran, warga korban kebakaran di Kecamatan Talok, Makassar menanti bantuan hunian. Berikut laporannya bersama Sarifuddin.
3: Sudah seminggu terjadi kebakaran yang melanda kawasan pemukiman padat penduduk di pesisir Jalan Sultan Abdullah II, Kelurahan Talok, Kecamatan Talok, Kota Makassar yang terjadi Jumat dini hari 31 Juli 2026 pukul 1.30 WITA. Warga korban masih tinggal di tenda pengungsian. Peristiwa kebakaran warga pesisir yang menghanguskan 58 rumah, bangunan kayu, panggung, dan berdampak pada lebih dari 100 kepala keluarga serta 310 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Warga korban kebakaran berharap kepada pemerintah agar membangunkan kembali rumah mereka yang sudah hangus terbakar serta dengan harta benda mereka termasuk kendaraan, sepeda motor, dan perahu peralatan penangkap ikan di laut dan pesisir. Salah seorang warga Daim Baji mengungkapkan harapannya kepada pemerintah segera dibantu dibangunkan kembali rumah bersama warga lainnya di lokaran. Daim Baji bersama warga lainnya mengungkapkan pemukiman mereka sebelum terbakar terdapat lorong-lorong jembatan kayu untuk mengakses tempat tinggal rumah mereka yang dibangun di atas air pesisir. Hingga saat ini lokasi kebakaran masih terlihat rata dengan area pesisir, rumah warga tinggal tiang-tiang kayu yang juga sudah hangus terbakar.
4: Jalanan di situ, tempat di situ. Iya, Pak. Tapi nanti namanya api, Pak.
5: Bisa aja masuk keluar mereka itu?
4: Bisa aja di situ, Pak.
5: Rumah tadi mana, Pak?
6: Yang paling di belakang, Pak.
4: Yang paling di belakang, jemanya ke tiang nana, Pak.
5: Iya, tinggal tiang itu.
4: Iya, tinggal tiang. Ada tiang nana, kita tidak sekali, maaf, kerung tiang nana.
3: Warga korban kebakaran yang masih tinggal di tenda pengungsian masih sulit beraktivitas seperti biasanya mencari kerang dan ikan di laut. Namun perahu mereka sudah hangus terbakar saat mereka memarkir di samping rumah mereka yang terbakar.
2: Itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada program Berita Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4 pada sore hari ini. Segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali bersama dengan rekan Nita dari RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Risna dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke Ampana, ada rekan Novian di sana. Selamat sore rekan Novian.
7: Iya, selamat sore rekan Nita.
0: Baik, rekan Novian, silakan informasinya dari Ampana.
7: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Kasat Polero Tauna tekankan pentingnya peran bersama menjaga keamanan laut.
8: Setelah melalui berbagai tahapan penilaian dari tim juri BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya memberikan penghargaan bagi perusahaan dan pemerintah daerah yang memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerjanya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Eni Lamajido mengatakan, adanya penghargaan merupakan bentuk apresiasi dan dorongan bagi pelaku usaha maupun kepala daerah untuk semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik formal maupun informal di tengah berbagai manfaat yang telah diberikan oleh BP Jam Sostek. Wagub berharap ke depan seluruh perusahaan dan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagai upaya dalam mencegah bertambahnya angka kemiskinan saat kepala keluarga mengalami musibah.
9: Kita sudah tahu bahwa ternyata Jam Sostek
6: itu manfaatnya banyak sekali. Kalau bisa kita lihat ada anak-anak yang orang tuanya kebetulan mungkin pada saat kerja ada masalah atau meninggal, maka itu akan ada jaminan dari jam sostek. Kita lihat setiap acara tidak pernah jam sostek tidak memberikan bantuan kepada kita. Jadi kalau saya berhitung-hitung uang masuk dengan UKE, uang keluar, itu lebih banyak uang masuk daripada uang keluar. Jadi pemerintah bisa takut. Ya. Jadi uang yang kita keluarkan berapa, tetapi ternyata jam sosek memberikan kita masukan, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi memberikan jaminan kepada masyarakat kita, terutama kan petani, nelayan.
8: Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Suwartoko mengatakan, pelaksanaan Jam Sostek Award merupakan kegiatan rutin yang digelar BP Jam Sostek setiap tahunnya, dengan harapan melalui pemberian penghargaan tersebut, ke depan seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah dapat semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9: Ini bukan hanya sekedar momen penghargaan, tapi ini adalah momen memberikan penghormatan kepada pemimpin daerah yang telah menunjukkan keperpihakan dan dedikasi nyata untuk masyarakat pekerja.
8: Adapun pemenang Jam Sostek Award 2026 tingkat Sulawesi Tengah diantaranya untuk kategori pemerintah daerah terbaik pertama diraih pemerintah Kota Palu, disusul Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara. Sementara terbaik di sektor badan usaha skala besar dan menengah, terbaik pertama CPM, kedua Koperasi Simpan Pinjam Zaitun, dan ketiga Donggi Senoro LNG. Kategori skala kecil mikro diraih Harmony Bay Resort. Di posisi pertama disusul Emal Auna Toko Kue dan Bakso Bang Gembul. Kategori pemerintah desa atau kelurahan diraih Desa Uwebone Kabupaten Tojo Una-Una. Di urutan kedua Desa Saatu Kabupaten Poso. Dan ketiga Desa Pelawa Kabupaten Parigi Motong. Momen Jam Sostek Award 2026 juga diwarnai dengan penyerahan manfaat beasiswa bagi anak peserta sekitar 74 miliar rupiah lebih.
7: Dari Diempana kami kembali ke rekan Nita di Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Novian atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Bone. RRI Bone ada Eni Adnan di sana. Selamat sore.
10: Ya, halo, selamat sore rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Bone.
10: Dari Kabupaten Bone, informasi kami, saudara pendengar dan pemirsa, terkait dengan pemerintah Kabupaten Bone memastikan akan memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga balita korban kecelakaan maut di Watampone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.

0: Pemerintah Kabupaten Bone memastikan hadir mendampingi keluarga balita berusia 4 tahun yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Tanite Riatang pada Rabu 5 Agustus 2026 lalu. Kepastian itu disampaikan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat mengunjungi rumah duka di Kecamatan Tanite Riatang Barat pada Kamis malam. Bupati Bone menyampaikan berlangsung kawa sekaligus meminta keluarga tetap tabah menghadapi musibah tersebut. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan memberikan pendampingan serta menyiapkan bantuan untuk meringankan beban keluarga korban. Andi Asman juga menyebut, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah membantu perekonomian keluarga, termasuk membuka peluang bagi salah satu anggota keluarga untuk memperoleh pekerjaan melalui skema keluarga kurang mampu.
1: Insya Allah kita berikan kekuatan, kita berikan semangat kembali ya. Semoga putrinya ini diberikan tempat yang layak, dan kami minta keluarga untuk bersabar dan ikhlas untuk melepas putrinya. Putrinya ini yang keempat, karena ini saya lihat keluarganya ada beberapa orang dan ada tanggungan anak kandung. Makanya pemerintah Kabupaten Bone akan merencanakan untuk memberikan dan merekrut sebagai kategori keluarga kurang mampu ya.
0: Dalam kunjungan tersebut, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyerahkan santunan duka sebesar 10 juta rupiah kepada keluarga korban.
2: Demikian info kami bagikan dari Kabupaten Bone, dan selanjutnya kita kembali ke rekan Nita Wayuni di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih atas informasinya dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Toli-Toli di sore hari ini. RRI Toli-Toli ada rekan Meike Bahtiar di sana. Selamat sore rekan Meike Bahtiar.
4: Iya, selamat sore rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
3: Baik, silakan informasinya dari RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih pendengar. Cuaca panas yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, baik di kawasan permukiman, lahan maupun tempat usaha. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih waspada dan memahami langkah-langkah pencegahan agar kejadian kebakaran dapat diminimalkan. Lalu seperti apa langkah yang harus dilakukan masyarakat dan instansi terkait dalam mencegah bahaya kebakaran? Berikut wawancara bersama anggota DPRD Toli-Toli, Jemi Yusuf, dipandu Ahmad Mukadas.
5: Baik, Pak Jemi Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli. Ini kondisi cuaca yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa minggu terakhir ini memang cuacanya cukup panas seperti itu. Cuaca panas yang terjadi menimbulkan beberapa persoalan di tengah masyarakat, baik mungkin di sektor pertanian maupun di sektor lainnya. Salah satunya adalah timbulnya kebakaran yang melanda beberapa masyarakat kita, Pak, di penghujung Juli kemarin 2026. Nah, Anda sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPRD, seperti apa, Pak, mendorong agar masyarakat ini lebih waspada, kemudian juga sarana-prasarana pendukung daripada yang dimiliki oleh instansi terkait, dalam hal ini mungkin pemadam kebakaran, bisa bekerja secara maksimal? Silakan, Pak Jim.
6: Ya, terima kasih banyak, Pak Ahmad Mukadas. Jadi, pertama-tama, harusnya apa yang disampaikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika, BMKG, yang memperingatkan bahwa saat ini kita memasuki kondisi kemarau, dalam artian El Nino ekstrim. Harusnya ketika itu disampaikan di tahun 2026 ini kondisi iklimnya adalah El Nino ekstrim, makanya harusnya mitigasi bencana kita itu berjalan, atau minimal early warning system kita, jadi sistem peringatan itu berjalan. Nah, yang harusnya kita lakukan mencermati dari beberapa kejadian musibah kebakaran yang terjadi di Kabupaten Toli-Toli, itu kalau kita evaluasi itu berada pada kondisi kampung-kampung yang dengan tingkat kepadatan relatif cukup tinggi. Artinya rumah berhimpit, kondisi rumah terbuat, bangunan rumah adalah rumah semi permanen. Kondisi lingkungan inilah yang hari ini yang harusnya kita terjemahkan itu dalam bentuk mitigasi adalah menyiapkan kondisi-kondisi kedaratan. Apa yang harus yang kita siapkan? Misalnya sistem hidran kita. Jadi dulu sepengetahuan saya di tahun 80-an, di tahun 90, malah Kabupaten Toli-Toli itu punya hidran. Ada beberapa tempat titik hidran. Ada di dalam sendiri itu ada beberapa. Ada yang di depan Hotel Suryadi, ada yang di Malosong, ada yang di daerah sekitar Tanjung Batu. Dulu itu ada sistem hidrannya. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa dengan ketersediaannya sistem hidran tersebut, itu menunjukkan bahwa daerah tersebut itu memang early warning sistemnya atau peringatan-peringatan dini dan mitigasi bencananya itu berjalan dengan baik. Nah, mungkin kita perlu menghidupkan kembali. Jadi daerah-daerah yang kita identifikasi rawan untuk terjadinya kebakaran, maka harusnya ada sistem hidran kita itu yang terpasang di lokasi yang dianggap itu tingkat kerawanannya itu relatif cukup tinggi. Artinya itu adalah bentuk mitigasi kita. Nah, lantas yang kedua yang berkenaan dengan menyiapkan dalam kondisi El Nino ekstrim ini, ya sistem pengairan kita, khususnya berhubungan dengan ketahanan pangan kita, berhubungan dengan saluran irigasi kita, berhubungan dengan bangunan bendung kita, nah, itu harusnya kita lakukan pemeliharaan sehingga ketersediaan air baik untuk irigasi, untuk pertanaman kita, untuk pertanian kita itu bisa tersedia dengan baik. Karena kita berada pada kondisi El Nino ekstrim saat ini, harusnya sistem pompanisasi juga sebagai bentuk kondisi kedaruratan kita juga itu harusnya kita fungsikan. Jadi daerah-daerah kantong-kantong produksi kita yang teridentifikasi mengalami kekeringan atau kekurangan air, maka itu bisa kita siasati dengan irigasi, pompanisasi. Ini juga harusnya kita siapkan. Okay. Jadi kita siapkan yang berhubungan dengan sistem pangan kita untuk menjaga kondisi pertanaman kita, karena kita ketahui saat ini kita ada berada di musim tanam yang namanya April-September. Yeah. Artinya untuk menjaga terjadinya puso karena kekurangan pasokan air, maka harusnya bentuk mitigasi kita adalah menyiapkan sistem pompanisasi.
7: Okay.
6: Nah, mungkin dua hal tersebut yang hari ini yang harusnya kita harusnya sudah mulai pikirkan. Saya pikir konsekuensi dari perkembangan kota juga itu menuntut bahwa di setiap kota termasuk Kabupaten Tolitoli, khususnya di Kecamatan Baulan misalnya, dengan tingkat kepadatan yang relatif cukup tinggi, maka dengan perkampungan-perkampungan yang kita anggap misalnya dengan tingkat kepadatan yang tinggi, maka harusnya ada sistem hidran yang kita siapkan sebagai bentuk untuk mencegah sekiranya jadi press mayor ada kebakaran, maka kita lebih mudah untuk bisa mengantisipasi dan melakukan pemadaman terhadap daerah-daerah mengalami musibah kebakaran.
7: Oke, Pak Jem, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya sudah berbincang. Assalamualaikum, Pak Jem.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baik, rekan Nita, demikian informasi dari Kota Cengkeh, Tolitoli. Kembali ke rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
3: Pendengar Sekorwil 4, Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Gemas Saripati Maju Sekorwil 4. Dan informasi selanjutnya kita akan terhubung dengan rekan Maria Imaculata dari RRI Palu. Rekan Maria, selamat sore.
10: Baik, selamat sore Nita.
3: Baik, silakan informasinya.
10: Baik, pendengar dari Palu, untuk Gemas Saripati Maju untuk edisi hari ini, di mana BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha dan perusahaan yang telah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerjanya lewat kegiatan Jam Sostek Award 2026. Berikut laporan Nita Surbakti.
11: Setelah melalui berbagai tahapan penilaian dari tim juri, BPJS Ketenagakerjaan akhirnya memberikan penghargaan bagi perusahaan dan pemerintah daerah yang memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerjanya. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Reni Lamajido mengatakan, adanya penghargaan merupakan bentuk apresiasi dan dorongan bagi pelaku usaha maupun kepala daerah untuk semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik formal maupun informal di tengah berbagai manfaat yang telah diberikan oleh BP Jam Sostek. Wagub berharap ke depan seluruh perusahaan dan pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagai upaya dalam mencegah bertambahnya angka kemiskinan saat kepala keluarga mengalami musibah.
12: Kita sudah tahu bahwa ternyata dan sospek itu manfaatnya banyak sekali. Kalau bisa kita lihat ada anak-anak yang orang tuanya kebetulan mungkin pada saat kerja ada masalah atau meninggal, maka itu akan ada jaminan dari jam sostek. Kita lihat setiap acara tidak pernah jam sostek tidak memberikan bantuan kepada kita. Jadi kalau saya berhitung-hitung uang masuk dengan UKE, uang keluar, itu lebih banyak uang masuk daripada uang keluar. Jadi komite bisa takut ya. Jadi uang yang kita keluarkan berapa, tetapi ternyata jam sosek memberikan kita masukan, tapi bukan dalam bentuk uang, tapi membentikan jaminan kepada masyarakat kita, terutama kan petani, nelayan.
11: Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Suwartoko mengatakan, pelaksanaan Jam Sostek Award merupakan kegiatan rutin yang digelar BP Jam Sostek setiap tahunnya, dengan harapan melalui pemberian penghargaan tersebut, ke depan seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah dapat semakin memperluas perlindungan ketenagakerjaan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13: Ini bukan hanya sekedar momen penghargaan, tapi ini adalah momen memberikan penghormatan kepada pemimpin daerah yang telah menunjukkan keperpihakan dan dedikasi nyata untuk masyarakat pekerja.
11: Adapun pemenang Jam Sostek Award 2026 tingkat Sulawesi Tengah diantaranya untuk kategori pemerintah daerah terbaik pertama diraih pemerintah Kota Palu, disusul Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara. Sementara terbaik di sektor badan usaha skala besar dan menengah, terbaik pertama CPM, kedua Koperasi Simpan Pinjam Zaitun, dan ketiga Donggi Senoro LNG. Kategori skala kecil mikro diraih Harmony Bay Resort. Di posisi pertama disusul Emal Auna Toko Kue dan Bakso Bang Gembul. Kategori pemerintah desa atau kelurahan diraih Desa Uwebone Kabupaten Tojo Una-Una. Di urutan kedua Desa Saatu Kabupaten Poso. Dan ketiga Desa Pelawa Kabupaten Parigi Motong. Momen Jam Sostek Award 2026 juga diwarnai dengan penyerahan manfaat beasiswa bagi anak peserta sekitar 74 miliar rupiah lebih.
10: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Sari Pati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama dengan Iwan Effendi mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke Nita di RRI Mamuju. Nita.
3: Baik, terima kasih rekan Maria. Selanjutnya pendengar kita menuju RRI Kendari. Ada rekan Ilham di sana. Rekan Ilham, selamat sore.
14: Selamat sore rekan Nita Wahyuni.
3: Baik, silakan informasi apa yang bisa dihadirkan dari RRI Kendari?
14: Baik, informasi untuk dari RRI Kendari, di mana dari 5 SPPG di Kota Kendari diberhentikan sementara. Laporan selengkapnya dari rekan kami Idam.
15: Karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak.
16: Penghentian sementara operasional 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Kendari merupakan langkah evaluasi agar SPPG yang beroperasi memenuhi standar pelayanan keamanan pangan dan kualitas yang telah ditetapkan. Koordinator Badan Gizi Nasional Regional Sulawesi Tenggara, Maharani Puspaningrum menjelaskan penghentian sementara 5 SPPG di Kota Kendari dilakukan karena 4 SPPG diantaranya harus melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan 1 SPPG dihentikan karena adanya temuan yang membutuhkan evaluasi lebih lanjut terkait standar layanan. Kelima SPPG yang dihentikan sementara yakni SPPG Kadia Anayuwoi, SPPG Kendari Cadi 3, SPPG Kendari Barat Watu-Watu, dan SPPG Kendari Barat Tipulu. Langkah ini merupakan bentuk komitmen BGN dalam memastikan seluruh makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan.
15: Untuk Kota Kendari memang benar ada 5 SPPG yang saat ini diberhentikan sementara. 4 diantaranya itu karena perbaikan sarana-prasarana yang bersifat mayor sehingga mau tidak mau operasional harus dihentikan. Karena jangan sampai ketika perbaikan dilakukan ongoing dalam operasional justru nanti bisa memberikan kontaminasi silang pada makanan yang dihasilkan. Kemudian satu, karena adanya penemuan benda asing di dalam ompreng pada saat itu, Kak. Jadi bentuk teguran yang diberikan adalah suspend tersebut karena indikasinya bahwa pada saat pelaksanaan operasional itu tidak dilaksanakan dengan baik, tidak ketat, tidak menerapkan SOP. Karena seharusnya ketika SOP dilaksanakan pada saat pemorsian pasti akan ditemukan hal-hal tersebut, bisa diminimalisasi. Selain itu juga kita pada saat kejadian kami langsung turun ke dalam SPPG, kemudian kami melakukan pengecekan sarana-prasarana dan ternyata masih ditemukan ada beberapa yang masih perlu perbaikan lagi.
16: Lebih lanjut, Maharani mengatakan meski terdapat sejumlah SPPG yang menjalani evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis secara umum di Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian positif. Hingga kini sebanyak 112.193 penerima manfaat telah terlayani atau sekitar 90,6% dari total sasaran 123.750 orang.
14: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan saya ada operator kita dari Awi. Mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan kami di Mamuju bersama Nita Wahyuni.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke Bau-Bau. Di Bau-Bau ada rekan Risna Harlina di sana. Selamat sore rekan Risna.
17: Baik, ya, Nita Wahyuni.
3: Baik, silakan informasinya.
17: Baik, pemerintah Kota Bau-Bau menghimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berikut laporan Afriansyah.
18: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka merayakan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko.
19: Pemerintah Kota Bau-Bau mengimbau masyarakat mengutamakan keselamatan saat menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Warga dipersilakan mengadakan lomba, namun diminta menghindari kegiatan yang berisiko dan membutuhkan biaya besar. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau, Laude Asot mengatakan, semangat memeriahkan peringatan kemerdekaan harus tetap mengedepankan aspek keamanan. Menurutnya, pemerintah tidak menginginkan perlombaan yang dapat membahayakan peserta.
18: Nah, kepada masyarakat sejak awal dihimbau dalam rangka kemerdekaan boleh melakukan lomba, tapi lomba tentu yang tidak berisiko. Begitu, kita tidak ingin melaksanakan lomba, misalnya lomba mengunyah kaca misalnya, kan berisiko. Atau lomba baku pukul bantal di sungai, di bawah ada buaya. Ini juga lomba yang berisiko. Jadi silakan lomba yang murah meriah.
19: Aswad juga menyinggung sejumlah perlombaan ekstrim yang belakangan ramai di media sosial. Menurutnya masyarakat tidak perlu meniru kegiatan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan hanya demi hiburan. Sebaliknya, Aswad mengajak warga menggelar perlombaan sederhana yang meriah dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Lomba tradisional seperti lari karung dan bola gotong dinilai lebih sesuai dengan semangat peringatan kemerdekaan. Selain itu, kata Aswad, perlombaan juga sebaiknya tidak membebani masyarakat dengan biaya penyelenggaraan yang mahal. Yang terpenting, kegiatan mampu menghadirkan kebersamaan dan dapat diikuti semua kalangan. Sementara itu, menjelang lomba gerak jalan indah yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau pada 11 sampai 13 Agustus 2026, Aswad mengajak seluruh masyarakat ikut menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Aswad menilai keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena kemampuan aparat pengamanan memiliki keterbatasan. Aswad berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Bau-Bau berlangsung meriah, aman, dan tertib. Pihaknya mengajak masyarakat mengisi momentum kemerdekaan dengan kegiatan positif yang memperkuat persatuan dan kebersamaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bau-Bau. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni. Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung dari reporter RRI Mamuju terkait dengan ikan layang hingga emas perhiasan yang memicu inflasi tahunan di Sulawesi Barat di angka 2%. Kita akan mencoba terhubung dengan rekan Asmi. Rekan Asmi, selamat sore.
20: Ya, selamat sore rekan Nita.
3: Baik, silakan informasinya.
20: Baik, terima kasih rekan Nita. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat inflasi tahunan atau year on year periode Juli 2026 di Sulawesi Barat di angka 2%. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan non-pangan menjadi faktor utama pembentuk inflasi dengan ikan layang sebagai penyumbang terbesar. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani dalam pemaparannya saat pihaknya menggelar konferensi pers di aula kantornya mengungkapkan terdapat 5 komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan Sulawesi Barat periode Juli 2026. Dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan tingginya pengaruh sektor kelautan terhadap pergerakan harga di Sulawesi Barat. Selain itu, kenaikan harga emas perhiasan juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi tahunan di tengah meningkatnya permintaan dan pergerakan harga logam mulia. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas justru berperan menahan laju inflasi karena mengalami penurunan harga. Komoditas hortikultura menjadi penyumbang deflasi terbesar selama periode tersebut. Komoditas tomat menjadi komoditas dengan kontribusi penahan inflasi terbesar, disusul komoditas beras yang juga memberikan andil deflasi cukup signifikan. Penurunan harga kedua komoditas tersebut mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga ikan cabai merah, maksud kami harga ikan, komoditas cabai merah, dan emas perhiasan.
21: Di mana terjadi pergerakan inflasi sebesar 2% di Sulawesi Barat, dari inflasi yang terbentuk pada bulan Juli 2026 secara Y on Y, terdapat 5 komoditi utama yang mendorong inflasi tersebut, yaitu yang pertama adalah ikan layang dengan andil 0,3, emas perhiasan 0,19, cabai merah 0,17, ikan cakalang 0,17 dan ikan tuna 0,14. Selanjutnya untuk komoditi yang memberikan andil sebagai penghambat inflasi, yang pertama adalah tomat dengan penghambatan negatif 0,56, kemudian beras negatif 0,31, minyak kelapa negatif 0,13, kemudian telur ayam ras negatif 0,1 dan pisang negatif 0,06.
20: BPS menilai dinamika inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi fluktuasi harga komoditas pangan, khususnya hasil perikanan dan hortikultura yang sangat bergantung pada kondisi pasokan serta distribusi. Sementara itu, perubahan harga komoditas non-pangan seperti emas perhiasan juga turut memberikan kontribusi terhadap pembentukan inflasi tahunan di Provinsi Sulawesi Barat. Nur Asmi Saleh kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Asmi atas informasinya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, kita ke informasi terakhir dalam liputan Gemal Saripati Sekorwil 4 di sore hari ini. Kami hadirkan di ruang dengar Anda news feature dari Pro 1 RRI Mamuju. Pantai Sumare, destinasi rekreasi keluarga dekat kota Mamuju. Feature Ahyan Irsyada.
22: Pemirsa RRINET dimanapun Anda berada, selamat berakhir pekan. Saat ini kami berada di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, di mana tempat ini tidak jauh, hanya sekitar 10 hingga 15 menit dari pusat kota Mamuju. Di tengah padatnya aktivitas harian di kota Mamuju, masyarakat tetap membutuhkan ruang jeda untuk berkumpul bersama keluarga. Salah satu pilihan yang kini semakin diminati adalah Pantai Sumare.
0: yang menawarkan suasana pesisir yang tenang dan nyaman untuk berlibur di akhir pekan. Terletak di wilayah pesisir Kabupaten Mamuju, Pantai Sumare dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat dari pusat kota. Hamparan pasir yang luas, ombak yang relatif tenang, dan nuansa pantai yang masih alami menjadikan kawasan ini pilihan menarik untuk rekreasi keluarga. Seorang pengunjung dari kota Mamuju, Sulkifli, mengatakan akses yang cukup mudah ke Pantai Sumare menjadi salah satu keunggulan dibanding wisata lainnya.
1: Ya, dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Dengan Bapak Sulkifli.
1: Dari mana, Pak?
2: Dari Mamuju.
1: Oh, dari sini berapa jauh ini, Pak?
2: Kurang lebih mungkin sekitar 15 kilo.
1: 15 kilo. Sudah sering ke sini, Pak?
2: Sudah sering bersama keluarga. Nah, jadi kalau kami biasa bersama keluarga akhir pekan, biasa sering ke sini. Apalagi dengan aktivitas kita di kota, banyaknya aktivitas-aktivitas kantor dan usaha. Nah, sekarang kita memanfaatkan waktu-waktu libur ya bersama keluarga ke sini.
0: Kedekatan lokasi membuat pantai ini memiliki potensi besar sebagai tempat rekreasi keluarga yang mudah dijangkau tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu tempuh yang besar.
2: Biasa bakar-bakar, tapi kali ini kita tidak bakar-bakar, bekal sudah siap, hanya sisa bawa alat-alat nyanyi, alat karaoke gitu.
1: Menurut Bapak ini cocok atau tidak untuk mengajak anak-anak ke sini,
2: Pak? Untuk beberapa wilayah di sini ya cocok. Terutama kan untuk wilayah pesisir pantainya ini berbasis pasir, kurang karang, nah, jadi aman untuk anak main-main gitu.
0: Aktivitas sederhana seperti makan bersama, bakar-bakar, hingga bernyanyi di tepi pantai menjadi pengalaman yang dicari banyak keluarga di Pantai Sumare. Bukan hanya panorama lautnya, tetapi juga suasana kebersamaan yang membuat pengunjung betah berlama-lama di kawasan ini.
2: Ah, tentunya kalau untuk pengembangan destinasi wisatanya, kita berharap bahwa mungkin terkait dengan permainan anak mungkin ya, supaya anak tambah happy untuk berlayar di pantai, apalagi setelah sepekan, anak-anak sekolah mungkin bisa berakhir pekan di sini.
0: Keamanan area bermain bagi anak-anak, terutama karena pantainya dinominasi pasir dengan sedikit karang, menjadi salah satu nilai tambah Pantai Sumare sebagai destinasi wisata keluarga. Harapan pengunjung agar disediakan wahana permainan anak memperlihatkan bahwa potensi pantai ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan melalui penambahan fasilitas yang ramah keluarga. Dengan akses yang dekat dari kota Mamuju, suasana yang mendukung rekreasi keluarga, serta kondisi pantai yang relatif aman untuk anak-anak, Pantai Sumare memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan daerah. Penataan kawasan dan penambahan fasilitas pendukung, khususnya wahana permainan anak, dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus menarik lebih banyak pengunjung ke Pantai Sumare.
22: Ya, pemirsa RRI, dimanapun Anda berada, demikian potensi daerah kali ini dari Pantai Desa Sumare, Kabupaten Mamuju. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di potensi daerah berikutnya.
9: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
3: Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi 7 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senita Wahyuni dan tim operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Baik, pendengar demikian.
1: Makassar sore ini.
2: Pendengar, itu tadi baru saja kita ikuti bersama program Berita Gebal Saripati Maju Sokorwil Nusantara 4 untuk edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan.

0: tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi lalu lintas.
1: Selamat ke Mampot FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sore hari ini kami hadirkan untuk kanal informasi lalu lintas langsung dari akun YouTube lalu lintas kota Makassar di hari Jumat ya. Walaupun ini banyak yang WFA atau work from anywhere, tapi pasti mobilitasnya juga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kita pantau pendengar ya, kondisi arus lalu lintas untuk Alauddin depan Starbucks pada sore hari ini terpantau ada cukup kepadatan kendaraan ya. Kemudian untuk jembatan Barombong sore hari ini terpantau ramai lancar. Untuk jalan Orius Maharjo terpantau ramai lancar sepanjang ruas jalan di depan kampus UMI juga terpantau ramai lancar. Kemudian untuk perbatasan kota Makassar Maros terpantau ramai lancar. Simpang 5 Bandara juga terpantau ramai lancar pendengar. Terus patuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan alat pelindung diri ketika berkendara, baik itu helm, dan juga jangan lupa untuk menggunakan sabuk pengaman. Jangan menggunakan sabuk pengaman cuma pada saat ada etle aja ya, atau elektronik tilang. Padahal itu menjadi bentuk kesadaran diri kita untuk menjaga dari segala macam mara bahaya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
0: Makassar sore ini,

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.
1: Makassar sore ini.

Pernah suatu ketika ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu, sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit, yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya?"

0: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Husein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Husein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan

0: Tuan Bangsa, Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Oke, 3, 2, 1.
2: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
3: Bentar.
2: Kenapa?
3: Kok tiba-tiba jadi bule?
2: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
3: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
2: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
3: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
2: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
3: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
2: Enggak sih.
3: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
2: Iya juga ya.
3: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
2: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
3: Nah, gitu kan enak didengar.
4: Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
5: Makassar sore ini.
6: Relax time. Perusahaan

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ini, dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan edisi Jumat 7 Agustus 2026. Siaran kami pendengar dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami di YouTube yang sedang melakukan live streaming pada malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini mengangkat topik terkait dengan keselamatan berkendara jadi prioritas bersama. Telah terhubung bersama kami narasumber kita ada Bapak Patarai Burhan GS SOS MM yang merupakan Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Makassar. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Boleh diaktifkan terlebih dahulu mic-nya, Pak?
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini,
1: iya,
0: Bapak.
1: Tadi kita lihat di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan,
0: bukan Kota Makassar. Betul, betul.
1: Iya, tadi disebut Kota Makassar. Nanti marah kepala bidangnya.
0: Betul. Mohon maaf ini sebelumnya ya, Pak Patarai Dishub Sulawesi Selatan ya.
1: Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Luar biasa. Terima kasih sebelumnya telah berkenan ini berbincang bersama kami pada malam hari ini dengan membahas keselamatan berkendara yang menjadi prioritas bersama. Di awal perjumpaan ini ya, Bapak boleh sebenarnya terlebih dahulu diberikan kalau ada datanya juga ini seberapa besar atau bagaimana kondisi kesadaran masyarakat utamanya di Sulawesi Selatan ini terhadap keamanan berkendara. Pak Matarai.
1: Baik. Dengan Mbak siapa?
0: Saya dengan Risna.
1: Oh iya, Mbak Risna. Terkait ini terkait dengan perilaku masyarakat. Dengan lalu lintas. Ada beberapa data yang diposting di atau dipublikasi oleh berapa lembaga termasuk Polda Sulawesi Selatan, kemudian berapa pemerhati lalu lintas Sulawesi Selatan dan juga Jasara Harja serta berapa akademisi, berapa penelitian-penelitian dan di antara penyebab kecelakaan manusia, kondisi jalan, kemudian kondisi kendaraan dan kondisi lingkungan yang paling tinggi persentasenya adalah manusia, faktor human error, perilaku masyarakat.
0: Iya.
1: Dia sampai kalau Jasara Harja itu sampai main 80 ke atas 80%.
0: Wow.
1: Lalu untuk akademisi rata-rata dia bermain ada yang 65, ada yang sampai 70%. Begitupun yang dilansir oleh pihak Polda, Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi faktor manusia lah yang paling banyak penyebabnya kecelakaan. Di antara empat faktor utama, Mbak Risna.
0: Baik. Nah kemudian dengan faktor human error yang menjadi mendominasi dalam penyebab kecelakaan berkendara ini di mayoritas apakah memang kecelakaan tunggal atau seperti apa ini di lapangan, Pak Patarai?
1: Data ini, waduh saya lupa datanya. Kalau penyebab kecelakaan tunggal yang paling mendominasi itu adalah akibat kecelakaan tunggal termasuk yang tinggi di antara berapa motif-motif kecelakaan. Kecelakaan tunggal lebih banyak terjadi karena pelanggaran-pelanggaran. Melanggar rambu-rambu, kemudian mungkin panik ketika ada ketemu crossing dengan kendaraan lain, jatuh, kemudian karena akibat kelelahan, kecapean dan bermain handphone di jalan mengendara kendaraan. Itu yang banyak kasusnya.
0: Iya, betul. Menggunakan handphone saat berkendara ini juga menjadi fenomena yang
1: betul, sangat ya. Ya, sangat-sangat ya.
0: Perlu diperhatikan ya Bapak, karena saya sendiri ketika berkendara agaknya was-was ketika melihat di kanan kiri saya ini berkendara sambil bermain handphone begitu ya. Nah, kemudian sebenarnya
1: Mbak Rita, ini suara masjid kedengaran enggak?
0: Tidak, Bapak. Masih aman.
1: Oh ya, oke, okay, aman.
0: Nah, kemudian apa sebenarnya yang menyebabkan sehingga masyarakat ini masih belum benar-benar peduli dan benar-benar mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Apakah ini disebabkan oleh kurangnya edukasi atau memang ketidaksadaran dari masyarakat itu sendiri, Bapak?
1: Ya, lemahnya, rendahnya pemahaman masyarakat atau kesadaran masyarakat berkendara itu ya, kami memang menginventarisir apa masalahnya ini. Berapa diskusi-diskusi memang sering muncul, mencuat ini di permukaan. Memang salah satu lemah karena sektor ini berkaitan dengan banyak stakeholder termasuk orang tua terkait ya, lembaga pendidikan, kemudian orang tua, kemudian budaya, lalu pemerintah, lalu lembaga-lembaga terkait. Kalau di aspek edukasi memang agak lemah, termasuk kami di Disub jarang melakukan sosialisasi ke tingkat yang paling dini dulu, yang paling mulai dari SD, SMP, kemudian juga ada memang karakter kita di Sulawesi Selatan. Mau pengen cepat, mau pengen irit, mau yang begituan, sehingga mereka kadang melupakan keselamatannya secara pribadi, bukan hanya keselamatannya orang, keselamatan dirinya sendiri kadang dia lupa karena ingin cepat, ingin singkat, ingin irit.
0: Oke.
1: Sampai ada berapa rambu-rambu sudah jelas, larangan jangan nyebrang, jalan jangan memotong, diterobos dari tiga karakter tadi ya Mbak Resna. Okay. Pengen cepat, pengen berburu, kemudian itu dari edukasi memang agak rendah volumenya. Jasa Raharja kemarin yang sangat intens mengajak kami di sub Kota Makassar, di sub provinsi, kemudian kepolisian untuk melakukan edukasi di beberapa sekolah-sekolah, tapi tidak bisa sampai menggapai seluruh di Provinsi Sulawesi Selatan karena keterbatasan anggaran juga itu, Mbak Risna. Iya. Padahal kami kepengen di beberapa kabupaten kami melakukan edukasi, tapi ya tahu lama untuk berapa tahun ini pemerintah melakukan efisiensi. Jadi kita agak kurang. Karena di program kami juga ada namanya program lapor pemuda pelapor lalu lintas.
0: Pemuda pelapor itu, lalu lintas.
1: Iya, lalu lintas.
0: Seperti apa itu?
1: Itu mulai dari tingkat SMA, kami lakukan sosialisasi, kemudian ada yang memiliki pemahaman yang sangat komprehensif terkait lalu lintas. Ini kadang yang mewakili kabupaten, dari tingkat kabupaten kemudian tingkat provinsi, lalu kami lombakan di tingkat nasional.
0: Oke.
1: Ada di tingkat nasional programnya di Kementerian Perhubungan. Tapi itu mulai dari zamannya COVID-19 tahun 2020 sampai 2000 itu, sampai sekarang mulai agak berkurang itu, Mbak Risna. Kemarin ramai. Justru kegiatan yang seperti ini menjadi apa ya, menginspirasi betul, teman-teman mereka untuk selalu memahami lalu lintas dan angkutan jalan begitu, Ustaz.
0: Oke, jadi memang untuk persoalan edukasi mengenai keselamatan berkendara ini kalau dari Dishub Provinsi Sulawesi Selatan pun juga sudah melakukan, meskipun masih ada yang menjadi tantangan, salah satunya adalah mengenai efisiensi anggaran, kemudian juga banyak yang harus dilibatkan begitu ya Bapak ya, bukan
1: banyak,
0: hanya
1: banyak, bukan hanya Dishub saja tapi orang tua juga di rumah.
0: Betul. Bahkan di sekolah pun juga ini menjadi pihak yang berkontribusi untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak utamanya ya, untuk memahami bagaimana sih caranya untuk berkendara dengan baik. Nah, kemudian ini mau minta tanggapan dari Pak Patarai sendiri mengenai fenomena balapan liar di Kota Makassar ataupun juga banyaknya geng-geng motor ini. Sejauh ini seperti apa sebenarnya dari Dishub sendiri, apakah memang juga menyoroti hal tersebut atau itu sudah menjadi bagian dari instansi lain begitu?
1: Maaf Mbak Risna, boleh diulang tadi sempat utuh pertanyaannya. Oke.
0: Baik, apakah suara saya terdengar ini Bapak dengan jelas?
1: Iya.
0: Ini saya mau minta tanggapan dari Bapak Patarai terkait dengan fenomena geng motor di Makassar ya. Ini kan juga tentunya sangat membahayakan berkaitan dengan keselamatan berkendara. Apakah dari Dishub sendiri juga menyoroti hal tersebut atau ini sudah menjadi tupoksi dari instansi lain atau seperti apa sebenarnya?
1: Lagi-lagi bahwa geng motor ini memang sangat meresahkan kita semua, termasuk orang tua. Orang tua yang tidak tahu, oh, ternyata anaknya juga terlibat di geng motor gitu kan.
0: Iya.
1: Untuk penanganan ini bukan hanya di sub, kami biasa memang di kami ada program Bu Risna, Mbak Risna. Program itu adalah forum komunikasi lalu lintas.
0: Ya, seperti apa itu Bapak?
1: Forum komunikasi lalu lintas ini pesertanya dari kepolisian, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, akademisi dan beberapa stakeholder Jasara Harja. Kemudian PU. Terkait geng motor memang ini perlu memang peran dari kita semua, terutama orang tua untuk mengawasi anaknya. Kemudian diperketat di pengawasan kepemilikan kendaraan. Dan juga surat izin mengemudi. Dan rata-rata mereka-mereka ini udah punya surat izin mengemudi.
0: Betul.
1: Kendaraannya tidak jelas nomor plat polisinya, kemudian saya nggak tahu jelas pajaknya apa dia bayar atau tidak itu kadang dengan kenalpot racing itu baru perilakunya, belum lagi kalau mereka mengganggu orang, membegal orang, itu yang jadi persoalan dan itu sudah masuk kriminal, masuk di ranah delik penindakan. Penindakan dari pihak kepolisian.
0: Jadi memang
1: kami saja Bu Risna, Mbak Risna, kami biasa malam nih kerja teman-teman personil di lapangan. Kadang nyawa kami dipertaruhkan itu Mbak Risna. Ada busur lah lewat semua. Water barrel, perlengkapan jalan yang biasa kami simpan di jalan, water barrel, traffic cone, hilang itu Mbak. Jadi memang butuh itu lagi Mbak, edukasi kepada masyarakat, kepada remaja, kepada pemuda melalui lembaga pendidikan dan juga peran mulai dari pemerintah, kelurahan, desa untuk selalu melakukan edukasi sama masyarakatnya.
0: Oke. Baik. Jadi memang kalau dari Dishub sendiri ini sudah banyak upaya yang dilakukan begitu ya, mulai dari adanya forum komunikasi, kemudian juga turun langsung ke lapangan. Saya pun juga setiap pagi ya, Bapak, melihat personil dari Dishub turun ke jalan, kemudian mengatur lalu lintas, memantau juga bagaimana agar lalu lintas ini berjalan dengan baik, apalagi kalau pagi hari kan memang waktu-waktu yang sangat krusial begitu ya, crowded karena orang berangkat beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari Bapak Patarai sendiri ini ya, kepada masyarakat meskipun edukasi yang dilakukan dari DISO belum begitu intensif, tapi pastikan masyarakat juga bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai kepatuhan lalu lintas ini dari media sosial. Apakah juga dari Dishub melakukan pendekatan yang seperti itu atau bagaimana ini, Pak?
1: Benar, Mbak. Mohon maaf ini, Mbak Rosat, karena dari tadi saya cari headset, saya tidak temukan.
0: Oh ya, baik. Jadi saya ulang pertanyaannya ya, Bapak ya.
1: Tidak usah. Oh. Saya dengar.
0: Ya. Baik.
1: Ayo ulang deh.
0: Iya, baik. Pendekatan melalui media sosial, Pak. Apakah dari di Provinsi Sulawesi Selatan juga membuat konten edukasi melalui media sosial atau apa?
1: Iya. Di kantor kami itu ada di medsos ya, di Instagram, di Facebook. Coba kita pakai set lama, semoga bagus.
0: Boleh.
1: Kedengaran, Mbak Resta?
0: Terdengar, Bapak.
1: Oh, iya. Oh, ternyata ini headset speakernya yang jelek.
0: Tapi ini terdengar.
1: Iya. Mic-nya bagus, speakernya yang jelek. Satu aja yang bunyi. Iya. Kami di Dusu Provinsi Sulawesi Selatan ada Instagram. Di media sosial. Itu beberapa kegiatan yang biasa kami share bagi kepada masyarakat, dan berapa juga informasi-informasi suasana kondisi lalu lintas di lapangan, termasuk kemarin waktu masih diperbaiki Camba itu, poros Camba itu sering kami lakukan penutupan jalan, sampai minta tolong biar medsos personal pegawai di Disub untuk membagi juga itu selain Instagram dan TikTok juga ada di TikTok, mungkin di YouTube kayaknya belum ada deh kalau di YouTube. Hanya TikTok, kemudian Facebook, lalu di Instagram, Mbak Resna. Ada, bisa dicari itu nama di Provinsi Sulawesi Selatan pasti ketemu.
0: Baik. Jadi memang pemanfaatan media sosialnya ini difokuskan di TikTok, Instagram, dan juga Facebook ya, Bapak. Kemudian ada call center tersendiri kah yang bisa dihubungi begitu bagi masyarakat yang ingin melaporkan hal-hal yang terjadi di jalan terkait dengan permasalahan lalu lintas ini?
1: Pernah. Karena ternyata Anda bisa akomodir nih headset. Langsung diulang Mbak Resna.
0: Iya, kalau untuk call center sendiri, Bapak, apakah ada nomor yang bisa dihubungi begitu bagi masyarakat yang ingin melaporkan kejadian yang terjadi mengenai seputar lalu lintas atau seperti apa?
1: Oh ya, ada call center pengaduan di kantor kami. Nanti nyusul ya Mbak Resna nomornya ya untuk pengaduan. Tapi ada, kami ada dua nomor.
0: Oh,
1: yang bisa dihubungi, nanti kami share. Tidak sempat nih saya catat nih call centernya tadi. Ada memang pengaduan untuk itu, kemudian informasi-informasi perkembangan kegiatan di Dinas Perhubungan di call center itu bisa ditemukan ya, mendapatkan informasi.
0: Baik. Nah, ini juga ya Pak Patarai, salah satu hal yang saya juga temukan di media sosial. Ini lebih kepada angkutan umum atau transportasi umum ya, yang ada di Kota Makassar, salah satunya itu adalah bis. Apakah memang hingga saat ini masyarakat Makassar sudah bisa mengakses dengan lebih mudah dan dijamin keselamatannya atau seperti apa? Karena kan kemarin juga sempat ada wacana bahwasannya dihapuskan beberapa rute begitu ya, Bapak Patarai, ini seperti apa?
1: Ya, untuk sarana angkutan umum ini di Sulawesi Selatan, di provinsi itu ada namanya Transosal. Yang warna biru tuh nggak ada.
0: Iya, betul.
1: Nah, untuk sementara ini ada tiga koridor. Koridor 1, 2, 3. Satunya itu rutenya itu dari Takalar.
0: Oh, iya.
1: Takalar melalui jalur Galesong.
0: Mm-mm.
1: Galesong Utara kemudian masuk di titik pemberhentian sementara di Mall Panakukang.
0: Yeah.
1: Kemudian koridor 2 Kampus Unas Goa, mm-hmm. Teknik, kemudian menuju Mall Panakukang, lalu ke Kampus Unhas Perintis. Koridor 3 itu mulai dari Unhas ke stasiun kereta api di Mandai.
0: Oh iya.
1: Untuk kemudahan ya memang selama ini mulai dari keberadaannya 3 tahun yang lalu,
0: mm-hmm.
1: kita menggunakan pakai Android, ada yeah. aplikasi. Di aplikasi itu kelihatan mobil ini bergerak, transversal ini bergeraknya di mana, sampai di mana, sampai kita ketahuan.
0: Mm-hmm.
1: Dapat masyarakat dapat tahu bahwa jalur-jalur mobil itu, keberadaan mobil itu ada berapa yang lewat, berapa menit, kapan waktunya, ketahuan. Dan harganya terjangkau, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Sangat ada aplikasi yang kita siapkan untuk itu.
0: Oke. Jadi dengan adanya transportasi umum berupa bis Transulsel ini bisa jadi alternatif juga ya bagi masyarakat Kota Makassar dalam mobilitasnya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi juga, karena ketika menggunakan yeah. kendaraan pribadi ternyata masih di bawah umur, belum ada surat izin mengemudi juga, malah menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan dan hal-hal yang tidak diinginkan di jalan raya begitu ya, Bapak Patarai.
1: Itu tujuan utamanya, Mbak Rasna, memang.
0: Oke, baik. Kemudian untuk dari segi rambu-rambu lalu lintas di wilayah Kota Makassar saja, ini cakupannya ya Pak Patarai, apakah memang sudah memenuhi standar dari segi rambu-rambu lalu lintas, mulai dari lampu merah dan lain sebagainya, atau memang masih banyak yang harus di upgrade lagi ini?
1: Iya, untuk rambu-rambu lalu lintas memang ada berapa, ini Mbak, saya langsung ke kewenangan dulu ya.
0: Iya.
1: Kalau untuk jalan itu ada kewenangan setiap lembaga, termasuk mulai dari pusat, kemudian provinsi, lalu kabupaten kota. Ada namanya status jalan, status jalan kewenangan.
0: Oke.
1: Kalau di Kota Makassar, kalau kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan itu hanya di 12 ruas.
0: Oh, iya.
1: Ya, lalu kementerian atau pusat ada berapa ruas. Contoh misalnya di jalan di Pangeran Patrani.
0: Mm-mm.
1: Itu jalan pusat atau jalan nasional. Lalu jalan antar yang nyambung dengan kabupaten kota,
0: nah,
1: itu jalan nasional, nyambung ke provinsi lain gitu. Misalnya Patrani, lalu Perintis, nah, itu jalan nasional. Lalu yang mana kalau jalan provinsi itu jalan Sudirman, Ratu Langi, kemudian Kumala, ya ada berapa titik ruas jalan. Dan terkait rambu-rambu, kami memang kalau di provinsi itu ada sekitar 2014,23 kilometer. Dan dari kewenangan ini baru hanya memenuhi kebutuhan 25%-nya. Masih ada tersisa 75% belum dilengkapi rambu. Dan itu berada di kabupaten kota yang jauh. Dan di untuk layanan perlengkapan jalan termasuk rambu-rambu, traffic light, lalu APIR, PJU, kami memang ada level standar, standar layanan, ada layanan maksimum, ada layanan ideal, kemudian ada layanan minimum.
0: Iya.
1: Maksimum ini seperti di jalan tol, itu harus lengkap Mbak Esna.
0: Iya.
1: Di jalan tol itu setiap berapa meter ada informasi.
0: Betul.
1: Ini sudah menjalani berapa meter, lengkap dengan PJU-nya, lengkap dengan rambu penunjuk jalannya, warning light-nya, zebra cross, itu maksimum. Ada kemudian yang bentuk ideal, yang memang seharusnya karena di mungkin tingkat kecelakaannya tinggi, tingkat kepadatan kendaraannya besar, itu maka di situ ditempatkan berapa rambu-rambu petunjuk, peringatan, larangan. Dan untuk di Kota Makassar sepertinya sudah banyak rambu-rambu yang dibuat, Ibu Risna. Kota Makassar sangat kreatif dan didukung oleh sumber daya yang ada di Makassar. CCTV hampir di mana ada, kemudian ya sudah memenuhi kalau di Kota Makassar. Cuman kalau kami di Pemprov belum memenuhi untuk Sulawesi Selatan, karena Luwu Timur ada juga ruas jalannya di sana 75 km.
0: Wow.
1: Itu dari pegunungan apa semua, kalau dikasih PJU atau rambu-rambu, wah siapa yang lewat dihitung juga volume kendaraan yang lewat. Banyak faktor-faktor yang menjadi estimasi kami memasang rambu-rambu.
0: Baik, terima kasih banyak ini Bapak ya. Gambarannya seperti apa sebenarnya memang mekanisme untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas, tapi kalau spesifik di Kota Makassar ini sudah terbilang lengkap begitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tinggal masyarakatnya saja nih yang menjalankan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut. Terakhir ini Bapak, di penghujung perjumpaan pada malam hari ini, pesan dan juga harapan kepada masyarakat seluruh yang ada di Sulawesi Selatan mengenai keselamatan berkendara ini, silakan.
1: Ya, makasih banyak Mbak Risna. Pesan kami untuk masyarakat Sulawesi Selatan bahwa mari kita memperhatikan, yang paling utama adalah nyawa kita dan keluarga kita, serta nasib masa depan keluarga karena kecelakaan bisa menghancurkan semua, Mbak Risna.
0: Iya.
1: Jadi memang kami harap bahwa masyarakat lebih peduli, lebih concern terhadap regulasi-regulasi yang ada. Kemudian jangan sampai lelah untuk memberi pelajaran kepada keluarga kita, anak-anak kita, terkait dengan berlalu lintas. Karena gambaran sebuah masyarakat dilihat juga dari budaya berlalu lintasnya. Mbak Resna, kalau kacau-kacau, itu bisa jadi cerminan kita semua, Din.
0: Betul.
1: Ya, karena sangat beda karakter berlalu lintas kita dengan yang ada di Jawa.
0: Iya, betul. Terlihat.
1: Makanya perlu perhatian kita semua, orang tua terhadap anak-anaknya, anak-anaknya juga memperingati juga.
0: Iya, benar. Orang
1: tuanya terkadang ya, itu yang terbalik. Itu pesan saya, kita saling peduli, saling memperhatikan, dan masyarakat untuk selalu melihat rambu-rambu perlengkapan jalan yang ada di ruas jalan yang ada di lingkungan kita.
0: Iya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Itu Mbak Resna.
0: Terima kasih banyak Bapak ya atas edukasinya pada malam hari ini, insight yang luar biasa, apalagi tadi kutipan di akhir bahwasanya kualitas dari masyarakat itu dilihat dari budaya berkendaranya, gitu ya. Ketika berkendaranya memang patuh dengan rambu-rambu lalu lintas, yang bisa dipastikan memang orang-orangnya pun juga orang-orang yang patuh dan juga disiplin. Terima kasih banyak Bapak Patarai atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini, Pak. Sehat selalu, sukses terus, Pak.
1: Amin, amin. Makasih Mbak Risna.
0: Terima kasih. Begitupun
1: dengan Mbak Risna, sehat, sukses.
0: Amin.
1: Dan jangan lupa bahagia.
0: Harus selalu bahagia. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi Kipra Sulawesi Selatan telah kami hadirkan untuk Anda membahas keselamatan berkendara yang menjadi prioritas bersama. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, seluruh elemen masyarakat, baik mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, hingga regulasi yang ada untuk bersama-sama bersinergi, memberikan pemahaman satu sama lain bahwasanya memang berkendara harus sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas yang ada, peraturan yang ada untuk menghindari kecelakaan yang bisa membahayakan diri kita dan juga orang lain. Terima kasih. Saya Risa Supratio beserta rekan Idam di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

pertumbuhan sel penyakit tertentu. Tidak hanya buahnya, bahkan daun, bunga, hingga akar kersen sering dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal. Namun, meskipun di dalam negeri kersen kurang dimanfaatkan, negara-negara seperti Peru dan wilayah Amerika tropis justru sudah mengolahnya menjadi produk kesehatan bernilai tinggi. Jadi, jangan remehkan tanaman yang tumbuh liar di sekitar kita. Bisa jadi, itu adalah sumber manfaat besar yang selama ini belum kita sadari.

0: Ih, kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Makassar sore ini.

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Baik pendengar, lengkap sudah perjumpaan kita pada malam hari ini setelah saya menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami Hermala Sari yang menemani Anda di Makassar malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
6: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
7: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk seperti komunikasi LDPE lagi ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sumber ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Sepertinya pada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di Gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke Gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju Gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Dan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuruh untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba. Karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, malam ini klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ini adalah jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah ini?
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Persatu RRI Makassar kembali hadir bersama Anda dengan Mori yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, saya akan hadirkan program Mozaik Islami tentang sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Mari kita simak bersama bagaimana perkembangan sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Nanti kita tetap di Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda di malam yang berbahagia ini di acara Mosaik Islami. Semoga Anda dalam suasana bahagia bersama keluarga tercinta dan dalam keadaan sehat walafiat selalu. Baik saudara, Mosaik Islami malam ini mengajak Anda lebih mengenal sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan.

Saudara, di Sulawesi Selatan, Islam memiliki pengaruh cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan Islam seperti Goa dan Talo. Kedatangan Islam diperkirakan sudah ada sebelum Goa dan Talo menjadi kerajaan Islam. Hal itu dibuktikan dengan adanya perkampungan Islam di Makassar. Kedatangan Islam tidak diketahui secara pasti kapan Islam masuk di Sulsel. Namun, pada masa Raja Goa ke-10, Tony Palangga sudah terdapat perkampungan Islam di Makassar. Perkampungan Islam tersebut dihuni oleh orang-orang berasal dari Champa, Patani, dan Johor, dan Minangkabau. Kemudian pada masa Raja Goa ke-11, Tony Jallo berdiri sebuah masjid di Sulawesi Selatan. Dijelaskan bahwa kerajaan Goa merupakan negeri pertama di Sulawesi Selatan. Hal ini bermula dari kedatangan 3 orang mubalik dari Kota Tengah, Minangkabau, Datuk Ditiro, dan Datuk Patimang. Mereka datang ke Sulawesi Selatan pada abad ke-16 dan berhasil mengislamkan Imalingkang Daeng Manyonri yang merupakan Raja Kerajaan Talo. Imalingkang Daeng Manyonri mengubah namanya menjadi Sultan Abdullah Awalun Islam. Setelah itu, Sultan Abdullah mengajak Raja Goa ke-14 Imangarangi untuk menjadi seorang Muslim pada tahun 1605. Imangarangi mengubah namanya menjadi Sultan Alauddin.

Kloter Pro 1, peran dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Setelah masuk Islam, Kerajaan Goa kemudian berupaya menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sultan Alauddin meminta kerajaan di sekitarnya, seperti Sawito, Bantaeng, dan Selayar, untuk memberi upeti sebagai tanda takluk dan masuk Islam. Selain itu, perang juga dilakukan untuk penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beberapa kerajaan terlibat dalam perang dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, seperti Bone, Wajo, dan

Sope. Peran tersebut kemudian dikenal dengan peran Musu, yaitu peran Musu Seleng atau peran pengislaman. Dengan demikian, pada kurung tahun 1605 hingga tahun 1611 menjadi periode pengislaman besar-besaran di Sulawesi Selatan. Penyebaran agama Islam di Sulawesi berjalan dengan cara damai melalui saluran perdagangan dan dakwah oleh para mubalig. Berkembangnya Islam di Sulawesi Selatan ditandai dengan terbentuknya kerajaan Islam yang diiringi dengan kondisi politik kerajaan-kerajaan Sulawesi yang mengalami kekacauan karena perebutan tahta. Agama Islam mulai dipeluk penduduk di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 Masehi. Dakwah dari Datuk Ribandang atau yang nama aslinya Abdul Makmur ini aktif berdakwah dan mengislamkan kerajaan-kerajaan di wilayah timur Indonesia seperti di Kutai atau Kalimantan dan Kerajaan Bima, Nusa Tenggara Barat. Penyebaran agama Islam di Sulawesi berawal dari dakwah yang disampaikan oleh Datuk Ribandang. Ada perbedaan pendapat mengenai Datuk Ribandang di Sulawesi. Sebagian pihak mengatakan Datuk Ribandang datang atas permintaan komunitas Melayu dari Sumba Opu kepada Ratu Aceh. Namun, sebagian pakar lainnya berpendapat bahwa Datuk Ribandang datang ke Sulawesi karena diutus oleh Sunan Giri, salah satu tokoh Wali Songo. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, Datuk Ribandang diyakini pertama kali sampai di Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Makassar pada abad ke-17 bersama dua orang ulama lainnya. Pada saat itu memang sudah ada sejumlah umat Islam di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh datangnya pedagang Muslim. Mulanya Datuk Ribandang datang bersama dua ulama ini berdakwah di Luwu. Setelah itu mereka berpencar ke titik berbeda yang disesuaikan dengan keahlian ilmu agama dan metode masing-masing. Datuk Ribandang fasih di bidang ilmu fikih, sehingga ia pergi berdakwah di daerah-daerah Makassar dan Bugis, khususnya kerajaan Goa Talo. Hasilnya, Datuk Ribandang berhasil mengajak Raja Goa Talo Imalingkang dan Menyonri Kareng Karengkang memeluk Islam pada tahun 1605 Masehi. Setelah menjadi Muslim, sang raja mengganti nama menjadi Sultan Alauddin dan Islam secara resmi menjadi agama kerajaan pada tahun 1607. Demi melancarkan proses dakwah Islamnya, Datuk Ribandang meminta kepada Sultan agar dibangunkan masjid di Kaluku Bodoa. Setelah kerajaan Goa Talo memeluk Islam, sang Sultan mengirim perintah kepada Raja Sulawesi lainnya untuk menjadi Muslim. Sejak itu, agama Islam terus berkembang di Sulawesi Selatan.

Saudara pendengar Pro 1, kami cukupkan jumpa kita di Mosaik Islami malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 94,4 FM masih bersama Mori yang menemani Anda. Dan seperti biasa pendengar, kali ini kami masih akan hadirkan drama radio nih. Kali ini diproduksi dari RRI Bukit Tinggi yang bertema Kongsi di Balik Stempel. Nah, apa nih permasalahannya nih? Kena ada apa dengan stempel ini? Dan seperti apa nih kongsi yang ada di sana? Mari kita dengarkan dan simak bersama drama radio edisi 7 Agustus 2026. Papi! Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
1: Iya.
0: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sana Gi, kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
1: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku, mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
2: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
1: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
2: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
1: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo, halo, Bu, halo, Bu.
0: Papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
1: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
3: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
1: Loh, ada apa ini?
0: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas! Ih!
3: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
0: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
1: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
3: Pak Alan?
1: Iya.
3: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi, jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi.
4: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
0: Ha ha ha.
5: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
6: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
3: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
4: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utama.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, Pak Ruang, dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami.

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, seperti biasa kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana kita akan kembali hadirkan perbincangan dengan komunitas UKM SAR UNEM Makassar. Nah, ini adalah salah satu komunitas dari Universitas Negeri Makassar, dan tentunya kami akan berbincang dengan Ketua UKM SAR UNEM bersama Nasrullah Hurustam dan Best Rescuer Ogi Satria. Dan tentunya siaran ini dipandu dengan rekan saya Arfan Yusri. Dan untuk itu mari kita simak bersama bagaimana nih komunitas UKM SAR UNEM Makassar ini.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Menyapa Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam ini. Di edisi hari ini, tepatnya Rabu 11 Februari 2026, ditemani saya Arfan di ruang dengar Anda. Komunitas-komunitas dengan beragam aktivitas mereka di luar sana yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita ini, kita hadirkan lagi sosok-sosok yang tangguh di kesempatan malam hari ini, kalau boleh saya katakan ya. Ada teman-teman dari UKM SAR UNM Makassar yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda ini di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, dan juga di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda atau di download begitu ya, melalui App Store dan Play Store. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya perkenalkan langsung dari narasumber-narasumber saya malam hari ini yang ganteng-ganteng sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa simak di sini ya. Langsung yang pertama saya perkenalkan ada Saudara Nasrullah Rustam ya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Apa kabar ini?
3: Alhamdulillah
0: sehat.
3: Baik-baik, sehat-sehat.
0: Kalau anak SAR gitu ya harus harus selalu sehat. Oke, terima kasih. Anda selaku Ketua UKM SAR UNM Makassar, benar ya?
3: Betul.
0: Oke, baik. Nah, Nasrullah ini gak sendiri, hadir malam hari ini ditemani Ogi Satria. Assalamualaikum, selamat malam Ogi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.
0: Ini

0: rescuer.
1: Iya, alhamdulillah itu dapat predikat dari teman-teman, Pak.
0: Oh, berarti bukan jabatan itu?
1: Bukan, Pak. Iya, saya juga bingung kenapa teman-teman bilang best rescuer ini apa yang jadi tolak ukur seperti
0: saya itu? Dikirimin itu. Ya. Kok satu ketua, terus satu best rescuer.
1: Iya, alhamdulillah
0: beda Pak. Ini ya? Oke, terima kasih, sehat ya. Oke. Baik, kita mau perkenalkan nih dulu di malam hari ini kepada Nasrullah dulu deh, ya, selaku ketua nih. Sejak kapan nih mimpin UKM SAR UNM Makassar nih, Nasrullah?
2: Ya, alhamdulillah sudah kurang lebih 1 tahun masa menjabat saya, mulai dari tahun 2025 di bulan 1, kemudian sampai sekarang di 2026 bulan
0: Februari,
2: yang bulan Februari. Terkait komunitas-komunitas juga, maksudnya dalam organisasi kita kan UKM SAR UNM sendiri itu dia bergerak di bidang kemanusiaan, relawan,
0: relawan
2: pada umumnya. Namun kita dalam naungan kampus, ya begitu, Pak.
0: Jadi Anda 1 tahun ini periode, menjabat sebagai ketua, tapi sudah lama gabung. Kan menjabatnya sebagai ketua baru 1 tahun ya.
2: Iya,
0: betul. Tapi sebelumnya memang sudah gabung sebagai
2: anggota UKM SAR.
0: Anggota UKM SAR. Dari
2: bergabung di UKM SAR UNM itu dari tahun 2023.
0: Waktu maba.
2: Waktu semester 3.
0: Semester 3 justru baru masuk ke UKM SAR. Iya. Nah, apa yang bikin kamu mau gabung waktu itu?
2: Ya, kalau boleh jujur sih,
0: dijerumuskan sama Ogi, ditarik sama Ogi atau?
2: Sebenarnya sih dari awal itu cuma rasa penasaran sebenarnya.
0: Penasaran.
2: Iya.
0: Oh, berarti dari semester 1, 2 itu baru mantau-mantau dulu ya?
2: Iya, betul.
0: Enaknya di mana gitu?
2: Iya. Di UNM juga kan itu ada 13 lembaga kemahasiswaan UKM tingkat universitas. Salah satunya SAR UNM dan 12 tingkat UKM lainnya.
0: Wih, berarti Anda survei-survei dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Cari
2: ya,
0: level bisa, yang high performance lah istilahnya. Ya. Nah, kenapa langsung milih saya mau di SAR deh? Apa memang waktu kamu sekolah begitu ikut PMRK apakah ya, atau mungkin yang sukanya hobi-hobi yang
2: sebenarnya dari awal itu ada dari teman dari satu kampung yang kemudian juga termasuk dalam anggota UKM SAR UNM itu sendiri.
0: Oh, lebih dulu?
2: Iya.
0: Senior
2: ceritanya. Mengenalkan bilang ini SAR UNM begini-begini, kerjanya begini-begini. Ya. Dan ya akhirnya timbul rasa penasaran begitu.
0: Penasaran.
2: Ya, coba ya. Sesuai dengan
0: merenung dulu berapa hari gitu ya. Tidak.
2: Ya, pastinya mungkin
0: ada. Pastinya gitu. Begitu. Ya. Paling nanya dulu kan. Ya. Gimana di klubnya, gimana ininya ya, kan gitu. Oke, terus gabunglah Anda di situ ya.
2: Iya.
0: 2 tahun jadi anggota, baru terpilih jadi ketua.
2: Iya, 2 tahun.
0: Wih, kenapa bisa ini? Berarti Anda berprestasi dong.
2: Ya. Ya, tidak juga sih.
0: Tidak juga.
2: Ya.
0: Akhirnya jatuh cinta apa cinta? Di SAR ini,
2: ya bisa dibilang begitu.
0: Begitu ya. Oke, jadi kegiatan-kegiatannya sendiri kalau di UKM di SAR UNM ini itu ngapain saja itu, Nasrullah? Selain mungkin di internal kampus?
2: Ya itu tadi kembali lagi dengan sesuai dengan nama UKM SAR yang artinya SAR itu sendiri singkatan dari search and rescue yang berarti pencarian dan pertolongan. Jadi tugas utama kita itu di SAR UNM ya itu mencari dan menolong korban.
0: Bukan yang di sekitaran kampus ya, misalnya hilang sih itu dicari di kampus. Gampang itu mah ya.
2: Maksudnya yang begini ketika ada bencana ada yang membutuhkan pertolongan dan pencarian, entahkah di gunung, entahkah di hutan, laut, sungai.
0: Ya, dan Anda melewati berbagai banyak pendidikan tentunya.
2: Iya, tentunya.
0: Dan itu memberikan Anda pengalaman.
2: Iya, Pak.
0: Luar biasa. Oke deh. Baik, kita tahan-tahan dulu ya Anda selaku ketua, nanti sebentar kita bicara soal program-programnya lagi yang lebih lanjut. Saya ke Ogi dulu. Kalau Ogi gimana Ogi? Sejak kapan bergabung? Ogi sangkatan si Nasrullah atau?
1: Beda Pak.
0: Beda?
1: Iya, kebetulan selisihnya saya dengan Nasrullah ini 19
0: tahun.
1: Beda? Dari 2019 saya gabung Pak.
0: Oh lebih dulu?
1: Iya.
0: Kenapa bisa lebih dulu?
1: Karena kalau di kampus saya kebetulan.
0: Berarti Anda sekarang
1: 2017.
0: Udah selesai?
1: Iya.
0: Udah selesai?
1: Iya Pak.
0: Tapi masih?
1: Iya masih aktif, masih terlibat aktif.
0: Enggak lekang waktu ya?
2: Ya kita di Star UNM itu kan status keanggotaannya itu seumur hidup.
0: Wow,
2: seumur
0: hidup. Lifetime. Selama mau mengabdi silahkan. Ya. Ya. Wah, dari 2017. Anda ini, kalau masuk di Star waktu itu kenapa?
1: Kebetulan untuk masuk di SAR itu saya sudah punya cita-cita dari SMA.
0: Wow.
1: Waktu itu di zaman SMA kan ada bencana Palu, tsunami Palu waktu itu.
0: Oh yang itu?
1: Iya, yang tsunami, gempa juga.
0: Donggala.
1: Iya betul, yang di Donggala. Terus
0: orang sana kamu?
1: Bukan Pak, tapi saya prihatin waktu itu kan ada beberapa pengungsi yang dikirim ke ini ke Makassar. Nah dari sana Pak saya
0: acuannya. Tapi waktu itu SMA?
1: Iya masih sekolah. Dan waktu itu sempat membantu juga sih Pak.
0: Wow, sempat jadi membantu. Relawan kan?
1: Jadi saya sempat menjadi tenaga bantuan yang di ini. Kebetulan di Antang itu kan ada rumah pengungsi begitu. Nah, jadi saya juga sempat menjadi membantu di sana sebagai relawan.
0: Oh, ya. di sini jadi ya, betul. Antang itu.
1: Iya, Pak.
0: Di situ semakin kuat.
1: Betul.
0: Pengen berdaya, ya, pengen membantu.
1: Berguna untuk orang gitu Pak.
0: Anda kebetulan masuk di UNM?
1: Ada wadahnya.
0: Langsung nyari emang.
1: Gabung.
0: Besar. Wah, begitu. Tanpa pikir panjang ya, tanpa perenungan seperti Nasrullah ya. Dia mah 2 semester lihat-lihat dulu gitu. Anda dari awal sudah ini.
1: Iya,
0: jangan-jangan masuk di UNM memang karena SAR-nya.
1: Enggak ya? Ah, tidak.
0: Oke, jadi terus cerita dulu deh dari anggota terus nih.
1: Iya, betul.
0: Kenapa enggak jadi ketua juga kamu ya?
1: Karena mungkin pastinya kalau untuk menjadi ketua itu dia bakalan susah Pak untuk turun ke lapangan.
0: Oh iya?
1: Iya. Dia posisinya harus selalu standby untuk jadi komunikasi di antara orang-orang begitu.
0: Kamunya lebih pilih
1: untuk selalu di lapangan Pak.
0: Untuk orang lapangan saja deh.
1: Betul Pak.
0: Kamu misalnya ngurus itu ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi gimana rasanya dari 2017 sekarang? Berapa? 9 tahun.
1: 9 tahun Pak, kurang lebih.
0: Tapi
3: save time creating content and generate a high-quality clone of your voice with 11 Labs. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the number one AI-powered voice-generating technology. Stop searching for the perfect voice and stop wasting time re-recording take after take. Try 11 Labs for free and start elevating your content today.
0: Tapi udah selesai kan?
1: Sudah selesai. Iya.
0: Tapi masih di situ. Sekarang aktivitasnya apa?
1: Sekarang saya menjadi tim kreatif Pak di kantor Lundra.
0: Apa itu?
1: Bekerja.
0: Oh kerja.
1: Iya bekerja sekarang.
0: Kerja.
1: Menjadi sebagai tim kreatif.
0: Oh iya. Konten kreatif. Konten kreatif juga. Tapi mengabdikan dirinya ke sini ya.
1: Iya betul.
0: Wow, luar biasa. Baik. Nah kenapa sampai dibilangnya best rescuer nih?
1: Kalau
0: jadi kita ngobrol ngapain?
1: Kalau persoalan itu,
0: apakah karena kamu pernah menyelamatkan orang atau pernah ada momen tertentu yang sehingga mencap kamu seperti itu?
1: Sebenarnya untuk dari profesi sebutnya best rescuer itu dari teman-teman internal SAR UNM itu sendiri Pak.
0: Nah, kenapa?
1: Saya juga bingung. Kebetulan kan kemarin dari operasi ATR.
0: Oh, okay. Oh, berarti baru itu?
1: Iya, baru Pak.
0: Istilah best rescuer ini rescuer, baru?
1: Iya, baru Pak.
0: Oh, saya pikirnya dari sebelum-sebelumnya. Ya.
1: Tapi dari teman-teman pengurus itu punya agenda bahwasanya setiap bulan harus ada best rescuer satu orang.
0: Oh, gitu. Ya. Setiap bulannya harus ada.
1: Betul,
0: artinya yang naik bagus performanya yang ada momen
1: rajin
0: ibaratnya itu. Perusahaan ini ada best employee
1: kurang lebih seperti itu
0: Pak. Aduh kirain kamu pernah menyelamatkan siapa gitu. Sehingga kamu is the best. Oh gitu ya. Oke, itu sebuah apa namanya? Reward ya.
1: Ah, betul.
0: Ya, reward untuk anggota. Ya. Sehingga memicu terus bersemangat
1: begitu. Betul.
0: Ya. Oke. Baik. Tadi kalau di UN di SAR UNM sekarang ini Nasrullah ada berapa anggota?
2: SAR UNM
0: termasuk yang lifetime kayak Ogi ya?
2: Oh iya ya.
0: Keseluruhan.
2: Dari keseluruhan itu semenjak didirikan tahun 2001 sampai sekarang anggota tetap SAR UNM itu sekarang berjumlah 371.
0: 371 sekarang. Total ya.
2: Total
0: berarti dari, dengan yang ya, sudah selesai ya, tapi masih terdaftar sebagai anggota.
2: Kita kan di SAR UNM itu seperti yang saya bilang tadi, status keanggotannya itu seumur hidup.
0: Seumur hidup.
2: Ya.
0: Tapi yang aktif sekarang masih berkuliah? Sekitaran berapa? Seratusan?
2: Ya, kurang lebih.
0: Begitu ya.
2: Begitu. Hmm.
0: Kemudian itu kalau apa namanya ini kan perlu persiapan terus ya.
2: Iya,
0: standby terus.
2: Standby.
0: Jadi kalau di kampus standby aja.
2: Standby, Pak.
0: Standby. Tapi diisi dengan pelatihan-pelatihan.
2: Iya, pelatihan tentunya dengan pelatihan, merepres materi-materi. Mm-hmm. Ya, karena bisa dibilang kerjaan teman-teman tim SAR gabungan ketika di lapangan itu kan selain menolong orang lain, tentu juga diri sendiri harus yang pertama harus bisa di apa namanya taktisi sendiri dulu sebelum bisa membantu orang lain. Ya, ya kan begitu prinsipnya.
0: Gimana teman-teman caranya mau bantu orang ya ini?
2: Ya,
0: ketika kamu sendiri lagi sakit gitu.
2: Ya.
0: Ketika gitu, kamu ini nggak tahu caranya juga bantu, ya, siapin diri dulu ya.
2: Ya.
0: Oke deh. Baik, nah teman-teman ini pendengar serta pemirsa kita masuk ke segmen ini berikutnya yaitu Nasrullah dan Ogi ini dua dari sekian banyak tim relawan begitu ya.
2: Iya.
0: Yang kemarin terlibat dalam pencarian pesawat ATR ya di Gunung Bawah, Bulusarau.
2: Bulusarau.
0: Nah, oke. Okay. Nah, waktu kejadian itu pas kejadian itu memang langsung dapat info itu langsung gerak ke sana atau tunggu gimana tuh? Keterlibatannya kalian di sana?
2: Sebenarnya begini, di setiap ada info operasi yang masuk teman-teman di SAR UNM dan juga teman-teman potensi yang lain, lembaga potensi yang lain, ya itu pasti apa namanya? Berkoordinasi dulu dengan Basarnas karena kan
0: induk di situ ya.
2: Iya, induk di situ. Kalau tidak salah hari itu sekitar jam-jam 2 sore kayaknya ada info masuk dari Basarnas katanya ada pesawat yang hilang kontak. Di samping itu teman-teman pengurus yang lain meng-cross check apakah info itu betul atau bagaimana. Teman-teman pengurus yang lain juga sementara persiapan mempersiapkan SRU yang akan ditugaskan untuk turun SRU kemudian juga alat termasuk alat itu semua kita siapkan sebelum turun.
0: Nah waktu itu kan nggak salah akhir pekan ya?
2: Akhir
0: iya, Sabtu ya.
1: Hari Sabtu sore.
0: Ya, berarti agak lengang-lengang deh ya.
2: Iya, hari-hari.
0: Agak-agak lengang. Terus dapat info itu langsung
2: ya,
0: sesuai SOP harus kumpul gitu. Atau tunggu pas ada permintaan.
2: Sebenarnya kalau untuk permintaan itu

0: ada kata
1: permintaan. Tidak ada kata permintaan.
0: Itu murni dari
2: murni.
0: Ya, hatinya teman-teman.
2: Jadi saat itu dapat info dari Basarnas juga ada yang gini-gini, langsung Nasrul dan kawan-kawan menyiapkan diri. Berapa orang anggota disiapkan waktu itu?
0: Waktu itu Sarunen mengutus 8 anggotanya ke sana.
2: 8?
0: Iya.
2: 8 dulu isinya?
0: 8.
2: Atau memang dari awal 8 terus?
0: Dari awal sebenarnya itu 5. Kemudian,
2: oh, 5 dulu. Nyusul.
0: Yang 3-nya itu kita tambah karena permintaan dari lapangan. Katanya butuh lagi seru tambahan. Jadi tuan-tuan pengurus menambah lagi 3 seru.
2: Nah, sebelumnya kemarin turun lapangan juga?
0: Kalau saya
2: bukan ya, tinggal koordinasi.
0: Ya,
2: Ogi yang turun. Ogi dan kawan-kawan. Berarti Ogi dan kawan-kawan berapa di lapangan?
3: 8, Pak.
2: 8 di sini.
3: Iya, 8 orang.
2: Ogi dengan tepatnya di mana dapat posisi di mana pencariannya, titiknya?
3: Kebetulan waktu itu ketika sampai di sana kita langsung di briefing dengan
2: Pak. Pas hari pertama itu.
3: Hari kedua, situ tim nyusul tadi, Pak, yang 3 orang.
2: Oh, yang 3, yang 3 bukan kalian.
3: Ya, bukan saya, tapi ada teman-teman yang lain dari Sarwa
2: pas NMA. Gitu. Oke. Okay. Anda menyusul di hari kedua.
3: Hari kedua
2: ditugaskan.
3: Betul, Pak.
2: Orang. Dapatnya di mana kamu?
3: Waktu itu di hari pertama saya langsung masuk di tim puncak. Kita langsung masuk ke tim penyisiran. Langsung ke atas kita, langsung ke puncak untuk melakukan evakuasi. Mm-hmm. Kita niatnya masuk untuk evakuasi ke atas, tetapi dengan cuaca yang menghambat, yang badai, hujan dan lain-lain, waktu itu dibatalkan. Nah, kita lanjut untuk esok harinya. Jadi di hari pertama tuh saya turun kembali, Pak, turun ke bawah.
2: Nah, okay, jadi, karena tidak memungkinkan, milih turun.
3: Nah,
2: perintah
3: turun sama teman-teman yang lain juga. Begitu.
2: Dan memang banyak ya waktu itu ya.
3: Betul,
2: banyak ya.
3: Betul, untuk potensi SAR itu kurang lebih 1.100
2: ya. Tapi dipencar.
3: Ya, betul, Pak.
2: Dibagi. Tapi inti pusatnya kan dari awal ininya kan titik diketahuinya itu kan dari puncak dulu kan.
3: Ya,
2: dapatnya serpihan itu kan yang betul, dari video-video
3: yang viral itu.
2: Pendaki. Dapatnya di situ.
3: Ya, Pak.
2: Ternyata dia kan ke bawah.
3: Iya, betul.
2: Nah, dari hari kedua sampai selesai kamu di sana. Oke.
3: Okay. Sampai selesai, Pak, betul.
2: Wah. Turun ke titik itu juga?
3: Turun. Kebetulan di hari ketiga. Di hari ketiga saya naik di tim puncak. Nah, naik ke tim puncak. Setelah itu sama kasusnya di hari pertama tadi. Batal karena badai.
2: Badai lagi.
3: Terus pada saat itu koordinasi dengan Basarnas, ternyata tim kita disuruh untuk menetap tinggal di pos 9. Nah, untuk menyesuaikan dengan cuacanya. Begitu. Jadi biar tidak buang banyak tenaga daripada kita naik turun tiap hari. Jadi kita standby di pos 9 dulu. Nah, nanti kita tunggu logistik saja dari bawah. Begitu. Nah, jadi di hari ketiga setelah itu kita menetap terus. Nah, kita menetap di pos 9 terus sampai hari selesai. Nah, untuk menjelang hari-hari selanjutnya itu dari situ kita dapat koordinasi terus dari teman-teman di lapangan bahwasanya ada penemuan korban di sini, kita yang menjemput, seperti itu.
2: Karena memang dibagi-bagi tugasnya.
3: Iya, betul, Pak. Ada tim penyisir, ada tim evakuasi
2: ada,
3: dan
2: ada yang ya tim evakuasi, ada yang tim
3: logistik juga.
2: Logistik begitu ya.
3: Betul, Pak.
2: Oke. Ini pengalaman pertama teman-teman SAR UNM.
0: Yang kesekian kalinya.
2: Dengan level kejadian seperti ini?
0: Sebenarnya sudah banyak operasi-operasi besar yang diikuti Sarunem. Mulai dari senior-senior dulu, operasi Aceh termasuk senior-senior berangkat ke sana. Iya, yang tsunami Aceh 2004. Kemudian Merapi juga. Pesawat Air Asia juga sempat kemarin.
2: Air Asia.
0: Gempa Palu, Masamba. Banjir Bandang Sinjai. Jadi Ponto sudah banyak sebenarnya, Pak, kalau operasi-operasi skala besar. Adapun juga operasi-operasi skala kecil. Di periode saya saja ini, Pak, sudah 37 operasi selama saya menjabat ini dilakukan teman-teman SAR UNM.
2: Itu normal kah? Atau kalau 37 itu mungkin masih dianggap normal kah?
0: Normal.
2: Masih normal ya?
0: Iya.
2: Wah,
0: itu karena seingat saya pernah

0: kita hari ini 5, menseleksi mereka ini yang siap-siap bagaimana, Nasrullah?
1: Ya,
0: siap diturunkan begitu sesuai kebutuhan atau ada tracking medan dulu atau gimana? Di setiap bencana kan beda-beda tuh ya, penanganan kan?
1: Ya, pertama itu pasti kita lihat kondisi dulu, Pak. Karena terkadang juga banyak anak-anak yang bersedia ikut tapi ya bisa dibilang dia kurang mampu di sini di contohnya di laut. Kan otomatis biasanya teman-teman itu menyelam apa segala macam. Yang kuat fisiknya di gunung apa. Tentu yang pertama kita lihat itu pertama medan. Kemudian dulu. Setelah itu teman-teman dari pengurus itu berkoordinasi lagi sesama anggota. Bilang ini ada operasi begini-begini. Siapa yang siap turun. Dan nantinya di lapangan ini akan melakukan kegiatan-kegiatan begini, contoh selam apa segala macam. Ya jadi biasa itu dari teman-teman yang bisa dibilang mahir dalam menyelam itu bisa
0: diprioritaskan.
1: Ya. Walaupun terkadang banyak teman-teman dari mestinya ada anggota lain. Ya tapi kebetulan dia kurang mahir menyelam, nah kita prioritaskan dulu yang mahir.
0: Karena kembali lagi gitu tadi ya. Bisa ngurus diri dia nggak nih?
1: Harus diri
0: jangan
1: sendiri.
0: Sampai jadi beban di sana. Emang itu jadi itu ya? Emang jadi itu ya? Jadi pantangannya seorang relawan SAR gitu ya?
1: Jadi begini Pak, di teman-teman di tim SAR itu mempunyai prinsip itu cukup satu korban, jangan menambah korban lagi. Cukup yang korban jadi korban. Jadi yang jadi tim rescue enggak usah jadi korban.
0: Apalagi jadi beban ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, dari itu berarti ya kembali lagi tentunya persiapan materi masing-masing personil itu harus di upgrade terus. Nah, bagaimana dengan pengembangan setiap personil itu, Nasrullah, dalam UKM SAR UNM ini itu mengupgrade-nya seperti apa? Misalnya apakah memang ikut pelatihannya langsung ke induk ke Basarnas atau pelatihan-pelatihan mandiri saja ini dari senior-senior Anda mungkin?
1: Kalau mengenai mengupgrade materi ya tentu kita adakan pelatihan-pelatihan. Entah itu pelatihan yang langsung dari teman-teman anggota yang bawakan materi. Ya, kadang juga kita latihan gabungan bersama potensi lain. Ya, kadang juga langsung dari Basarnas yang memberikan materinya. Begitu.
0: Itu juga penunjukan juga nih. Oh, ini kamu belum dapat ilmunya ini kan, Nogi? Ikut di sini.
1: Iya,
0: gitu ya. Supaya bagi-bagi lah ilmu.
1: Iya.
0: Sama-sama ini. Jangan kamu terus gitu. Oke. Menarik sekali perbincangan kita soal bagaimana Nasrullah dan Ogi ini dari UKM SAR UNM ini, bagaimana dari awal kemudian keterlibatan mereka termasuk bagaimana menjadi salah satu apa ya dari sekian banyak tim relawan yang terjun juga di penyelamatan korban ataupun juga menangani peristiwa yang baru kemarin terjadi di Bulu Saraung ya. Nah, kita akan tanya-tanya lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi jangan kemana-mana, kita break sejenak, melewatkan dulu beberapa informasi ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar serta pemirsa, kita lanjutkan keseruan malam hari ini di program Ngobras ya. Bersama Nasrullah Rustam dan Ogi Satriani dari UKM SAR UNM. Oke. Nah, kalau untuk gabung di UKM SAR UNM sendiri nih Nasrullah, mungkin seperti apa sih syarat-syarat yang bisa seorang mahasiswa yang pengen gabung misalnya?
1: Ya, syarat yang paling utama itu ya tentunya dia mahasiswa UNM.
0: Harus mahasiswa UNM.
1: Harus mahasiswa UNM karena kita
0: berKTP
1: kan
0: berKTP UNM.
1: Iya. Kita ini kan lembaga tingkat universitas di UNM itu sendiri. Ya, jadi harus berstatus mahasiswa aktif UNM mulai dari semester 1 sampai semester 5, Pak. Begitu.
0: Oh, batasnya sampai
1: ya, batasnya sampai semester 5. Karena okay, lewat dari itu ya takutnya kita mengganggu juga akademiknya teman-teman yang kan, yang bergabung. Jadi kita batasi sampai semester 5.
0: Oke, okay, dan itu penerimaannya setiap tahun. Ya. Ada kuota berapa anggota yang diterima?
1: Kalau
0: atau tergantung kebutuhan?
1: Kalau itu kita dari SAR UNM ya, namanya lembaga kemanusiaan, ya kita buka untuk semua mahasiswa UNM siapapun yang mau ikut bergabung, Pak. Tanpa ada kuota terbatas begitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Ya, misalnya tahun ini kita hanya butuh 50 anggota. Enggak.
1: Kalau kita kan salah satunya organisasi-organisasi lapangan. Yang kemudian saya lihat di tingkat-tingkat universitas sekarang, minat teman-teman mahasiswa dimanapun itu, ketika dibilang lembaga yang terjun ke lapangan, ya pasti minat teman-teman kurang di situ, Pak.
0: Oh iya?
1: Ya termasuk juga, ya mungkin mental juga teman-teman.
0: Karena mental?
1: Ya begitu, Pak.
0: Maksudnya
1: kan kita di lembaga. Tentunya kita harus siap mental dan fisik. Nah, dan di poin itulah kebanyakan teman-teman mahasiswa UNM yang gugur, Pak. Tapi kalau untuk pendaftar sebenarnya itu sampai ratusan, tetap ratusan. Cuma yang bertahan sampai jadi anggota ya beberapa saja, Pak.
0: Ya, jadi itu mungkin di dalamnya pasti ada kan. Ya kita lihat aja sampai berapa lama dia bertahan.
1: Ya. Apalagi di apalagi di kita itu kan masa diklatnya itu kurang lebih 3 bulan rangkaian kegiatannya, Pak. Jadi memang agak lama.
0: 3 bulan ya?
1: Iya. Keluar outdoornya saja itu kita 3 kali. Jadi ya wajarlah untuk organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan menekankan di fisik dan mental fisik. Karena itu tadi kegiatan kita itu hampir sepenuhnya di lapangan, Pak. Jadi mau tidak mau fisik dan mental kita terus upgrade terus.
0: Upgrade terus ya. Oke. Baik, berkaca kejadian kemarin nih. Dengar-dengar kalian kan sudah menuntaskan tugas.
1: Ya.
0: Dapat reward ini kan ya. Reward ya. Apa nih? Penghargaan apa nih?
1: Penghargaan sebagai tim relawan yang ikut di pesawat ini, kecelakaan pesawat dari gubernur, Pak.
0: Semua yang terlibat dapat? Atau atas nama SAR aja, SAR UNM?
1: Beberapa juga lembaga terima. Bukan cuma dari SAR UNM saja yang terima. Semuanya lah penghargaan.
0: Oke, terus gimana perasaannya, Ogi?
2: Kalau persoalan penghargaan ini gimana ya, Pak? Kalau saya pribadi tidak terlalu mengharapkan juga begitu. Tapi kalau misalkan kita dapat apresiasi dari orang lain, ya kenapa tidak kalau kita terima seperti itu.
0: Paling tidak itu hal yang kesekian ya.
2: Iya, betul, bukan yang jadi utama. Bukan yang utama itu, Pak.
0: Intinya pengen jiwa SAR-nya itu yang utamanya.
2: Iya, betul, Pak.
0: Oke. Kalau kejadian kemarin itu yang paling berkesan kah bagi Anda? atau ada yang lebih parah nih sebelumnya?
2: Kebetulan juga beberapa, kalau kita selama saya berada di Sarwenim itu sudah 3 kali kena operasi ini, turun di operasi nasional seperti ini. Nah, untuk yang paling berkesannya, mungkin berkesan lah tiap-tiap ini, yang 3 kalinya karena beda-beda.
0: Yang pertama di mana?
2: Yang pertama itu di operasi Banjir Masamba, yang Lumpur Masamba.
0: Lumpur Masamba. Oke. Okay. Ya, kenapa di situ berkesan?
2: Berkesannya karena
0: mandi lumpur.
2: Betul. Kita sambil berenang merayap di atas lumpur seperti itu, Pak.
0: Gimana itu?
2: Di dalam itu pada saat kejadian lumpurnya ini sudah sampai setinggi atap rumah, Pak, tertutup semuanya.
0: Wow.
2: Nah, terus kita turun ke lapangan itu masih basah, kondisi basah. Hmm. Nah, jadi kita mencari itu sambil jalan di atas lumpur, begitu merangkak di atas lumpur. Hmm. Seperti itu, Pak.
0: Harus berjibaku di tengah lumpur yang masih itu ya.
2: Itu kesannya juga masing-masing setiap operasi nasionalnya.
0: Sampai kering. Oke, berapa lama dulu di sana?
2: Saya tugas dari SAR UNM itu 2 minggu, mentok sampai 2 minggu.
0: 2 minggu.
2: Tetapi ganti. Saya tetap tinggal lagi di sana untuk menunggu dari teman-teman yang lain juga yang ada beberapa komunitas yang di Makassar mencari orang, menunggu kayak koordinasi siapa yang masih tinggal di sana. Nah, waktu itu saya masih menetap di sana sampai 1 minggu lagi, Pak. Hmm. Di luar dari tugas dari SAR UNM.
0: Hmm. Kedua, di mana?
2: Yang kedua itu di gempa Mamuju.
0: Oh iya.
2: Sempat gempa di gempa Mamuju waktu itu.
0: Di situ apa yang berkesan?
2: Yang berkesan di situ salah satunya di titik gempa itu di, saya lupa nama tempatnya. Yang jelas kesannya di situ dia di tengah gunung, ada salah satu perkampungan
0: yang kena likuifaksi.
2: Yang kena betul-betul di titik-titik likuifaksinya itu terkena dampak gempanya. Nah, di waktu itu ada satu orang sisa keluarga bapak, seorang bapak. Nah, katanya waktu itu dia turun ke kota untuk belanja ke pasar. Nah, dia bermalam di kota ke bawah. Terus pas dia kembali sudah hancur semua. Nah, yang menjadi kesannya itu waktu itu dia melapor ke posko. Jadi dia minta untuk diantar ke atas untuk mencari teman-teman, untuk mencari keluarganya lah semua. Nah, terus di dalam itu keluarganya ada istri dan kedua anaknya. Nah, pada saat itu kita mencari di atas sudah tidak ada tanda sama sekali. Sudah tidak ada tanda-tanda bebauan apapun itu. Cuman waktu itu kita dia dapat sendalnya anaknya. Sendal. Nah, pada saat itu yang menjadi kesan bagi saya, dia sambil menangis lihat sendalnya anaknya. Seperti itu.
0: Nah, tidak bisa menemukan korban.
2: Tidak bisa.
0: Ya.
2: Kita sudah berusaha.
0: Hanya harta benda yang tersisa saja gitu. Wah, itu saking dahsyatnya itu kejadian itu ya. Dan terakhir ini pesawat.
2: Pesawat saat ya. Hari ini.
0: Tidak diminta-minta gitu ya.
2: Iya.
0: Ada kejadian besar lagi. Tapi bagi kalian sendiri, kejadian-kejadian seperti itu langsung kayak kayak naik adrenalinnya enggak sih? Iya. Gitu ya?
1: Iya, pastilah begitu, Pak.
0: Orang tua bilang apa itu? Jangan-jangan kalau orang tua, mudah-mudahan si Nasrullah atau si Yogi ini enggak dengar nih ada kabar begini. Tapi mau diapa ya?
1: Iya, namanya juga.
0: Pasti udah kabur duluan. Sudah bunyi teleponnya gitu ya. Memang seperti itu ya?
1: Iya, itulah.
0: Langsung kayaknya siap angkat tuh. Carol lagi nih.
1: Nah, itulah biasa senior-senior Pak di lembaga-lembaga kemanusiaan khususnya yang di lapangan biasa menyebutnya komunitas-komunitas orang-orang bernyali. Ya karena begitu tadi Pak. Kita menyelamatkan orang tapi nyawa kita juga yang ikut terancam. Ya begitu Pak. Itulah salah satu alasannya kenapa komunitas-komunitas tim relawan SAR itu dikatakan komunitas orang-orang bernyali Pak. Karena memang adrenalin harus kita punya di sini.
0: Salah seorang kakak senior saya juga dulu gitu waktu kejadian di Palu gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kan alumni salah satu kampus, tapi dia memang mahmala juga.
1: Iya.
0: Terlibat juga begitu kemanusiaan. Sampai rela ninggalin kerjaan. Iya. Langsung ambil care. Tinggalkan, lupakan soal pekerjaan deh di Palu sana sampai berapa bulan bahkan. Woi, semacam itu kah? Oh ya, itulah tantangannya seorang ya. Ini pasti akan terketuk, makin dilawan makin tersiksa katanya. Ya, waduh, belum sampai seperti itu ya, benar-benar ya.
1: Iya, terutama kita kan yang berstatus mahasiswa, teman-teman yang berstatus status mahasiswa. Tantangan pertama itu sebenarnya yang paling berat itu ya kembali lagi ke akademik sebenarnya. Teman-teman rela meninggalkan mata kuliahnya.
0: Tapi kalau kayak gitu, misalnya di lembaga pendidikan kayak misalnya di kampus itu, oh dia terlibat di sini kan sepengetahuan kan, pihak kampus kan, artinya ada keringanan dong berarti. Hah? Atau tenang itu urusannya Nasrullah gitu ya.
1: Cuma kan kalau dari kampus itu Pak tetap disupport dari segi dana, kampus yang support Pak.
0: Tapi kalau segi akademik
1: tetap mengikuti
0: tugas ya, tugas gitu ya.
1: Tugas ya tugas.
0: Waduh, jadi wajar saja tuh ya, banyak yang ya, mesti banyak teman-teman agak telat
1: ya, berpikir dua kali untuk biasa turun, terutama kalau musim-musim ya final lah mungkin Pak.
0: Final.
1: Ya, tantangan terbesarnya.
0: Gimana Mi itu? Bagaimana Mi kamu memilih anggota yang harus turun sementara? Gimana sih final? Waduh.
1: Ya. Begitulah Pak, tapi realita yang terjadi ya tetap ada-ada saja teman-teman ada-ada yang terketuk hatinya untuk turun Pak.
0: Tapi pernah seperti itu? Dibutuhkan keterlibatan ini tapi anggota pada sibuk final, ada tugas yang...
1: Kalau masalah seperti itu ya hal lumrah sebenarnya, hal lumrah, apalagi ya di musim-musim final Pak.
0: Tapi kalau dapat kayak gitu bisa juga komunikasi dengan komunitas lain gitu.
1: Iya, tetap Pak.
0: Tetap.
1: Karena kan di sini
0: urusannya mereka gitu. Cuman bisa menginformasikan, maaf Pak, kami cuman bisa 5 orang gitu.
1: Oh, untuk yang terlibat Pak. Iya. Ya tidak ada permintaan spesifik, biasa dari masyarakat harus begini jumlahnya turun. Tergantung lagi dari teman-teman pengurus berapa orang yang mampu dia turunkan Pak.
0: Utus dulu ya.
1: Basarnas terima-terima saja, berapapun teman-teman yang ikut bergabung. Lebih banyak kan biasanya lebih bagus Pak.
0: Enaknya di tim relawan seperti ini apa sih? Kenal banyak orang.
1: Ya mungkin itu
0: seperjuangan.
1: Poin-poin yang ke beberapa Pak. Sebenarnya kalau ya mungkin dari pribadi ya Pak, hal yang paling membanggakan itu ketika teman-teman tim SAR gabungan temukan korban, ya kemudian di situ ada keluarga korban yang merasa terharu atau apalah semacamnya ditemukan keluarganya. Ya mungkin kalau bagi saya ya disitulah letak bangganya kita ketika bisa membantu sesama kita menemukan keluarga korban yang hilang apa begitu Pak. Menolong keluarga korban. Ya disitulah titik tersendiri, membanggakan tersendirinya.
0: Oke. Bukan janji-janji bahwa dengan masuk ini kamu dapat golden ticket. Ya. Ya. Bukan ya? Ya. Bukan itu yang dikejar ya?
1: Iya Pak. Karena kita kan di sini tim relawan itu tidak ada yang dibayar. Sebenarnya murni pengeluaran lembaga sendiri. Untuk teman-teman yang turun operasi menggunakan uang operasional lembaga turun,
0: atau bahkan dana lagi minim-minim atau nggak ada sama sekali, tetap harus dengan jiwa ya. Kita jangan juga ya, jangan juga ya, kita butuh bekal ya. Oke, kalau Ogi
2: ya, Pak.
0: Gimana? Apa yang selama 9 tahun kurang lebih di dunia SAR, is this your life?
2: Kalau saya sendiri pribadi itu lebih ke jiwa sosialnya sih Pak, saya merasa. Karena kadang ketika saya di lapangan juga berpikir, lah ngapain saya hujan-hujanan, panas-panasan, basah-basah, kotor segala macam. Sedangkan saya bisa rebahan di rumah, main handphone apa segala macam, kayak gitu. Nah, jadi dari situ juga saya berpikir kayak, oh mungkin ini jiwa sosial yang sebenarnya gue rasa, seperti itu. Pernah juga satu momen seperti tadi yang disampaikan sama Nasrullah ketua, saya pernah dapat satu momen operasi di Wajo. Kebetulan waktu itu anak kecil setelah ditemukan satu minggu waktu itu ketika ditemukan, kejadiannya persis tadi disampaikan, orang tuanya, ibunya yang tiba-tiba datang sambil menangis terus pegang bahunya kita semua sambil bilang terima kasih seperti itu. Nah itu yang menjadi berkesan juga bagi kita.
1: Iya, setiap tim relawan
2: ada cerita sendirinya setiap operasi.
0: Sebuah kata terima kasih yang tulus.
2: Ya, betul.
0: Itu jadi penyuntik lelah semuanya.
2: Betul,
0: ya. Dan mau berbuat lagi dan lagi.
2: Iya.
0: Oh, itu yang bikin nagih ya.
2: Yang bikin nagih.
0: Iya beneran kan. Apalagi kayak kemarin ya. Setelah langsung selesai gitu ya.
2: Iya.
0: Dinyatakan semua korban ditemukan dan semua. Waduh.
2: Ya, langsung lepas semua perasaan.
0: Ibaratnya ini. Itu plong gitu ya. Oke. Baik. Saya sebelum closing, saya mau Nasrullah dan Ogi ini punya pesan motivasi nih bagi teman-teman di luar sana. Khususnya yang mungkin belum berani untuk gabung-gabung di SAR, bukan hanya di UNM ya, tapi di tim-tim relawan lainnya seperti itu. Apa kira-kira support motivasi bagi mereka untuk mau terlibat begitu? Daripada mager-mageran.
1: Ya mungkin untuk saya ya, khususnya untuk teman-teman mahasiswa UNM, ya memang di lembaga SAR UNM itu sendiri, UKM SAR UNM itu tersendiri, kalau teman-teman mau cari prestasi, piagam, sertifikat apa segala macam, saya katakan SAR UNM bukan tempatnya. Tapi kalau teman-teman mempunyai jiwa sosial yang tinggi, kepedulian terhadap sesama, ya SAR UNM lah tempatnya untuk teman-teman bisa mengimplementasikan minat dan bakatnya teman-teman. Karena kalau itu tadi teman-teman cari prestasi, cari piagam apa piala, SAR UNM bukan tempatnya. Murni kita bekerja untuk sesama. Ya mungkin begitu
0: untuk kemanusiaan. Kalau Ogi,
2: kalau saya menjadi closing statementnya itu simpel aja sih Pak, persoalan kebahagiaan. Kalau semisal kita mau bahagia hari ini, minum kopi di pagi hari. Kalau misalkan kita mau bahagia esok hari, perbanyak istirahat di malam hari. Kalau semisal kita mau bahagia seumur hidup, membantu orang lain. Iya, seperti itu.
0: Oh, oke. Dan sekali terjun di dunia relawan atau SAR seperti ini, nah itu jangan setengah-setengah. Ya?
2: Iya.
0: Kalau setengah-setengah mundur. Oke, sukses terus Nasrullah dan juga Ogi untuk UKM SAR UNM juga ini, mudah-mudahan tambah banyak anggotanya, tambah banyak juga menolong orang.
2: Siap, ya.
0: Tambah banyak terlibat dalam penanganan-penanganan masalah-masalah kemanusiaan ya terjadi ya. Dan saat ini pasti tetap standby ya.
2: Iya,
0: tetap standby karena cuaca juga masih terima kasih sudah hadir di Ngobras. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua juga buat teman-teman di luar sana untuk mau berorganisasi, khususnya juga mau terjun ya di dunia relawan kemanusiaan, salah satunya di UKM SAR UNM di sini ya. Arde, Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube Prosatria Makassar ya. Pada Ogi dan Nasrullah di sini. Dan pendengar, saya cukupkan sampai di sini. Kita akan hadirkan nanti sosok-sosok komunitas dan tim-tim relawan lainnya yang menginspirasi kita di Ngobras hanya di Prosatria Makassar. Saya Arfan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: ...94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Memasuki pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita akan memasuki program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya pendengar yang ingin bergabung bisa langsung saja ke line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Seperti biasa, kalau di Ruang Rindu kita akan menyapa-nyapa pendengar lainnya dan juga sambil ditemani pilihan-pilihan lagu yang sudah disiapkan oleh musik director kami. Dan pendengar, kali ini musik kita adalah Ruang Rindu Lagu Barat nih. Nah, ini ada beberapa list-list lagu barat yang akan menemani Anda. Sebelum kita membacakan listnya, kita bergabung dulu dengan yang sudah ada di ujung telepon sana. Untuk itu kita menyapa dahulu. Halo, assalamualaikum. Oke, sebentar, kita masih mencoba untuk bergabung. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum, Mori.
5: Iya, Pak Sewang. Bagaimana kabarnya, Pak?
6: Kabar baik. Sehat walafiat, lahir dan batin, aman dan sentosa. Semoga Mori demikian juga, ya.
5: Amin. Nah, Pak Sewang, kali ini seperti biasa, kita akan memilih lagu dulu nih. Lagu-lagu yang udah ada nih, ada lagunya Hello Adele. Lalu ada lagunya I'll Be There, Westlife. Lalu
6: Hello Adele. Hello Adele saja yang pertama.
5: Oh, Adele. Oke, okay, baik. Mau disiapkan. Iya. Lagunya untuk siapa, Pak Sewang?
6: Buat Pak Gapur, Pak Luput, Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Ekwan Datu, Indah, Ica, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Henry Yusuf, Pak Bobby, semuanya di Polman. Asri di Wotu, Junaidi, Tika di Sabang, Arfa, Ina di Selayar, Ismail, Yoda, Mustahan, Aljabar, Sumarni di Kota Pasar Bantaeng, Tidan, Pio, Pak Fajar di Palopo, sama Santia Mahibar di Bantaeng, Ibu Dewi di Bulukunyi, Nur Intan di Takala dan di Lumutawa juga. Iya. Semua-semuanya ini tanpa kecuali. Iya.
5: Buat terima Mori, kasih Pak Sewang.
6: Buat Mori sehat selalu, lanjut tugas ki.
5: Amin ya Allah.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Sewang sudah bergabung. Dan selanjutnya kita beralih ke daerah Sopeng nih. Ada Pak Ahmad Yani. Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, Pak Ahmad Yani, gimana kabarnya, Pak?
7: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah sehat. Sopeng gimana malam ini, Pak?
7: Dingin-dingin.
5: Dingin.
7: Kalau siang panas.
5: Oh, kalau di Makassar malam tetap panas, Pak.
7: Iya. Yeah.
5: Baiklah, Pak Ahmad Yani, mau lagu apa nih? Ada lagunya Ronan Keating, If Tomorrow Never
7: Westland.
5: Comes. Westlife, oh I'll Be There. Baik, mau diputarkan lagu I'll Be There setelah ini. Kalau gitu lagunya buat siapa, Pak Ahmad Yani?
7: Buat Tika, ada Maya di Gorontalo, ada Indah di Sopeng, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar Dibone, Layasari, ada Ama, ada Aulia, ada Pak Arjuna, Pak Radi, terus Diana Yasir, Yang Indrawang, Maminda Ganing, ada Martawati, ada Ine Kristalara, ada Nur,
5: lanjut.
7: Ada Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Puandatu, Astri Diwoto, Aldi Daya, dan Riko, dan semua-semuanya nih.
5: Baik, terima kasih ya, Pak Manjani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di ujung telepon sana sudah ada siapa nih? Kita menyapa dahulu. Halo, assalamualaikum. Sebentar.
8: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan
8: rindu, rom berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Iya, Pak Asri di lu.
8: Bobby.
5: Pak Bobby. Pak Bobby sama Pak Asri ini menurut saya tuh suaranya mirip-mirip loh.
8: Sama-sama lagi-lagi tuh.
5: Iya, tapi kan ada khas-khasnya, Pak.
8: Iya.
5: Jangan-jangan Pak Bobby sama Pak Asri ada saudaraan ini.
8: Anda.
5: Baiklah, kalau begitu Pak Bobby mau lagu apa nih, Pak? Ada lagunya Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Lalu ada lagunya Lian Rims, How Do I Live. Lalu ada Jessica Simpson's When You Told Me You Love. Yang mana?
8: Yang tadi apa?
5: Yang mana nih? Jessica.
8: Jessica Simpson.
5: Yeah. Oke, baik. Kalau begitu.
8: Jessica Simpson, ya.
5: Lagunya untuk siapa, Pak Bobby?
8: Oke, menyapa buat Anissa Hakim. Kemudian Pak Abdullah Tewan, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica, Ica, Yuda, Ica, Arfa, Bunda Sofi, ada Rusiana Yasir, Indah Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Esti, ada Upading, Laya Sari, Aldi Dayat, Sherly Margareta, Ahmad Yani Fatmu, Nurmina M. Nur, Banser, Maya di Gorontalo, ada Kak Upi, Kak Waida, Ibu Sumi, dan semuanya.
5: Baik.
8: Oke, Mari, terima kasih.
5: Iya, sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobby sudah bergabung saat ini. Dan di ujung WhatsApp sana nih sudah ada Ibu Sumiati nih di Sudiang. Halo, assalamualaikum Ibu Sumiati.
9: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Iya, Ibu Sumiati, gimana kabarnya?
9: Kabar baik, panas-panas.
5: Sama di Makassar, panas-panas kita.
9: Iya.
5: Nah, Ibu mau pilih lagu apa nih, Bu? Lagunya How Do I Live, Lian.
9: Ya,
5: langsung ini saja, langsung kalau lagu barat langsung itulah.
9: Iya, karena terlalu banyak sih sebutnya. Susah juga.
5: Pengertian sekali Ibu Sumiati. Kalau begitu langsung menyapa Ibu.
9: Penelpon pertama ada Abdullah Sewang. Yang di Bisopeng Ahmad Yani.
5: Iya.
9: Ada Bobby. Ada Ibu Sekolah Ibu Sri Sinta.
5: Iya.
9: Apalagi yang di Pinrang ada Pendatu, terus Dena Yasir, Nenu Nagani, ada S dan Nompo, pokoknya semua nama tanpa terkecuali.
5: Baik.
9: Terus lagi siaran. Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki, enteng jodoh, dan sukses selalu.
5: Amin. Terima kasih.
9: Okay.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumiati sudah bergabung. Dan pendengar, kali ini kita putarkan dulu nih lagu Hello buat menyapa pendengar yang belum sempat bergabung nih. Dan jangan menyerah, karena memang kalau di ruang rindu itu selalu telepon ini antri banyak. Nah, siapa tahu kalian akan beruntung untuk menyapa pendengar yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, tentunya masih bersama Mori yang akan menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar di ujung sana kita sudah ada yang bergabung lagi, kita akan sapa dahulu. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
3: Dengan Kaharudin Beta di Kabupaten Jeneponto.
2: Apa Kaharudin Beta? Bagaimana kabarnya Pak Kaharudin Beta?
3: Kalau kabarnya untuk saya saja Mbak Mori.
2: Alhamdulillah.
3: Ini kah?
2: Iya. Yeah.
3: Kebetulan saya pakai baju batik ini yang bersulam-sulam.
2: Wih, dalam rangka apa nih Pak malam-malam pakai baju batik?
3: Oh, tidak ada dalam rangka-rangkaan Mbak.
2: Ah, memang cinta batik ya Pak?
3: Iya, siapa cinta batik.
2: Masya Allah. Baiklah Pak Kaharudin Beta, mau pilih lagu apa nih Pak? Ada.
3: Coba sebutkan dulu yang ketiga pilihan.
2: Ada lagunya A Thousand Years Christina Perry, Because of You Kelly Clarkson, All of Me John Legend, lalu Bruno Mars Talking to the Moon.
3: Christina Perry saya pilih.
2: Christina Perry, baik. Lagunya untuk siapa Pak?
3: Ayo deh, saya mau jumpai Putri itu di area pasar. Ucapan sama gini Mbak Muri.
2: Apa?
3: Ini saya punya ucapan ada ini.
2: Iya silakan Bapak.
3: Jadi kalau karib beta ciri khasnya tidak menyapa saja itu. Menyapa kan mulut. Ini pakai ijazah, pakai pulpen, pakai otak, pakai tulisan.
2: Baik, silakan langsung Bapak.
3: Ucapan saya jam 10 malam. Pegunungan tak berkabut.
2: Iya.
3: Nuansa hijau berbatu kerontang kesenyam menampak. Tasik ceria bunga sakura di iklan sabun mandi. Bayu di kelarutan waktu menunjukkan paras-paras milenial. Paras elok yang tak memalingkan daya hayalku.
2: Lanjut.
3: Aku berada dalam segala itu. Dalam segala keterjangkauan nalar. Dalam ribu kata cinta tanpa sekali berdusta dan bodoh.
2: Baik.
3: Adakah di kau dalam keadaan romantis? Tidak terganggu. Menapak cuaca kejam 6 pagi bersama terbit matahari.
2: Oke, baik.
3: Bulan kemerdekaan.
2: Baik, terima kasih.
3: Semoga ada air pasang besok. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Kardin Beta sudah bergabung. Baik, selanjutnya di WhatsApp kita sudah ada lagi nih yang bergabung, Ibu Sinta di MU. Halo, Assalamualaikum Ibu Sinta.
4: Salam, memori lewat lagu.
2: Ruang rindu, memori lewat lagu, Ibu.
4: Ruang rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, gimana kabarnya Ibu Sinta?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Udah mau tidur tapi menelpon dulu ya, Bu.
4: Iya,
2: mana malam hari setiap malam itu selalu antri teleponan kita ya, Bu.
4: Iya betul.
2: Baiklah, karena biar nggak yang lain nggak lama ngantri nih, Ibu Sinta mau lagu apa? Ada lagunya Talking to the Moon Bruno Mars, lalu Because of You Kelly Clarkson, lalu All of Me John Legend, dan She's the One Robbie Williams.
4: Robbie Williams.
2: Robbie Williams. Oke, mau dipersiapkan. Untuk siapa lagunya Ibu

0: Terus sama Kak Rodona Yasir, Tamsya Maisar, Bunda Sofi, Kak Ina Krista Lara, Matian, Tantri, Pak Gapur, Rikot, satu lagi Limas, Bir Nompok,
1: lalu
0: Bang Datu, dan Mami yang lagi menikah. Selamat malam, salam sehat. Sehat selalu, Mari.
1: Amin.
0: Semoga selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta sudah bergabung. Dan selanjutnya juga ada siapa lagi nih yang bergabung di ujung sana. Siapakah yang beruntung untuk bergabung? Kita sapa dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Mari.
1: Iya, dengan siapa di sana Pak?
2: Gafur Manjarling.
1: Dengan siapa Pak?
2: Gafur.
1: Oh Pak Gafur. Gimana kabarnya malam ini Pak Gafur?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Pak Gafur, mau lagu apa nih malam ini? Ada lagunya Bruno Mars.
2: Pak Mari pilihkan.
1: Oh saya pilihkan saja, baik. Saya pilihkan lagunya Talking to the Moon Bruno Mars. Kalau begitu silakan menyapa Pak Gafur.
2: Yang berlewat Sri Sinta di MU. Bobby di Polman. Ablasiram 111. Puan Datu Bukit di Dayak.
1: Lalu Pak?
2: Hashtag di Paripar sama Tantri.
1: Oke, baik.
2: Puan Datu di Pindrang.
1: Sama
2: yang Rasmun di Polman.
1: Oke.
2: Indah dan Bayi.
1: Iya.
2: Nurmina Nur juga Suping. Bunda Sopi.
1: Baik.
2: Pak Lupis Mari-Mari. Arpa di Selayar.
1: Oke, baik.
2: Semua-semua.
1: Baik, terima kasih Pak. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gafur sudah bergabung. Dan pendengar, kita masih akan lanjut lagi. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap tunggu kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Sembilan 4,4 FM tentunya masih di kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang masih akan menemani Anda. Dan benar, kita masih punya waktu nih untuk menyapa-nyapa ataupun memilih lagu-lagu pilihan. Dan dari tadi nih telepon kita nggak berhenti-hentinya untuk terus berdering karena pendengar kita banyak banget nih yang masih ingin menyapa-menyapa. Langsung saja nih kita angkat telepon dari Kak Esti di Pare-Pare. Halo, assalamualaikum Kak Esti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Kak Esti?
2: Kabar baik, Dede Mori.
1: Alhamdulillah. Nah, Pare-Pare gimana malam ini, Kak Esti?
2: Panas.
1: Oh, panas. Kukira hujan di sana.
2: Enggak.
1: Baiklah, Kak Esti.
2: Di Makassar?
1: Di Makassar pasti panas.
2: Kalau di Makassar?
1: Makassar pasti panas, Kak Esti.
2: Iya, panas. Gimana kabarnya, Dede?
1: Alhamdulillah, baik, Kak Esti, Kak Esti. Nah, ini kita langsung saja nih, karena antrian kita banyak banget nih. Mau lagu apa nih, Kak Esti? Ada lagu If Tomorrow
2: Antar
1: Never
2: lagunya.
1: Comes, Ronan Keating, Because of You, Kelly Clarkson, lalu All of Me, John Legend.
2: Yang pertama.
1: Yang pertama, oke, mari persiapkan lagunya. Kalau begitu lagunya untuk siapa, Kak Esti? Kak Esti? Halo, Kak Esti? Baik, sepertinya telepon Kak Esti di ujung sana terputus. Kita lanjut nih, di ujung telepon kita ada siapa nih malam ini. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
4: Dengan Arga di Sinjai.
1: Pak Arga?
4: Iya.
1: Oke, Pak Arga di Sinjai. Iya. Sepertinya kita baru bergabung malam ini atau sebelumnya pernah, Pak?
4: Sering-sering gabung sama Kak Irsa.
1: Oh, sama Kak Irsa. Kalau sama saya kayaknya baru ini ya, Pak?
4: Iya, baru pertama.
1: Baiklah
4: ini.
1: Kalau begitu. Pak Arga, ini mau lagu apa nih malam ini? Ini kita sisa lagunya Kelly Clarkson, Because of You, sama John Legend, All of Me.
4: Itu Kelly Clarkson.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Lagunya untuk siapa, Pak Arga?

0: Yang pemerlewa nama Hesti Ramana. Santri di Parepare. Kak Bobi. Asri di Bilo. Akhir di Bone. Kak Indah di Topeng. Ada Pegapur tadi. Alam Pegapur. Terus siapa ya? Alex Aldino di Polman. Ada Pendatu di Pindrang. Dan Mbak Alma di Grogok, Kalimantan Timur. Maya di Gorontalo.
1: Iya.
0: Terus ada Idi dengan itu. Nah ya, ada Usumi Delumu. Terus ada jadi saya bersama Pak Hakim di Pantai. Buat semuanya tanpa terkecuali cepatnya selamat malam semua. Buat kemari lanjut tugas, masih ada satu selalu tetap ya di udara.
1: Amin.
0: Ya itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arga di Sinjai nih malam ini yang sudah bergabung. Nah pendengar, kita masih akan berbincang-bincang lagi dan menyapa-menyapa lagi. Namun nanti kita akan menunggu lagi pendengar yang ingin bergabung lagi karena masih ada antrian. Namun kita kasih lagu lagi untuk pendengar nih biar gak bosan-bosan tetap bergabung di Ruang Rindu.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pendengar, kita masih dalam program Menyapa-menyapa untuk malam hari ini. Dan tentunya ini memang sudah mau di penghujung acara. Namun Mori masih akan mengangkat telepon dari pendengar. Dan tentunya pendengar yang ingin bergabung langsung saja, silahkan langsung telepon nih. Nah, kita coba sapa dulu nih yang udah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Baik, ini teleponnya terputus. Baik, pendengar silahkan bergabung kembali di 082133339440 sebelum Mori mengakhiri perjumpaan kita di Ruang Rindu kali ini. Karena sebentar lagi Mori akan berpamitan. Dan tentunya kami masih akan hadirkan informasi ataupun renungan serta musik dan hiburan untuk menemani jam istirahat Anda. Nah, tentunya nih kalau telepon masih terputus, mungkin kita sudah saatnya mengakhiri perjumpaan kita nih. Tapi ini sudah ada yang bergabung nih. Kira-kira siapa nih yang ada di sana? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gua rindu, gua berbagi rindu, memori lewat lagu. Alhamdulillah.
0: Iya. Siapa? Alhamdulillah. Dengan siapa di sana, Pak?
1: Dengan Asri di Luwu.
0: Oh, Pak Asri di Luwu.
1: Iya.
0: Baik, Pak Asri, gimana kabarnya Pak Asri?
1: Alhamdulillah sehat. Mori juga, gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dan beruntungnya nih Pak Asri bisa bergabung karena sebentar lagi Mori mau berpisah. Nah, langsung saja nih Pak, kita menyapa.
1: Iya, menyapa saja. Iya, menyapa buat ada Pak Dula Sewang.
0: Iya.
1: Ada Arga tadi di mana itu? Di Sinjai. Ada Pak Lupus di Marimari, ada Tika di Sampang, Yuda juga. Ada Bunda Sopi. Star, Ina Kristalara. Ada Rusdan Yasir. Ina buat Murnita di Tekalar. Ada Tantri di Pare bersama Hesti. Siapa di Sopeng, ada Pak Ahmad Jani Pak bersama Nurgina M. Nur. Ada Upi di Daya. Pemerhati di Pinderang bersama Nur Alam. Ada Opa Ding. Buat semua-semuanya tempat yang kecuali.
0: Baik, ya, terima kasih Basri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri sudah bergabung. Dan pendengar, telepon dari Pak Asri tadi, sapa dari Pak Asri tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Ruang Rindu edisi 7 Agustus 2026. Namun seperti yang mau disampaikan, jangan bersedih dan jangan merasa kita harus sudah berpisah, karena Mori masih akan hadirkan musik, hiburan, dan renungan untuk menemani istirahat Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan untuk itu Mori mau pamit undur diri. Terima kasih yang masih setia bersama kami Pro 1, dan terima kasih yang sudah berpartisipasi dan bergabung di Ruang Rindu kali ini. Dan apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi

batu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak. Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar, inilah Radio Republik Indonesia. Program 1 kembali mengudara melalui FM 94,4 MHz di Penanggalan Sabtu 8 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami mulai pagi hingga malam hari nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Makassar Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami hadir menyapa Anda di pagi hari ini 8 Agustus 2026. Bersama saya Dika Artika menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Beragam informasi yang menginspirasi kami hadirkan, diawali dengan rangkaian Mutiara Pagi, pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7 hingga 10, diikuti dengan beberapa persembahan lainnya. Sebelum kami nantikan dialog Mutiara Pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu peninggalan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Suasana Mutiara di Dasar Lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimalaskan saat sakit kepungnya kita itulah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar. Makassar Pagi Ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini, pendengar Dialog Mutiara Pagi, kami hadirkan pengajian dan tafsir Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 208 dan seterusnya bersama dengan Dr. Andus Haji Zainuddin Siala dan juga Miftahul Jannah.

0: صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar yang budiman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak putus-putusnya dicurahkan kepada kita sekalian, termasuk pada kesempatan ini. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, para sahabatnya, bahkan segenap pengikut-pengikut setianya. Para pendengar yang budiman, adapun uraian tafsir kita pada kesempatan ini bertolak dari Surah Al-Baqarah ayat 208 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Terjemahannya, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti jejak-jejak setan. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Penjelasan ayat diriwayatkan oleh Ibnu Hatim bahwasanya Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini adalah menyangkut orang-orang Ahlul Kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang sangat kami muliakan. Bolehkah kiranya kami tetap memuliakan hari itu?" Hal tersebut tercantum dalam kitab Taurat yang juga kitab Allah. Oleh sebab itu, biarkanlah kami sembahyang menurut Taurat pada malam hari. Maka turunlah ayat ini mengatakan bahwa kalau masuk Islam, hendaklah masuk keseluruhan atau utuh, jangan separoh-separoh. Bertolak dari riwayat Ibnu Abbas tersebut, dapatlah ayat tersebut ditafsirkan bahwa ketika seseorang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka wajiblah ia meyakini dan mengamalkan seluruh kandungan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan bahwa orang tersebut adalah beragama Islam. Ayat ini diawali dengan perintah kepada orang yang beriman agar masuk Islam. Udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Jadi beriman saja tanpa beragama Islam belum cukup. Allah tidak menghendaki manusia mati sebelum beragama Islam, karena dengan agama Islam manusia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam beragama Islam. Pendengar yang terhormat, selanjutnya kalimat kaffah artinya keseluruhan secara utuh, bukan meyakini dan mengamalkan Islam separoh-separoh atau sebagian-sebagian. Ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah itu meliputi 4 bidang. Bidang pertama ialah bidang akidah, bidang menyangkut masalah kepercayaan yang di dalam Islam dikenal dengan rukun iman yang terdiri daripada 6. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, iman kepada Kitabullah, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kemudian bidang yang kedua, yaitu bidang agama Islam yang kedua, ialah bidang ibadah. Nah, seperti yang tercantum dalam rukun Islam yang terdiri daripada 5 rukun. Pertama ialah mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan yang kelima, menunaikan haji bagi orang yang mampu. Kemudian bidang agama Islam yang ketiga ialah bidang yang menyangkut dengan akhlak atau etika, meneladani akhlak Rasulullah dalam sikap, ucapan, dan tingkah laku keseharian dalam kehidupan pribadi, individu, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, mematuhi hukum dan undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula budaya dan yang disosialisasikan dalam pergaulan adalah budaya yang tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bidang agama Islam yang keempat ialah bidang muamalat, biasa disebut muamalat duniawiyat, ialah yang menyangkut dengan semua bidang aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia, dilaksanakan dengan niat dan tujuan beribadah kepada Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya, sesuai dengan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Pendengar yang terhormat, adapun teknik pelaksanaannya, bidang muamalah ini diserahkan kepada yang bersangkutan. Sesuai dengan hadis Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan-urusan duniamu, maksudnya yang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya. Walaupun demikian, semuanya itu tidak terlepas dari norma-norma hukum yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Keempat bidang tersebut harus diusahakan secara menyeluruh dan maksimal. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membukakan jalan lurus, yaitu agama Islam bagi hambanya, akan tetapi juga sudah disiapkan tantangan, bahkan musuh bagi manusia, yaitu setan, untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Sesuai dengan ayat yang selanjutnya ialah, wala tattabi'u khutuwatisy syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, dan janganlah

dari jalan yang lurus, yaitu agama Islam, ke jalan setan atau ke jalan iblis. Setan atau iblis berusaha membelokkan orang beriman dari akidah yang benar kepada yang sesat, yang syirik, munafik, dan kafir. Setan berusaha menggoda orang Islam agar meninggalkan ibadahnya, terutama sholatnya. Setan berusaha merubah pola hidup dan pergaulan yang islami menjadi pola hidup dan pergaulan ala jahiliyah, termasuk hukum dan budaya jahiliyah. Jadi setan itu sangat berbahaya bagi orang yang beriman. Apalagi setan itu memiliki banyak kelebihan dibanding dengan manusia. Setan jauh lebih banyak jumlahnya dari manusia, karena manusia itu usianya terbatas. Sedang setan tidak mati sampai hari kiamat. Setan adalah makhluk gaib, tetapi bisa menampakkan dirinya kepada manusia dalam bentuk dan yang berubah-ubah, dan mampu bergerak dengan sangat cepat seperti kecepatannya jin. Setan dalam menyerang manusia terorganisasi dengan sangat terap. Dalam hadis riwayat Ibnul Jauzi dari Abi Musa, Rasulullah bersabda, apabila telah pagi-pagi iblis menyebarkan tentaranya di muka bumi ini, dan ia berjanji, barang siapa dapat menyesatkan seorang muslim, niscaya kupakaikan mahkota kepadanya. Setan juga atau iblis menyesatkan manusia dengan cara yang profesional, sesuai sabda Rasulullah, yang artinya kehidupan dunia ini ibarat satu taman yang dihiasi dengan lima sesuatu, yaitu ilmunya para ulama atau para pakar, yang kedua adilnya para pengusaha, para penguasa, yang ketiga ibadahnya para hamba-hamba Allah, yang keempat jujurnya para pengusaha, dan yang kelima disiplinnya para karyawan. Maka setan atau iblis mendatangi lima alamat atau sasaran untuk menggodanya, yaitu satu, iblis mendatangi para ulama atau pakar untuk menyuntikkan sifat iri hati. Yang kedua, iblis mendatangi para penguasa untuk membisikkan kezaliman. Yang ketiga, iblis mengunjungi para hamba-hamba Allah untuk membisikkan sifat riya. Kemudian setan, iblis mengunjungi para pengusaha yang jujur untuk merubahnya menjadi curang. Dan yang kelima, iblis juga mendatangi tokoh masyarakat agar memberi nasihat supaya orang durhaka kepada Allah. Pendengar yang terhormat, walaupun demikian, setan tidak boleh ditakuti, tetapi harus dilawan. Melawan setan tidak perlu mengerahkan tentara, cukup dengan selalu berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, karena dia atau Allah justru mendekatkan dirinya kepada hambanya yang mau mendekatkan diri kepadanya. Berdasarkan hadis Al-Kursi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menurut persangkaan hambaku terhadap aku, dan aku bersamanya jika dia mengingat aku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Apabila dia mengingatku di tengah halayak ramai, maka aku akan mengingatnya di tengah halayak ramai yang lebih baik dari mereka. Apabila dia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Apabila dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Apabila dia mendatangi aku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan jalan yang cepat. Hadis riwayat Bukhari. Akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semoga ketika membaca atau mendengar ayat-ayat, terutama khususnya ayat 208 surah Al-Baqarah tersebut ini, hati kita terdorong untuk meningkatkan usaha kita mengamalkan ajaran Islam secara utuh, dan rasa kebencian kita kepada

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu. Kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit. Karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita, informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Fakta Berita.
1: Prinsip efisiensi ini terus berlanjut ya, bahwa alokasi-alokasi yang
2: sudah siapkan sekitar 300 pompa untuk pertanian, dan ini sudah ada permohonan juga.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebutkan kebijakan efisiensi anggaran akan kembali berlanjut tahun 2027. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan 300 pompa air untuk menghadapi musim kemarau panjang agar sawah tetap terairi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebutkan kebijakan efisiensi anggaran akan kembali berlanjut tahun 2027. Laporan Iin Nur Fahreni.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, termasuk mitigasi dini untuk kekeringan yang dapat mengakibatkan sawah gagal panen. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan telah menyiapkan 300 pompa air menghadapi musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Bantuan ini diberikan bagi daerah yang mengalami kekeringan pada lahan persawahan di daerah yang membutuhkan agar lahan sawah tetap berproduksi dengan optimal.
2: Sudah siapkan sekitar 300 pompa untuk pertanian, dan ini sudah ada permohonan yang kita proses untuk 100 titik. Ada 300 pompa yang kita untuk pertanian dulu ya, karena El Nino ini banyak ya sawah yang terdampak ya, terkait kekeringan ya, apalagi di musim lagi pertumbuhan untuk penanaman padi.
4: Selain mengantisipasi sektor pertanian, Andi Sudirman menyatakan telah menyiapkan tim siaga tanggap untuk kebakaran hutan dan juga masalah air bersih dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah. Sebelumnya, pelaksana tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPH Bun Sulsel, Nur Alam menjelaskan fenomena El Nino Godzilla yang disebut panjang dan lebih kering telah diantisipasi sejak awal oleh pemerintah provinsi dan juga Kementerian Pertanian. Nur Alam menyebutkan pada tahun 2026 pihaknya telah mengalokasikan pompa air sekitar 2.000 unit ke pemerintah daerah dan ada 300 unit yang disiapkan di pemerintah provinsi untuk mengantisipasi adanya permintaan tambahan dari daerah. Lebih jauh, Nur Alam menyatakan Gubernur Sulsel juga telah meminta kepada kepala daerah menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi.
5: Gubernur sudah mengimbau ke semua kepala daerah agar menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi. Dan kami juga sementara menginventarisir lokasi-lokasi yang terdampak itu. Jadi ini bukan kita bisa menghindarinya, tapi bagaimana kita menghadapi secara bijak, bagaimana kita menggunakan sumber-sumber air yang masih ada agar lahan-lahan kita masih bisa
4: Selain bantuan pompanisasi, Nur Alam menambahkan, melalui Kementerian Pertanian juga telah disiapkan 900 titik irigasi perpompaan melalui sumur bor dan juga optimalisasi lahan 110 hektar.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulsel Barat menyiapkan pemblokiran dana korban penipuan di e-wallet. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Sudah seminggu terjadi kebakaran yang melanda kawasan pemukiman padat penduduk di pesisir Jalan Sultan Abdullah II, Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, Kota Makassar yang terjadi Jumat dini hari 31 Juli 2026 pukul 1.30 WITA. Warga korban masih tinggal di tenda pengungsian. Peristiwa kebakaran warga pesisir yang menghanguskan 58 rumah, bangunan kayu, panggung, dan berdampak padat
7: dan Satgas Pasti, agar korban penipuan yang menggunakan e-wallet juga memiliki peluang untuk menyelamatkan dananya sebelum sempat dicairkan oleh pelaku. Kepala OJK Sulsel Bar Muhammad Muhlasin mengatakan, saat ini pembahasan mengenai mekanisme pemblokiran pada layanan dompet digital masih dalam tahap pengembangan. Menurutnya, sistem tersebut memiliki perbedaan dengan mekanisme yang selama ini diterapkan di sektor perbankan.
8: Sebenarnya sudah masuk, jadi yang co-location kita dengan lembaga jasa keuangan itu tidak hanya perbankan, namun juga sudah masuk ke e-wallet seperti Dana, GoPay dan sebagainya itu, tapi juga bahkan juga dengan exchange untuk yang kripto sudah mulai masuk. Tapi untuk ya BIBA lah, antara sistem perbankan dengan sistem e-wallet kan mungkin ada beda. Nah ini kita terus lakukan perbaikan agar kalaupun nanti ternyata digunakan masuk ke sana gitu ya. Jadi on process, tapi bahwa sudah mulai ada diskusi untuk penggunaan itu dan sudah ada kerjasamanya. Terakhir itu kita sudah bisa tracing yang memang masuk dimasukkan ke e-wallet itu. Nah ini bagaimana kemudian memblokir dan mengembalikannya kan yang ada lebih tracing berikutnya.
7: Ditambahkan di Sulawesi Selatan, jumlah laporan masyarakat yang diterima melalui IASC menunjukkan tingginya kasus dugaan penipuan keuangan. Hingga saat ini, total laporan yang masuk dari Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 11.156 laporan. Kota Makassar menjadi daerah dengan jumlah laporan terbanyak, yakni sebanyak 5.112 laporan. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Goa dengan 992 laporan, sementara Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi wilayah dengan jumlah laporan paling sedikit, yakni 68 laporan.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan 300 pompa air untuk menghadapi musim kemarau panjang agar sawah tetap terairi. Kembali dilaporkan Iin Nur Fahrini.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, termasuk mitigasi dini untuk kekeringan yang dapat mengakibatkan sawah gagal panen. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan telah menyiapkan 300 pompa air menghadapi musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Bantuan ini diberikan bagi daerah yang mengalami kekeringan pada lahan persawahan di daerah yang membutuhkan agar lahan sawah tetap berproduksi dengan optimal.
2: Sudah siapkan sekitar 300 pompa untuk pertanian, dan ini sudah ada permohonan yang kita proses untuk 100 titik. Ada 300 pompa yang kita utus untuk pertanian dulu ya, karena El Nino ini banyak yang banyak sawah yang terdampak terkait kekeringan ya, apalagi di musim lagi pertumbuhan untuk penanaman padi.
4: Selain mengantisipasi sektor pertanian, Andi Sudirman menyatakan telah menyiapkan tim siaga tanggap untuk kebakaran hutan dan juga masalah air bersih dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah. Sebelumnya, pelaksana tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPH Bun Sulsel, Nur Alam menjelaskan fenomena El Nino Godzilla yang disebut panjang dan lebih kering telah diantisipasi sejak awal oleh pemerintah provinsi dan juga Kementerian Pertanian. Nur Alam menyebutkan pada tahun 2026 pihaknya telah mengalokasikan pompa air sekitar 2.000 unit ke pemerintah daerah dan ada 300 unit yang disiapkan di pemerintah provinsi untuk mengantisipasi adanya permintaan tambahan dari daerah. Lebih jauh, Nur Alam menyatakan Gubernur Sulsel juga telah meminta kepada kepala daerah menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi.
5: Gubernur sudah mengimbau ke semua kepala daerah agar menginventarisir lokasi-lokasi yang kemungkinan terdampak kekeringan ini dan segera melakukan permintaan pompa ke pemerintah provinsi. Dan kami juga sementara menginventarisir lokasi-lokasi yang terdampak itu. Jadi ini bukan kita bisa menghindarinya, tapi bagaimana kita menghadapi secara bijak, bagaimana kita menggunakan sumber-sumber air yang masih ada agar lahan-lahan kita masih bisa.
4: Selain bantuan pompanisasi, Nur Alam menambahkan, melalui Kementerian Pertanian juga telah disiapkan 900 titik irigasi perpompaan melalui sumur bor dan juga optimalisasi lahan 110 hektar.
3: Sejumlah langkah strategis dilakukan pemerintah menghadapi kemarau panjang agar lahan persawahan tetap produktif menjadi topik sorotan pagi ini di Pandu Fitriani Rahman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan kondisi di Lumbung Padi Sulawesi Selatan, diantaranya di Kabupaten Sitrap sudah terdapat beberapa sawah yang kemudian mengalami kekeringan. Dan kondisi kemarau ini diperkirakan memang akan mengalami kemarau panjang. Nah, seperti apakah sesungguhnya bisa dilakukan oleh petani kita atau pemerintah setempat? Kali ini saya bersama dengan pakar pertanian kita dari Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Patang. Assalamualaikum, Prof.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah. Ya, Prof, ini kan sejak lama sebenarnya disampaikan bahwa Sulsel itu sudah kena kemarau panjang, tapi tetap ketemu hujan ya, Prof ya. Tapi beberapa waktu yang lalu BMKG juga sudah merilis bahwa kita sudah sampai ke ambang kemarau tersebut. Dan ternyata ada informasi di beberapa daerah yang diharapkan menjadi lumbung padi kita sudah mengalami kekeringan di pertawahan, Prof. Kira-kira apa yang bisa dilakukan agar kekhawatiran kita terhadap kebutuhan pangan kita itu tidak mengalami penyurutan atau kekurangan nantinya, Prof, akibat kekeringan? Silakan, Prof.
9: Ya, baik. Sebenarnya BMKG beberapa waktu yang lalu, jauh sebelumnya sudah menyampaikan bahwa akan ada kemarau panjang. Tetapi kita masyarakat seolah-olah tidak begitu bukan tidak percaya, karena kita tidak percaya. Tapi kan sekitar bulan April, Maret April masih ada hujan, jadi kita memperkirakan masih seperti yang lalu-lalu. Ternyata ini betul. Kan kita tahu bahwa kita itu di khususnya di Sulawesi Selatan, biasanya April sampai September itu memang musim kemarau. Dan puncaknya ada di bulan Juli Agustus, ya, bulan Juli Agustus itu memang puncaknya sampai September, ya. Kalau berdasarkan ritme yang umumnya itu Oktober baru ada hujan, tapi rupa-rupanya ini benar-benar terjadi. Saya juga punya sawah sebenarnya di Baru dan juga sudah kena kekeringan, ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, ya, saya mau berandai dulu, ya, kita berharap sebenarnya tiap pemerintah itu turun tangan, nah, misalnya dengan adanya kompensasi, misalnya di petani-petani di Jawa beberapa waktu lalu saya pernah jalan-jalan ke sana, memang di sudut-sudut sawah mereka itu memang sudah ada kayak sumur. Ya, jadi ketika kekeringan, berfungsi itu sumur. Nah, sepertinya kita ini di khususnya Sulawesi Selatan, ya hal seperti ini belum banyak kita lakukan. Kenapa? Karena umumnya kita di sini, biasanya bulan Mei, Juni itu kadang-kadang masih ada hujan. Ya, nah ini ternyata bahwa untuk periode kali ini tahun ini sepertinya itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena itu kita berharap ini harus diantisipasi, tidak boleh kita berdiam diri. Maka apa yang bisa kita lakukan kalau menurut saya adalah ini harus kompak. Para penyuluh, kelompok tani, ya, dinas pertanian, ya, masyarakat, ini harus berbondong-bondong mengambil langkah-langkah, ya, mengambil langkah. Apa yang bisa dilakukan? Ya, salah satunya seperti tadi, kompensasi. Dengan kompensasi, apalagi di saat sekarang ini merupakan itu membutuhkan air. Padi itu kan di awal penebaran dia membutuhkan air yang banyak untuk vegetatif. Nah, pada saat dia ada di Pasifik tadi, dia ada kekurangan air. Ya, jadi ini sebenarnya harusnya diantisipasi. Tapi kalau sudah terjadi, maka harus dilakukan langkah-langkah konkret, misalnya seperti tadi, kompensasi, ya. Dan kita berharap bahwa dinas-dinas atau pemerintah daerah bersama penyuluh, bersama kelompok tani, ini harus duduk bersama. Ini waktu kita tinggal sedikit ini, ya, mungkin satu tidak sama. Waktu kita tinggal sedikit ini untuk untuk menyelamatkan ini.
0: Ya, jadi setidaknya memang kalau kita mau belajar dari Jawa kemarin, maka itu sudah punya upaya untuk ada sumber air lah begitu, ya, Prof, ya, sumur yang dilakukan.
9: Orang itu sudut-sudut sudut-sudut pesawahnya. Memang ada kayak sumur-sumur begitu. Jadi pasti kalau misalnya kekeringan, kalau tidak kering tidak masalah.
0: Jadi memang kita tidak bisa pungkir ya, anomali cuaca kita ini juga membuat suasana bisa saja terjadi kepanikan ya Prof ya, karena sudah direncanakan targetnya tapi ternyata kita menemukan kondisi ini. Nah, apakah ini akan memungkinkan terjadinya penurunan produksi padi kita, Prof?
9: Bisa, ini bisa menjawabkan penurunan, tapi kalau cepatnya antisipasi seperti tadi kita diskusikan ini, yang kita bicarakan ini, saya kira kalaupun terjadi penurunan tidak banyak lah.
0: Yeah.
9: Ya, tapi kalau dibiarkan ya bahaya, ya begitu.
0: Baik. Terima kasih banyak Prof. Ini wawancara singkatnya Bu Terry. Mudah-mudahan ini sinergitas antara pemerintah, kelompok tani, masyarakat kita dan juga pemangku kebijakan bisa terbina ya Prof, untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat cuaca kita yang ekstrim kering saat ini Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Debit sungai menyusut, ancaman krisis air bersih mengintai Selayar. Ermila Rusmalau melaporkan.
10: Perusahaan umum daerah air minum Perumda Tirta Tanah Doang mulai merasakan dampak kemarau. Pasalnya sungai Jene Kakring yang menyuplai instalasi pengolahan air IPA Sasara tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pelanggan seperti sebelumnya. Kondisi serupa terjadi pada sungai Uhe Kalambu yang menjadi sumber air baku IPA Bonto Sikuyo. Berkurangnya pasokan air memaksa perusahaan mengubah pola distribusi agar seluruh pelanggan tetap memperoleh layanan secara merata. Direktur Utama Perumda Tirta Tanah Doang Darmawang SPD DMM mengakui penurunan debit sumber air baku tahun ini tergolong sangat drastis sehingga penjadwalan distribusi menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. Dikatakan saat ini fenomena yang mulai dirasakan masyarakat Selayar tersebut sejalan dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus hingga September.
11: Yang saat ini kami memang terjadi penurunan debit itu untuk sumber air yang dari sungai. Jadi untuk saat ini kan kami mengelola itu 4 sumber air yang memang sumber air bakunya dari sungai. Jadi itu yang mengalami memang penurunan yang sangat drastis dengan kondisi saat ini.
10: Meski demikian, Darmawan menjelaskan menyusutnya debit sungai di Selayar tidak semestinya hanya dipandang sebagai akibat El Nino. Fenomena iklim memang menjadi pemicu, tetapi kondisi lingkungan bagi daerah kepulauan seperti Selayar, sebagian besar masyarakat bergantung pada sungai-sungai kecil dan mata air sebagai sumber air baku. Ketika curah hujan menurun, sementara daya simpan air di kawasan hulu tidak berkurang, ancaman krisis air bersih menjadi semakin nyata untuk kepulauan Selayar. Emi Bofad Dal menurunkan laporan untuk RRI Makassar.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Panen perdana PMAAS Kabupaten Sidrap melampaui target dengan pencapaian 11,2 ton gabah. Informasinya bersama Herudin Borahim.
12: Pemerintah Kabupaten Sidenrapa menggelar panen perdana program pertanian modern atau Advanced Agricultural System di lahan percontohan seluas 100 hektar di Kelurahan Majeling Watang, Kecamatan Maritingai. Program ini mencatat hasil mengembirakan. Berdasarkan hasil ubinan, produktivitas padi mencapai sekitar 11,2 ton gabah per hektar, melampaui target awal sebesar 10 ton per hektar. Padi varietas impari 48 tersebut ditanam pada 30 April lalu dan dipanen setelah berumur 98 hari. Panen perdana dipimpin Bupati Sidrap Sarudin Aldir bersama Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI Muhammad Taufik Ratule serta dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, Provinsi Sulawesi Selatan, Prokopinda, penyuluh pertanian dan sekelompok tani. Bupati Sidrap Sarudin Aldir mengatakan keberhasilan tersebut membuktikan bahwa penerapan teknologi pertanian modern mampu meningkatkan produktivitas meski di tengah tantangan musim kemarau, dan panen kali ini ditarget 10 ton per hektar telah mencapai 11 ton per hektar. Ini membuktikan pertanian modern yang menjadi pilot project di Sidrap berhasil melampaui target.
13: Dulu zoom melambung tinggi, angka pertumbuhan ekonomi dari 4% naik 2025 7,71%. langsung juara satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan. Dan angka kemiskinan terendah se-Sulawesi, angka kemiskinan terendahnya. Makanya dapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Sekarang setelah itu 2025 belum ada PMAS. Sekarang ada PMAS. Pak Titik, video ini baik-baik, biar sampai ke Pak Bintang. Di sini macetnya 8 ton, betul? 8 ton, 8 ton. Dua panen 2026, 2026 bulan 2 kita panen.
12: Sementara itu, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Muhammad Taufik Ratule, menyebut capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung swasembada pangan nasional. Kedepan, program pertanian modern atau PMAS akan diperluas hingga 10.000 hektar di Kabupaten Sidrap sebagai langkah memperkuat daerah ini sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
3: Dinas Kesehatan Makassar kolaborasi DWP dan Korpri gelar aksi donor darah. Laporan Edwin Masud.
14: Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Dr. Nur Saida Sirajudin mengapresiasi kolaborasi Dharma Wanita Persatuan dan Korpri Dinas Kesehatan Makassar dalam pelaksanaan bakti sosial donor darah di kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian aparatur terhadap masyarakat, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah untuk pelayanan kesehatan. Nur Saida menegaskan, donor darah bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi memiliki nilai kemanusiaan yang besar, karena setiap kantong darah yang terkumpul berpotensi menyelamatkan nyawa pasien yang membutuhkan transfusi. Dinas Kesehatan Kota Makassar juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial di lingkungan aparatur melalui berbagai kegiatan kemanusiaan.
15: Kegiatan ini sebagiannya dimaksimalkan untuk dilakukan secara rutin oleh DWP dan Korpri Dinas Kesehatan agar apa yang kita laksanakan hari ini merupakan wujud kepedulian kita kepada masyarakat Kota Makassar terkait dengan bagaimana kita dengan pelaksanaan hari ini menyelamatkan dengan donor darah, menyelamatkan nyawa yang ada di semua layanan kesehatan kita. Hari ini komitmen kita untuk bagaimana pelayanan kesehatan tetap dimaksimalkan, bagaimana kepedulian kita sesama manusia tetap dimaksimalkan, inilah wujud kepedulian DWP Dharma Wanita Persatuan Dinas Kesehatan Kota Makassar bersama dengan korps pegawai Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dan hari ini sudah terlaksana dengan baik.
14: Dr. Nur Saida juga berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial melalui kegiatan donor darah dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya bersama mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Makassar.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan kita, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi perakiran cuaca bersama dengan perakirawan Retno dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Silakan informasi Anda, rekan Retno.
2: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya, Retno Novinasari sebagai perakirawan di BBMKG Wilayah 4 yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini tanggal 8 Agustus 2026. Untuk kondisi pada pagi hari, cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari, cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur. Untuk kondisi pada malam hari, cuaca umumnya cerah berawan dan kondisi pada dini hari, cuaca umumnya cerah berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 100%. Angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 9 hingga 44 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan, bagian barat, dan selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap update terus informasi perakiraan cuaca pada laman resmi kami di www.bmkg.go.id atau pada media sosial kami di @bmkgsulsel. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Retno informasi Anda. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Beragam informasi menarik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
2: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
1: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
2: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
3: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini, kami hadirkan info media dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri pengolahan non-migas kembali tumbuh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional triwulan kedua tahun 2026. Dikatakan capaian tersebut membuktikan kebijakan industrialisasi nasional berada pada jalur tepat melalui implementasi strategi besar industrialisasi nasional SBIN. Industri pengolahan non-migas tumbuh 5,32% secara tahunan pada triwulan kedua, melampaui pertumbuhan nasional ekonomi 5,29%. Kinerja tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan sektor industri sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Informasi berikutnya, pendengar, Direktur Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Jeffrey Ardianto mengatakan 95% penempatan peserta program internship Dokter Indonesia kini diprioritaskan di wilayah domisili. Kebijakan tersebut diterapkan agar peserta lebih dekat dengan keluarga selama menjalani program internship. Jeffrey juga menegaskan proses penempatan peserta dilakukan melalui sistem yang telah mengatur alokasi penempatan lokal hingga 95%. Mekanisme tersebut diterapkan untuk memastikan penempatan peserta berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Masih dari portal berita kami, pendengar, di rri.co.id, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memastikan percepatan pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di Makassar. Hal ini sebagai bagian dari upaya modernisasi pengelolaan sampah nasional. Menteri Jumhur menegaskan bahwa fasilitas PSEL akan dibangun dengan konsep modern, sehingga berbeda dengan tempat pemrosesan akhir TPA konvensional. Dikatakan pengolahan sampah berbasis teknologi akan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tanpa bau, dan lebih ramah bagi masyarakat. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Untuk mengupdate informasi, Anda dapat melalui portal berita kami rri.co.id, dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh.

0: Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Makassar pagi ini.

01. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Makassar pagi ini.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di pagi hari ini dalam menyapa pagi. Terkait dengan topik kita, pendengar, swasembada pangan di tengah badai El Nino. Kami nantikan kebersamaan Anda di 0821-33-33-9440. Swasembada pangan masihkah dapat terjaga di tengah badai El Nino? Kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Seperti yang kita ketahui, pendengar, bahwa Sulawesi Selatan menjadi salah satu pemasok begitu ya, yang menjadi lumbung beras utama di Indonesia, dan tentunya kondisi produksi dari Sulawesi Selatan ini akan berimplikasi juga terhadap cadangan pangan nasional. Dan seperti apa, pendengar, swasembada pangan ini di tengah badai El Nino dengan beragam langkah taktis yang juga sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya dengan 300 pompa yang disediakan di daerah-daerah yang rawan terkait dengan kekeringan agar sawah-sawah dapat terairi. Sesuai dengan informasi yang telah kami hadirkan pada pagi tadi, bahwa Gubernur Sulawesi Selatan Adi Sudirman Sulaiman ini telah menyiapkan 300 pompa air untuk menghadapi musim kemarau panjang agar sawah tetap terairi. Nah, bantuan ini diberikan bagi daerah yang mengalami kekeringan pada lahan persawahan di daerah yang membutuhkan agar lahannya tetap berproduksi secara optimal. Kami menanti Anda untuk bergabung di 0821-33-33-9440, pendengar, di kebersamaan kita. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Di.
1: Selamat pagi, Pak Sewang.
2: Iya, selamat pagi juga.
1: Gimana nih tanggapannya, Pak Sewang, terkait dengan swasembada pangan kita nih, apakah masih bisa terjaga di tengah badai El Nino ini, Pak Sewang?
2: Ini berita yang bagus ini, suara yang bagus ini. Kalau masyarakat terdampak dengan kekeringan, langsung ada bantuan pompanisasi.
1: Nah,
2: yang terperas saya dengar ini 300 biji, 300
1: buah. Betul, 300 pompa.
2: Untuk dibagikan kepada yang petani-petani. Ini bagus sekali ini. Iya. Ini namanya betul-betul negara yang baik kepada masyarakatnya. Iya.
1: Iya.
2: Untuk mengairi sawahnya yang kena kekeringan. Iya. Karena baik sekali itu kalau rakyat itu selalu dibantu. Iya. Karena rakyat itu menunggu selalu bantuan kepada pemerintah. Iya. Jangan mengatakan bahwa kenapa mau selalu dibantu. Ya, kan memang begitu. Undang-undangnya memang.
1: Iya.
2: Itu perintah 45 itu. Supaya rakyat dibantu untuk kelangsungan hidupnya yang baik. Iya. Jadi memang pemerintah itu memang menurunkan bantuannya kepada rakyat yang terkena apa saja itu dibantu. Karena kenapa? Pemerintah itu punya fasilitas. Iya. Untuk membantu untuk rakyat kecil. Namanya rakyat kecil ya harus dibantu. Tetapi jangan disalahgunakan. Jangan sampai ini pompa-pompa ini disalurkan melalui orang-orang pihak-pihak yang tidak tepat pada waktu pemakaiannya. Kadang juga ada pernah kita dengar yang dulu itu ada mesin-mesin dijual. Nah, ini yang tidak baik ini. Jadi harus mau sampai kepada orang yang diberikan pemakaiannya, jangan pakai istilah orang ketiga. Baik. Ini tidak baik ini. Orang ketiga ini yang suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Iya. Jadi marilah kita doakan semoga pompanisasi ini tersalur kepada petani-petani dan untuk mengairi dia punya sawah supaya sawahnya baik dan padinya tumbuh dan itu menjadi kebutuhan masyarakat banyak.
1: Baik.
2: Supaya kita punya negara. Kan kita ini kan selalu dikatakan adil dan makmur. Makmurlah. Ya adillah. Pancasila yang kelima. Itulah selalu yang disuarakan, didengungkan itu Pancasila, Pancasila. Iya, Pancasila yang marilah kita melaksanakan Pancasila sesuai dengan pasal yang tertera di 1, 2, 3, 4, 5 itu.
1: Siap.
2: Supaya kita ini bisa tenteraman. Iya, jangan mau ada yang berpihak-pihak kepada yang tidak benar. Benarkanlah persoalan yang baik. Sebenarnya gubernur ini cepat melaksanakan anunya ini, urbanisasinya. Iya.
1: Siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sewang ya. Kami menanti Anda pendengar di 082133339440. Masih dalam kebersamaan kita Opini Publik, apakah swasembada pangan ini dapat terjaga di tengah badai El Nino pendengar? Kami menanti kebersamaan Anda di 082133339440. Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Upi di Bone Madu.
1: Silakan Pak Upi di Bone. Bagaimana tanggapan tak ini Pak Upi?
3: Ya, tentang apa tadi?
1: Mampukah swasembada pangan ini dapat terjaga di tengah badai El Nino? Langkah yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu dengan adanya penyaluran 300 pompa air ini Pak Upi. Bagaimana kalau menurut apakah ini mampu di tengah El Nino ini?
3: Saya sendiri agak pesimis sedikit Mbak ya, karena mungkin ada penurunan Mbak ya, karena kita lihat dari anunya dari mestinya kan kalau kita bicara El Nino kan pasti kita ujung-ujungnya ke sumber airnya ya, untuk keberlangsungan pertanian kita. Tapi ya, walaupun itu yang dibagikan dan kompensasi atau bagaimana atau alat atau bagaimana, yang poin utamanya ini Mbak, artinya penyediaan untuk mantu masa kedepannya, penyediaan sumber airnya Mbak yang perlu dulu. Seperti yang kata-kata Pak Prof tadi ya, sumber di yang ya di selatan kita bahwa perlu kita artinya membuat sebuah inovasi, maksudnya di setiap sawah, di sawah perlu ada semacam sumur atau sumber air yang digunakan di kala curah hujan atau sumber air di permukaan Mbak, artinya kurang. Seperti itu Mbak, jadi semacam itu saya sampaikan. Jadi di setelahnya ke depannya jadi hari harus kita artinya sudah memitigasi menganunya ya, kemungkinan akan terjadi bila terjadi musim kemarau Mbak.
1: Misalnya
3: jika misalnya jangan tinggal baru kita mau mencari sumber air ketika sebelum masuk musim kemarau atau lebih baiknya artinya sejauh-jauh hari, misalnya kalau misalnya perlu kita memang sudah rencanakan Mbak, gitu. Sebenarnya kan ada cadangan air memang kan ya, misalnya tiba-tiba terjadi kemarau yang terlalu ekstrim seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Upi.
3: Oke, pagi.
1: Pak Upi. Baik pendengar, kami masih menanti Anda di 0821 33 339 440. Ya, silakan pendengar, terkait dengan topik kita pagi hari ini dalam Makassar Menyapa Pagi. Suasembada pangan masihkah dapat terjaga di tengah badai El Nino? Baik, silakan. Aduh, terputus ini ya. Baik, pendengar, silakan kami nanti kebersamaan Anda di 0821 33 339 440. Suasembada pangan masih dapat terjaga di tengah badai El Nino dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menyiapkan 300 pompa air untuk menghadapi musim kemarau panjang ini agar sawah tetap terairi. Dan tidak hanya itu, pendengar ya, Andi Sugirman juga telah menyatakan telah menyiapkan tim siaga tanggap untuk kebakaran hutan juga. Nah, dan juga untuk masalah air bersih dengan berkoordinasi bersama dengan pemerintah daerah. Silakan 0821 33 339 440. Halo.
4: Halo.
5: Halo.
1: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
5: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak Aldi di Pinrang.
5: Iya.
1: Bagaimana tanggapan teh ini Pak Aldi? Apakah suasembada pangan masih bisa terjaga nih di tengah badai El Nino?
5: Kalau menurut saya terjaga sih, tapi penurunan produksi agak turun kalau di daerah saya ini. Karena berdasarkan pemantauan saya ketika saya dari Pinrang Kota ke Pinrang sampai Lembang itu ada beberapa kecamatan yang kering itu, namun ada juga sih yang dekat-dekat dengan bendungan itu pengairan ya masih bagus ya paginya. Tapi kalau di daerah saya ini sudah banyak yang berubah warna dari biru hijau ke kuning gara-gara
1: kemarin.
5: Merah, kuning merah ya saya lihat itu. Karena tidak ada air ya, namanya juga pemerintah mengantisipasi ya.
1: Iya.
5: Bentuk perhatian kepada petani itu ya sudah ditunjukkan, namun ya kalau saya lihatnya agak-agak terlambat ya. Karena sudah menguning, sudah merah ya.
1: Iya.
5: Apalagi kalau di daerah saya ini di Kecamatan Lembah ini dari dulu sampai sekarang tidak dapat pengairan. Adapun pengairan lokal-lokal yang bisa mengair hanya beberapa hari saja. Bisa di daerah beberapa desa di sini sudah terdampak ya, termasuk di tempat saya ini desa Pengapahan, desa Binal Kerahing, Sabam Paru, bahkan dikabarkan ini kebakaran hutan dan lahan itu di daerah di desa apa ini, desa Sabam Paru bakal ya ini yang kebakaran yang beberapa waktu yang lalu ya, tapi sudah dipadamkan. Dan masih banyak lagi yang desa-desa yang sudah mengering, tanah sudah pecah-pecah ya. Tapi ya dukungan juga kepada pemerintah provinsi karena sudah mengeluarkan beberapa mesin pompa air ya, itu salah satu juga bentuk peduli kepada masyarakat petani. Namun kalau menurut saya itu sudah terlambat ya, karena sudah merah saya lihat ini padinya ini
1: berapa. Siap. Ya,
5: saya kira itu saja ya.
1: Terima kasih Pak Aldi. Yeah. Baik pendengar, silakan 0821 33 339 440. Saya masih menanti Anda untuk bergabung di kebersamaan kita dalam Makassar Menyapa Pagi. Apakah suasembada pangan ini masih bisa terjaga di tengah badai El Nino? Kami menanti Anda untuk bergabung 0821 33 339 440 ya. Kalau menurut Pak Sewang tadi, ini merupakan langkah yang baik begitu ya. Artinya negara sudah betul-betul baik kepada masyarakatnya dengan membagikan ya nantinya 300 pompa. Tetapi jangan sampai disalahgunakan, harusnya tersalur ke pihak-pihak yang tepat begitu ya. Sementara Pak Upi sendiri di Bone ini merasa pesimis bahwa walaupun ada pompanisasi, kalau misalnya sumber airnya begitu ya yang kurang, ini juga tidak efektif begitu ya. Lebih baik dari jauh hari disediakan cadangan air ketika kemarau. Kemudian Pak Aldi sendiri bisa jadi terjaga, tapi terjadi penurunan produksi begitu ya, karena ada beberapa daerah yang katanya sudah kering, sudah tidak ada air, dan tentunya dengan adanya 300 pompa air yang akan disalurkan ini merupakan bentuk perhatian kepada pemerintah begitu ya, kepada dari pemerintah kepada petani, tetapi sudah terlambat ya, karena sudah ada beberapa yang padinya sudah menguning begitu ya, dan terutama di daerahnya Pak Aldi sendiri ini bahkan tidak dapat pengairan, hanya pengairan lokal yang bertahan beberapa hari saja. Baik, silakan pendengar, kami menanti Anda di 0821 3333 9440 dalam kesempatan kita Makassar Menyapa Pagi.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jam bakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Makassar pagi ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar menyapa pagi ini. Menurut Anda pendengar, apakah swasembada pangan ini masih dapat terjaga begitu ya, apalagi di tengah badai El Nino? Kami menantikan Anda di 082133339440. Mengingat bahwa salah satu langkah yang dilakukan pemerintah juga selain bersinergi dengan beberapa pemerintah setempat untuk mencegah kebakaran dan juga ketersediaan air bersih, dalam kapasitas untuk ketahanan pangan 300 pompa juga disiapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan hal ini diharapkan agar petani dapat mengalirkan air dari sungai dan saluran irigasi sekunder atau dari sumber air permukaan yang tersisa langsung ke petak sawah yang terancam kekeringan. Selain itu juga dengan adanya kehadiran dari pompa ini mampu untuk mencegah gagal panen ataupun puso dengan mempertahankan ketersediaan air pasokan darurat dan juga meminimalisir risiko kematian tanaman di fase vegetatif dan juga generatif. Dan tentunya pendengar, keberhasilan dari langkah ini juga bergantung pada debit sumber air, yang mana tadi juga ditanggapi pesimis begitu ya oleh Pak UPD Bone bahwa kebijakan ini ataupun langkah ini bergantung pada debit air, yang mana efektivitas 300 pompa ini tentunya sangat bergantung pada ketersediaan debit air di embung, sungai ataupun di air tanah. Jika El Nino berlangsung ekstrim dan memicu kekeringan total pada sumber air, maka pompanisasi juga tidak akan berfungsi secara maksimal. Pompanisasi juga ini sifat responsif darurat pendengar untuk menjaga swasembada secara berkelanjutan dari ancaman krisis iklim berkelanjutan, dan tentunya diperlukan langkah-langkah integrasi lanjutan lagi dengan pembenahan jaringan irigasi, pembangunan embung digital, dan juga penggunaan varietas padi yang tahan kekeringan. Kami menanti Anda untuk bergabung di 082133339440 di kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gue jelasin.
2: Tangga, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita, pendengar dalam Makassar Pagi, kami menanti Anda untuk bergabung di 082133339440. Baik, silakan pendengar ya untuk bergabung bersama kami kembali di 082133339440. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
1: Pak Iwan Parepare.
0: Pak Iwan di Parepare, silakan Pak Iwan. Bagaimana tanggapannya terkait dengan swasembada pangan?
1: Apakah masih bisa
0: swasembada pangan masih bisa terjaga di tengah badai El Nino saat ini, Pak?
1: Saya kira mungkin sulit kalau masa-masa panen ini, Mbak Dwi. Karena apa yang saya lihat, bukan lagi yang saya dengar ya, Mbak Dwi ya. Beberapa daerah yang saya akhir-akhir ini saya sering lewati baru pingrang sidrap. Gak usah mipare-pare karena sedikit sawahnya, Mbak. Apa yang terjadi di situ ya luar biasa, apa ya, penderitaan daripada petani-petani kita ini. Yang enak-enak itu dekat dari saluran irigasi ya, enak lah ya, Mbak. Ada yang bisa dipakai mengaliri sawahnya, ada yang bisa dipompa, tetapi yang daerah-daerah yang jauh dari ini irigasi induk, saluran-saluran induk di daerah ya, bukan dari induk dari benteng pinggang, saluran induk di daerah itu yang anggaplah kalau kita jalanan ini yang lewat-lewat lorong ini yang sulit bagi. Ya ada sih pompa, ada pompa, tapi apa ya mau dipompa kalau tidak ada air. Nah, saya agak-agak tergelitik juga ya dengan pengamat tadi berita ya bahwa dari jauh-jauh nanti apa masih bulan April Mei itu sudah diinfokan oleh BMKG ya bahwa kita akan menghadapi cuaca El Nino ya. Puncaknya bulan-bulan Juli, Agustus, September. Saya katakan bahwa info ini diperuntukkan kepada petani ya, yang saya kira kalau petani mau diharap dengan info seperti ini mungkin agak sulit itu, Mbak Dia. Petani itu sepanjang masih matanya ada air, sekali-kali ada hujan ya turun sawah mau kerja apa? Yang perlu barangkali ada konektivitas antara petani atau pemerintah dengan BMKG ini. Ketika BMKG sudah meneropong bahwa akan ada terjadi seperti ini, mestinya pemerintah lebih gercep itu mengeluarkan pompa air itu. Mestinya buka pompa air ini sudah terlambat kalau bulan Agustus baru dikeluarkan, Bang. Pokoknya itu bulan April atau paling lambat akhir semester 2026 inilah, semester pertama ya, bulan 5 lah. Maunya bulan 5 paling lambat bulan 6 ini sudah keluar ini pompa. Karena apa? Karena ini sudah ada informasi awal dari BMKG bahwa akan kita menghadapi cuaca El Nino. Petani tidak mau pada bulan itu kan masih ada hujan, irigasi masih teralir air, petani kan tidak mau tahu bahwa bulan ini penting di mata, sekali lagi saya tahu yang penting di matanya ada air dia lihat, sekali ada hujan ya turun karena mau kerja apa dia. Jangan bilang petani disuruh ini, mestinya ya kita apresiasi lah, negara ada perhatiannya. Tapi benar apa yang dikatakan teman dari pinrang itu bahwa sepertinya agak terlambat ini barang ini. Mau dia apa kalau sudah padi menguning, Pak? Mau dikasih pompa, itu pun dikasih pompa kalau ada air ya mau dipompa, kalau tidak apa? Nah inilah semestinya begini. Kita ini, mohon maaf ya, saya agak-agak keras sedikit lagi nih Mbak Adi. Saya sangat biasanya itu mengapresiasi pemerintah. Ya, tapi namanya kita masyarakat ya, kadang juga bukan kontra, tetapi agak-agak kritis juga dalam melihat kebijakan Mbak Adi. Jadi kita bedakan dengan pembenci dengan agak-agak mengkritik ya, karena saya juga kadang mengapresiasi, tapi kalau untuk topik ini ya saya agak-agak kritis sedikit ini Mbak. Bahwa sekali saya katakan pemerintah ini terlambat dan tidak connect antara leading sektor satu dengan yang lain ini Mbak. Mestinya dari awal leading sektor ini bisa kerjasama ya secara sektoral ini. BMKG sudah berkuar-kuar bahwa begini-begini, mestinya itu sudah diprogramkan di semester pertama anggaran apa anggaran 2026 Mbak.
0: Ya,
1: saya khawatirkan baru dianggarkan dalam anggaran perubahan ini sudah pecah-pecah dan sudah menguning padinya tanpa ada isi, baru bakalar pompang ini. Jangan-jangan masih di anggaran perubahan. Wadih apalah kalau sudah ini. Jadi sekali lagi Mbak Adi, harapan kita mungkin petani agak-agak bukan kurang informasi, tapi ya itu tadi yang saya katakan bahwa mereka tidak mau tahu mau kemarau mau apa ke depan, yang penting di matanya ada air di irigasi, ada hujan sekali-kali. Dia tidak tahu itu mau 1 bulan 2 bulan ke depan ada seperti itu. Yang harus gercep di sini sebenarnya pemerintah Mbak. Mestinya cepat lah kalau ada informasi seperti itu dari institusi yang punya kewenangan yang mengetahui, mesti harus konek antar sektor leading. Jadi kerjasama apa ya lintas sektor ya, apa bahasa ya, kerjasama si lintas sektor yang diharapkan ini yang kita harapkan ini. Untung-untung Sulawesi Selatan dan negara kita ini punya stok beras yang bisa-bisa katanya bisa bertahan sampai Desember ya kalau tidak salah. Seandainya tidak punya stok seperti itu, masyarakat pasti beli beras mahal lagi nih Mbak. Tapi bukan bahwa kita punya stok banyak bahwa langsung kita membiarkan petani seperti itu, tetapi kita merasa prihatin lah ya dengan situasi keadaan seperti ini. Jadi harapan kita mudah-mudahan pemerintah ini lebih gercep lah kalau ada informasi-informasi seperti itu antar sektor ini. Supaya bisa kerjasama dengan baik. Jangan petaninya yang disalahkan.
0: Baik.
1: Petani itu di matanya itu seandainya bisa habis panen, langsung tanam, habis panen, langsung panen. Jadi justru pemerintah lah yang mesti lebih gercep. Walaupun dia memang sudah melakukan upaya, tetapi betul apa yang disampaikan oleh teman. Sekali lagi, mohon maaf kalau

0: ya di Parepare. Satu penelpon terakhir pendengar. Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Ahmad Kadir, Bulukumba.
0: Pak Ahmad Kadir di Bulukumba. Silakan Pak Ahmad Kadir, bagaimana tanggapan Pak ini?
1: Iya, apa yang disampaikan tadi Pak Iwan itu benar sekali bahwa kalau untuk mengharapkan panen ini, musim ini terkait dengan adanya kemarau mungkin tidak, tapi justru kalau saya melihatnya ke depan itu adalah saatnya pemerintah sekarang sebenarnya bisa mendata. Jadi sawah-sawah yang mana, lahan mana yang kekurangan air, yang membutuhkan ke depan nanti pada saat kemarau akan datang lagi air bawa tanah atau pompa air yang berdampingan dengan irigasi. Karena kita kan banyak alternatif sebenarnya. Bagi yang selama ini ada tada hujan, sawah-sawah tada hujan sebenarnya bisa diupayakan dengan air bawah tanah kalau dia jauh dari pengairan. Karena air bawah tanah itu paling tidak sampai 40 meter ke bawah itu sudah ada airnya sebenarnya, dan bisa mengairi beberapa hektar sawah dalam satu sumur itu. Nah, harusnya sebenarnya pemerintah menyiapkan itu. Jadi benar tadi yang disampaikan bahwa ketika ada informasi dari BMKG, harusnya pemerintah sudah menyiapkan apa-apa sih yang dibutuhkan sebenarnya petani saat ini. Yang harus difasilitasi, karena kalau petani sendiri yang akan mengusahakan itu kan tidak mungkin. Sehingga dengan begitu, pemerintah dalam hal ini dinas pertanian, pihak pertanian harus punya data sebenarnya bahwa untuk sawah-sawah tertentu yang mana yang akan kekeringan ketika musim kemarau. Sehingga bisa diupayakan. Sebenarnya kita tidak kekurangan air kok. Yang penting diupayakan karena teknologinya sudah ada. Jadi bisa kita ambil air bawah tanah atau air yang di pengairan bisa pakai pompa. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi tinggal kebijakan pemerintah sih sebenarnya. Lagi-lagi kemudian akan menunggu perubahan anggaran, misalnya masih harus dianggarkan di DPR. Saya kira dalam kondisi seperti ini, paling tidak kalau sumur bor itu kan dikerjakan hanya satu bulan sudah selesai sebenarnya. Jadi sebenarnya masih bisa untuk menanam bagi tanah sawah-sawah yang belum ini, yang belum terakhir saat ini, karena kita kan tidak bersamaan semua panen. Jadi ada yang panen, ada yang baru akan mengolah. Seperti itu.
0: Baik.
1: Nah, itu yang perlu pendataan sekarang. Saya kira begitu, Mbak.
0: Iya. Baik, terima kasih, Pak Ahmad Kadir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar ya, kami cukupkan kebersamaan kita tentunya di pagi hari ini dalam Makassar Menyapa Pagi. Tentunya banyak opini ya, baik itu mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian ada juga yang menyarankan ya, seperti yang dikatakan Pak Ahmad Kadir, bahwa mungkin saat ini langkah yang dilakukan pemerintah itu sudah terlambat ya, seperti yang dikatakan Pak Aldi dan juga Pak Iwan, tapi ini bisa menjadi salah satu langkah strategis ke depan untuk mengantisipasi ketika hal ini akan terjadi lagi. Jadi mulai sekarang, karena dikatakan bahwa ini merupakan musim kemarau yang cukup panjang, jadi ini juga bisa menjadi salah satu langkah ataupun data yang bisa diperoleh oleh pemerintah provinsi ya, daerah-daerah mana saja yang ketika kemarau panjang itu betul-betul diperlukan ya air, baik itu tadi air bawah tanah, kemudian dari segi teknologinya juga sudah ada. Jadi bagaimana pemerintah kedepannya ya, walaupun sekarang sudah terlambat, tapi ini bisa dilakukan untuk kondisi-kondisi kedepan ketika El Nino melanda Sulawesi Selatan. Dan tentunya ini bisa menjadi pembelajaran begitu ya untuk pemerintah bagaimana mengambil langkah-langkah cepat agar sawah-sawah yang terjadi di beberapa daerah yang sudah menguning, bisa dikatakan juga sudah gagal panen begitu ya, itu tidak terjadi lagi ke depannya. Baik pendengar, kami cukupkan di kebersamaan kita dalam Makassar Menyapa pagi ini. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026.